kerusakan. Sejumlah sepeda motor dan minibus terlihat ringsek. Pecahan kaca dan bagian kendaraan juga berserakan di badan jalan. Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung Kompol Yurike Adi Purwanti membenarkan kecelakaan tersebut. Dia mengatakan personil unit Gerakum Sat Lantas telah mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Yurike mengatakan dugaan remblong pada truk masih dalam penyelidikan. Polisi juga telah mengamankan rekaman CCTV sebagai bagian dari proses penyelidikan. Polisi mendalami kronologi lengkap kecelakaan termasuk kondisi kendaraan dan faktor yang menyebabkan truk tersebut menabrak kendaraan di depannya. Demikian Warca Pukul 7, kita akan jumpa kembali di Warca Pukul 8.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Ya, Minum Wangi masih 88,5 FM dan masih bersama saya Ferdinand di Pro 4 RRI Bandar Lampung. Dan kali ini di Lone Pagi ini kita akan menikmati lagu-lagu Nusantara yang sudah kami persiapkan. Kita mulai dari Emai Sai.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh, Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam, saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi, macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Profat FM, suara budaya Lampung.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat FM Suara Budaya Lampung.

0: Ya, malam hari. Kembali sebuah informasi kami sampaikan, klinik Polresta Bandar Lampung menjalani proses kredensialing oleh BPJS Kesehatan sebagai bagian dari upaya memperpanjang kerjasama pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Kegiatan kredensialing berlangsung di klinik Polresta Bandar Lampung. Proses evaluasi dilakukan oleh tim kredensial BPJS Kesehatan bersama tim kredensial Asosiasi Klinik Indonesia ASKLIN dan didampingi Kasi Dokes beserta staf. Dalam proses tersebut, tim melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap kesiapan klinik mulai dari sarana dan prasarana, sumber daya manusia atau SDM, peralatan kesehatan hingga ketersediaan obat-obatan. Kasihumas Polresta Bandar Lampung AKP Agustina menyampaikan bahwasanya proses evaluasi tersebut juga menjadi bagian dari komitmen Polresta Bandar Lampung untuk terus menjaga kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan melalui klinik Polresta. Mulai lagi kita nikmati lagu-lagu yang sudah kami persiapkan.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Dima batang tagole disinan cindawan tumbuh.
1: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak sekaum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Korannya koran.
3: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik.

0: Eleh, ada dompet jatuh, eh. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Eh, bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Eh, ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha? Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang. Hidup jadi lebih bermakna dimulai

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, minamari seekor satwa liar yang diduga tafir, Tafirius indicus, ditemukan berada di kawasan Blok 13 PT Val, Desa Suka Agung, Kecamatan Waiserdang, Kabupaten Mesuji, Lampung. Pada penemuan satwa yang diduga merupakan jenis dilindungi tersebut langsung ditindaklanjuti personil Polsek Waiserdang bersama anggota Polres Mesuji. Polisi mendatangi lokasi setelah menerima laporan dari warga yang pertama kali melihat keberadaan satwa tersebut. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswan dari Yuyun mengatakan langkah kepolisian dilakukan untuk memastikan kondisi di sekitar lokasi tetap aman sekaligus mencegah masyarakat melakukan tindakan yang dapat membahayakan satwa maupun dirinya sendiri. Warga diminta tidak mendekati atau melukai satwa. Satwa tersebut pertama kali diketahui oleh Geran, 25 tahun, warga Desa Suka Agung saat sedang beraktivitas di sekitar lokasi. Ia melihat seekor satwa liar yang memiliki ciri-ciri menyerupai tapir. Informasi tersebut kemudian disampaikan kepada Sugito dan Yanto sebelum diteruskan kepada personil Polsek Waiserdang. Berdasarkan pengamatan awal, satwa tersebut memiliki tubuh berwarna hitam putih, moncong panjang, serta bentuk tubuh yang menyerupai tapir. Namun identitas satwa tetap perlu dipastikan melalui pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak yang berwenang. Yuni menegaskan keterlibatan personil kepolisian dalam mengamankan satwa tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga situasi tetap kondusif selama proses evakuasi berlangsung. Setelah berhasil dievakuasi, satwa tersebut kini telah dipindahkan ke kebun binatang Taman Kahati. Satwa itu untuk sementara berada di lokasi tersebut sambil menunggu penanganan dan pemeriksaan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA. Masih di Hello nih pagi kan nih, dan kembali lagi kita nikmati lagu yang sudah kami persiapkan.

mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa. Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane. Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.

Ya, Minamoari zona subduksi selatan Sunda menjadi salah satu wilayah yang perlu diwaspadai karena berpotensi menghasilkan gempa magnitudo dengan kekuatan besar. Analisis kebencanaan BPBD Provinsi Lampung Wahyu Hidayat menyebut simulasi para ahli memperkirakan gempa di zona tersebut dapat mencapai sekitar 8 skala Richter. Kekuatan tersebut dinilai cukup untuk memicu tsunami dan berdampak pada wilayah pesisir Lampung. Wahyu menjelaskan megatrus berkaitan dengan interaksi tiga lempeng besar yang berada di sekitar Indonesia, yakni lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Indo-Pasifik. Untuk wilayah Lampung, lempeng Indo-Australia bergerak menunjukkan ke bawah lempeng Eurasia di zona subduksi Selat Sunda. Akumulasi energi pada pertemuan lempeng tersebut dapat dilepaskan dalam bentuk gempa berkekuatan besar. Beralih ke warca selanjutnya, Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 1 Bandar Lampung melakukan koordinasi dengan Seksi Pelayanan Administrasi Yanmin Direktorat Intelkam Polda Lampung terkait perpanjangan surat senjata api. Koordinasi itu dilakukan untuk memastikan kelengkapan administrasi dan dokumen pendukung terkait penggunaan senjata api dalam pelaksanaan tugas pengamanan di lingkungan rutan. Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas 1 Bandar Lampung, Bripsan Kartadilaga, mewakili pihak rutan dalam kegiatan tersebut. Kedatangan disambut Kepala Seksi Yanmin Direktorat Intelkam Polda Lampung, Haidar Sah. Bripsan mengatakan koordinasi dilakukan sebagai bagian dari upaya rutan memastikan seluruh dokumen pendukung pengamanan tetap lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian Warca pukul 8, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 9.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tabi pun. Selamat pagi pendengar dan minat muari RRI Prompat Bandar Lampung di 88,5 FM. Dan kembali lagi bersama saya Peri Nuryadi di program obrolan pagi kami. Minat muari dan juga pendengar serta pemirsa Prompat RRI Bandar Lampung, ancaman penyalahgunaan narkoba kini makin mengintai lingkungan sekitar kita. Dan upaya pencegahan tidak lagi hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum semata. Lingkungan terkecil yaitu komunitas memiliki peran yang sangat krusial sebagai garda terdepan untuk membentengi keluarga dan generasi muda dari bahaya barang haram tersebut. Namina Muari, pagi ini kita mengangkat topik yang sangat penting, yaitu komunitas sebagai tembok pertahanan bersama menolak masuknya narkoba. Sudah hadir melalui saluran telepon bersama kita narasumber yang sangat kompeten, yaitu Ibu Dr. Haji Anita Putri SHMPD. Beliau merupakan Ketua Umum GAN MNRI sekaligus akademisi atau juga seorang dosen. Dan saya akan langsung sapa dan perkenalkan di ruang dengar Anda tentunya. Minak Mari, kita sapa saya. Halo Bu Anita.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, assalamualaikum. Iya pun. Gimana kabarnya Bu? Pagi ini sehat ya?
1: Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Gimana kabar saudara semua? Tentunya baik juga dan sehat juga.
0: Itulah harapan kita ya. Nikmat yang paling utama yang ingin kita sampaikan ya kan. Bu, pagi hari ini kita akan membahas tentang komunitas sebagai tembok pertahanan bersama menolak masuknya narkoba ya.
1: Betul, betul.
0: Baik. Nah, langsung saja nih Bu di awal pertanyaan. Oh ya, bagi Minak Muari nantinya yang ingin bergabung dan ikut berinteraksi, Anda bisa di 0721-255-112 ya. Kita akan langsung ngobrol dan juga berbincang bersama Ibu Anita ya. Bu Anita, bagaimana Ibu melihat ancaman yang penyebaran narkoba di tingkat komunitas atau lingkungan masyarakat saat ini, Bu?
1: Baik, selamat pagi sahabat semua di mana saja berada, pecinta RRI. Tentunya saya secara pribadi ataupun secara organisasi, saya menyikapi dalam hal ini maraknya narkoba di mana saja, tentunya saya sangat miris. Dan saya berharap dan selalu menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, tentunya se-Indonesia karena sukup saya adalah RI. Tapi saya pada pagi hari ini saya fokus dengan Provinsi Lampung. Nah, oleh karena itu Provinsi Lampung ini sangat membutuhkan kerjasama yang sangat baik antar organisasi, antar masyarakat, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama. Tentunya kita tidak bisa mengandalkan pada penegak hukum. Tanpa bantuan kita semua, insya Allah untuk penegak hukum, khususnya aparat penegak hukum kepolisian, akan mempermudah beliau untuk bergerak ke bawahnya. Jadi oleh karena itu, mari kita semua lapisan masyarakat untuk mengawasi generasi kita, terutama anak kita, saudara kita, keluarga kita, dan masyarakat luas. Oleh karena itu, di seluruh instansi terkait seperti narkoba ataupun komunitas, organisasi ataupun komunitas, itu sangat berperan aktif. Bahkan tadi disebutkan oleh host adalah garda terdepan. Yeah. Nah, oleh karena itu, untuk organisasi penggiat narkoba bukan hanya GAN MN aja, baik itu tingkat RI ataupun provinsi. Nah, di Provinsi Lampung itu selain dari GAN MN, GAN MN ini adalah gerakan anti narkotika miras nasional, ya, dia ada mirasnya juga, dan dia juga ada juga namanya BNN, Badan Narkotika Maksiat, ada juga namanya Granat. Nah, oleh karena itu kita semua yang bergerak di organisasi penggiat narkoba, mari sama-sama kita bersinergi dengan aparat penegak hukum. Nah, oleh karena itu, tentunya untuk membentengi keluarga, jangan bosan-bosannya kita mengarahkan, mengingatkan anak-anak kita. Ya, namanya bahaya narkoba itu sangat berbahaya sekali, bukan hanya di kesehatan, namun masuk ke ranah masa depan anak kita dan masa depan orang tuanya. Nah, oleh karena itu, bagi komunitas ataupun organisasi, marilah kita selalu mengadakan edukasi ke sekolah-sekolah seperti yang sudah kami lakukan dari Gen MN, di SMP-SMP, di kampus-kampus, bahkan juga di RRI ini. Saya bukan sekali ini, sudah sering kali, baik itu online ataupun offline. Namun pagi hari ini saya sendiri, karena mengingat sahabat saya, anggota saya masih banyak kesibukan, jadi saya sendiri pada pagi hari ini. Oleh sahabat semua, di mana saja berada, pecinta RRI tentunya jangan sungkan-sungkan untuk melaporkan di mana kejadian dengan secara konkret, ya. Jangan hanya katanya-katanya. Gan MN tentu menerima laporan itu, dan pelapor pun dijamin keamanannya. Jangan takut jika melihat, ya, pertama kita mendengar dan kita lihat itu ada buktinya, kita siap melaporkan, kan kira-kira begitu, selain daripada edukasi. Namun dan MN ini perlu diketahui saudara semua, seluruh instansi terkait dan seluruh lapisan masyarakat khususnya Provinsi Lampung, dan MN punya program yang bestseller, yang fokus adalah kami edukasi baik di sekolah-sekolah, kampus-kampus dan masyarakat. Itu kira-kira, Pak. Baik. Kurang lebihnya program daripada Gan MN ini.
0: Nah, mengapa kira-kira komunitas dinilai sebagai tembok pertahanan yang paling efektif dalam menolak masuknya narkoba ini, Bu?
1: Baik. Tidak kalah pentingnya juga, karena komunitas atau organisasi ini dipandang garda terdepan, karena organisasi dan komunitas ini terdekat dengan masyarakat. Contoh, anggota saya itu, saya tidak benarkan kalau nongkrong bermain pakai seragam. Pakai seragam digunakan kegiatan-kegiatan tertentu di organisasi dan edukasi. Tapi mereka turun-turun ke bawah ini adalah pakaian santai, sama layaknya dengan pemakai-pemakai narkoba, penampilan mereka biasa saja. Makanya dikatakan komunitas ataupun organisasi itu garda terdepan, karena organisasi dan komunitas itu terdekat kepada masyarakat luas. Gitu kira-kira, Pak, pandangan saya.
0: Baik. Nah, kita lebih mendalam lagi nih, Bu, ya. Jadi kira-kira kalau menurut Ibu sendiri, langkah konkret apa saja yang bisa dilakukan oleh, karena tadi kan ini melibatkan semua pihak, ya, artinya ini musuh kita bersama nih, narkoba ini. Baik. Betul. Itu oleh pengurus RT, RW, Karang Taruna, atau komunitas lokal, untuk membangun sistem deteksi dini terhadap bahaya narkoba ini. Langkahnya seperti apa, Bu?
1: Menurut pandangan saya, langkah yang paling tepat awal itu tentunya kita jangan bosan-bosan mengadakan edukasi, baik itu di dalam pengajian bapak-bapak atau ibu-ibu, ataupun kegiatan RT, lingkungan. Ini kita bicara kelas terbawah, ya, paling dekat dengan masyarakat tentunya kan RT. Nah, jadi saya selaku Ketua Umum dan MNRI berharap peran pentingnya seorang Bu RT, Pak RT, RW, ya kan, ya, itu sangat ikut berpartisipasi menggiatkan dan edukasi tentang narkoba tadi, ataupun anak Karang Taruna. Itu kira-kira, Pak.
0: Jadi sebenarnya selain edukasi, kira-kira ada nggak kegiatan lain yang bisa menyentuh nih? Karena gini, ya, Bu, di menurut hasil di lapangan, bagaimana juga pergaulan anak sekarang ini kan makin marak lah gitu, arah ke barat-baratan atau ke tren-trenan seperti itu. Nah, untuk terutama di Karang Taruna ini kayaknya, Bu, ya, yang bisa mungkin mengajak generasi muda itu seperti apa gitu loh, supaya di samping tadi edukasi, dan mungkin ada kegiatan yang lebih konkret, kira-kira menurut Ibu seperti apa?
1: Iya. Nah, menurut pandangan saya, untuk pencegahan daripada jangan sampai generasi kita terjumus dengan barang haram, tentunya narkoba dan miras, menurut pandangan saya, pertama, generasi kita sudah bagus dia masuk organisasi, contohnya Karang Taruna, ya kan? Digiatkan dia harus lebih mendekatkan dirinya kepada Allah. Kenapa? Segala sesuatu, baik orang tua, apalagi generasi muda ya Pak ya, karena generasi muda ini bagaikan kain putih. Bagaimana orang tuanya membina dan mendidik anaknya, dan perhatikan pergaulan anaknya. Betul. Bukan kita memilah dan memilih pertemanan anak kita, tapi ini fakta dan nyata, karena pertemanan pergaulan anak itu lebih menentukan daripada omongan daripada orang tuanya. Ini temuan nih Pak ya, saya.
0: Betul.
1: Jadi langkah konkretnya seperti itu. Pertama, kita awasin pergaulan anak kita. Kita libatkan dalam keorganisasian yang lebih bagus lagi, tentang organisasi keagamaan. Selain dari orang tuanya membina, mendidik, membesarkan, tentunya kita bekal dengan agama-agama kita yang kita anut. Nah, apalagi kita sebagai agama Islam. Jadi menurut saya, lebih konkret lagi, generasi kita itu dilibatkan di dalam kegiatan-kegiatan positif. Nah, terus bagi orang tua untuk mengarahkan anaknya, tentunya kita monitor, kita pahami anak kita berteman dengan siapa, ya kan, anak siapa. Tapi yang lebih fokus lagi, orang tua adalah cermin daripada anak kita. Bagaimana anak kita mau bersih dari narkoba, enggak narkoba kalau orang tuanya bandar narkoba, kalau orang tuanya pemakai narkoba. Makanya saya pesankan penting kepada seluruh lapisan masyarakat, tunjukkan sebagai orang tua yang profesional. Kira-kira begitu.
0: Baik, ya, artinya peran orang tua juga sangat penting, dan juga bagaimana kita juga harus mengarahkan mereka lebih berperan aktif di suatu kegiatan-kegiatan kepemudaan ya, ke positif. Itu yang hal penting. Nah, kalau tadi Bu berbicara, ini termasuk juga salah satu upaya pencegahan kan, terkadang kan tidak semua masyarakat itu tahu, dan juga ada juga yang tahu bahwa oh ini ada indikasi nih, si ini nih gunain narkoba nih, tapi kan mereka takut untuk melapor. Nah, ini juga artinya perlu lagi yang tadi Bu, edukasi tadi, sehingga seringkali masyarakat merasa takut atau enggan melapor jika menemukan indikasi peredaran narkoba di lingkungannya. Nah, ini dari GAN MNRI sendiri untuk merespon hal ini agar masyarakat merasa aman seperti apa Bu?
1: Insya Allah saya gak akan menjelaskan seperti apa mereka nanti aman. Yang jelas bagi masyarakat luas, khususnya Provinsi Lampung ya, jangan sungkan-sungkan untuk melapor ke GAN MN, tentunya via telepon GAN MN gak asing lagi, ada di Google, ada di mana-mana, namanya nomor telepon GAN MN ya. Bisa saya sebutkan di sini kalau memang ada penemuan. Namun satu syarat, ya harus konkret. Jadi ada bukti loh. Oh, ini loh fotonya, ini loh orangnya, ini loh alamatnya. Insya Allah kami jamin keamanan si pelapor tadi. Karena kami juga tidak langsung langsung memberantas di sana. Karena tugas GAN MN ini, organisasi, hanya mengedukasi tentang bahaya narkoba dan miras. Tapi kalau memberantas itu penegak hukum. Tentunya GAN MN bicara di sini, kita siap menjembatani laporan dari saudara di bawah ini gitu. Namun keamanannya insya Allah aman. Maka oleh karena itu sekarang kan sudah mulai dari Bapak Kapolda, program Kapolda sekarang kan sudah ada telepon langsung yang bisa kita melaporkan, dan keamanan itu aman gitu loh. Jadi bukan katanya lagi, udah ada kontak dari Polda gitu loh. Jadi Bapak Kapolda Lampung saat ini sangat luar biasa untuk mengatasi narkoba, memberantas narkoba. Sudah sama-sama kita dengar kejadian di mana-mana khusus Provinsi Lampung, sampai baku tembak antara penegak hukum, aparat kepolisian dengan bandar narkoba. Alhamdulillah pihak aparat penegak hukum selamat, bandar narkobanya juga berangkat kan gitu loh. Dan saya selaku ketua umum GAN MN dengan mengucap bismillah, saya punya usulan dengan Pak Kapolri juga dan Pak Presiden dari zamannya Pak Jokowi, saya menyurati kalau namanya program dari pemberantasan narkoba ini jangan sungkan-sungkan untuk ditembak di tempat. Dan saya juga menyampaikan dengan Pak Kapolda, jangan hanya begal motor, begal mobil, tapi bandar dan pemakai narkoba juga jangan sungkan-sungkan tembak di tempat. Kenapa? Segala sesuatu yang terjadi di lapangan atas kekerasan itu asasnya dasarnya narkoba. Bukan lagi mereka ngebegal itu gara-gara urusan perut, itu tidak, no. Ya, jadi menurut pandangan saya dan penemuan saya sekaligus pemahaman saya, orang bertindak kejahatan, baik kekerasan dalam rumah tangga dengan anak. Kenapa? Kalau dilandaskan tidak memakai barang haram itu tentunya dia punya perasaan sosial yang tinggi. Nah, sekarang sudah sama-sama kita dengar kejadian di mana-mana, kekerasan kepada anak, kekerasan anak kepada orang tua. Jadi timbul sekarang ini narkoba itu merusak etika, sopan santun, perilaku, akhlak generasi kita gara-gara semuanya itu narkoba. Jadi narkoba ini memang merajalela sekali. Oleh karena itu, saya sebagai Ketua Umum GAN MNRI sangat berharap sekali kerjasama kita semua. Jadi bukan terfokus dengan komunitas atau organisasi, masyarakat biasa pun bisa kita libatkan. Kenapa? Karena mereka itu tidak tahu. Saya pastikan pemakai dan bandar tidak paham, apalagi tetangganya sendiri. Ah, dia bisanya apa, kan gitu loh. Nah, dipandang bisanya apa oleh pemakai itu kita manfaatkan. Kira-kira begitu. Di sini kami ada GAN MN, ada BNN, ada Granat. Kami tinggal tidak diam kalau menerima laporan seperti itu. Kemana aja boleh, BNN, kan gitu loh ya. Nah, namun saya berharap kepada saudaraku semua, BNN, Granat, BNM, dan GAN MN, kerjalah secara profesional. Jangan dikalahkan dengan uang, itu pesan saya. Pesan saya ya, jangan dikalahkan uang. Jadi kalau memang sudah diproses, proses saja. Jangan mau dibayar-bayar sekian miliar, kira-kira begitu baru bersih. Kenapa? Sekarang pemakai narkoba itu bukan hanya di masyarakat biasa. Kadang juga penegak hukum pemakai narkoba, mereka yang nangkap, mereka yang make, kan kira-kira gitu, ya kan?
2: Betul.
1: Maksud saya kita organisasi ini benar-benar loh kerja ikhlas, kerja cerdas, tuntaskan. Mari kita sama-sama menuntaskan program Pak Prabowo, program Kapolri, ya, program Kapolda kalau berada di Provinsi Lampung. Kalau kita di Kabupaten, kita bantu programnya Pak Kapolres dan Kapolsek. Oleh karena itu yang saya harapkan dengan saudara-saudaraku semua penggiat narkoba di seluruh Indonesia, terutama Provinsi Lampung. Gitu, Pak.
0: Baik. Agak menjurus sedikit nih, Bu. Kalau menurut Ibu Anita sendiri, bagaimana GAN MN melihat tingkat artinya peredaran narkoba di wilayah hukum Provinsi Lampung ini, Bu?
1: Kalau ditanya seperti itu, makanya tadi sudah saya singgung, kan itu saya rasa Bapak cukup paham, nggak perlu saya lebih detail menjelaskan kira-kira seperti itu. Sudah saya singgung seperti itu kira-kira. Jadi mari kita sama-sama bekerja yang baik, ya kan, dengan moto GAN MN terutama Dokter Anita, kerjalah kerja cerdas, kerjalah kerja tuntas, kan gitu loh. Niatkan karena Allah. Jadi kalau kita GAN MN namanya kan organisasi ya, komunitas.
0: Betul.
1: Tidak punya kewenang untuk menangkap mereka. Cuman GAN MN ini punya hak dan wewenang selaku saya ketua umum menghimbau dan mengingatkan mereka-mereka ini. Jadi kita tidak menyalahkan apa institusi. Ini semuanya oknum. Tapi seandainya oknum ini kedapatan dengan pimpinannya, itu ditindak tegas oleh Pak Kapolri, siapapun mereka pemakai narkoba, kira-kira seperti itu, Pak. Yang bisa saya lihat dan saya temukan itu di lintas instansi mereka, kan gitu loh. Bukan 1, 2, 3 namanya oknumnya kerja salah itu dipecat oleh Pak Kapolri, kira-kira gitu, ditindak tegas lah oleh Pak Kapolri.
0: Jadi kalau berbicara soal penindakan, kan memang wilayah hukumnya itu aparat penegak hukum. Tapi kalau berbicara nih, kembali lagi nih, tadi kan Ibu sampaikan, jadi jangan segan-segan untuk melaporkan. Itu lagi, kembali lagi nih, kalau secara umum, Bu, ciri-ciri misalnya ada perkumpulan atau apa yang supaya masyarakat lebih waspada, karena itu tadi untuk mengantisipasi nih kan pengendalian narkoba. Ciri-ciri mereka itu seperti apa sih, Bu, kalau misalnya mereka berkumpul atau bertransaksi?
1: Nah, begini, kalau makanya sekarang ini dari penegak hukum, khususnya aparat kepolisian, kalau ada kegiatan pesta-pesta itu kan sekarang udah mulai dibatasi, nggak boleh malam-malam, nggak boleh pesta malam. Kenapa? Kalau sudah pesta malam, organnya sudah tripping, ya, tripping, bisik keras itu, sudah pas di situ orang pakai narkoba, itu udah pasti. Saya pastikan begitu. Kalau seandainya kita periksa urin mereka yang kumpul-kumpul di situ, bisa saya nyatakan itu positif pasti. Makanya sekarang ini dari pihak penegak hukum, khususnya aparat kepolisian, tidak akan lagi mengasih izin pesta-pesta malam. Itu sudah salah satu ciri. Terus kadang-kadang kumpul-kumpul, rumah-rumah kosong, kalau sering rame-rame mobil, itu mulai kita awasin itu. Biasanya transaksi narkoba. Kadang-kadang di dinding-dinding itu ada tulisan apa ya, 01, ada tulisan apa. Itu kadang-kadang janji-janjian mereka di situ, kadang-kadang seperti itu.
0: Kode, Bu, ya?
1: Iya, mereka udah main kode. Selain daripada via telepon. Karena telepon ini kan suka juga kan udah mulai disadap juga kan gitu loh.
0: Iya. Baik.
1: Pokoknya kita sangat berhati-hati.
0: Itu dia.
1: Pertama kita awasin, yang pertama kita awasin generasi kita aja dulu, Pak.
0: Iya, di lingkungan rumah tangga kita ya.
1: Pesan saya, pesan saya bukan di lingkungan. Di rumah kita ini dulu. Jadi contoh nih, saya pasti dengan teliti, dengan jeli saya perhatikan gerak-gerik di dalam rumah saya. Terutama anak saya, suami saya, kan gitu loh. Terus yang ikut-ikut di rumah ini, gimana gerak mereka. Terus kalau saya itu, saya contohkan diri saya gak bicara orang lain. Pergaulan anak saya, bukan saya memilah dan memilih, tapi itu penting bagi saya untuk mengetahui pergaulan anak saya. Jangan sampai kita terkecoh dengan bahasa-bahasa sopan anak kita juga. Kadang-kadang anak-anak kita tuh sopan, gak taunya seperti itu, kan gitu ya. Kenapa? Karena narkoba ini bisa tanamkan di hati anak kita kalau narkoba itu musuh kita. Tanamkan di anak-anak kita kalau narkoba itu racun generasi kita. Kalau itu anak-anak sudah di mindset mereka, iya itu narkoba itu racun, narkoba itu musuh kita, pasti anak-anak kita ini gak mau mendekati. Nah, ada pemahaman di anak saya, narkoba itu, maaf minta ampun saya sama Allah, ini pemahaman anak kita masing-masing. Narkoba itu anak orang kaya yang baru kaya keluar dari ke kota. Alhamdulillah, anak saya punya pemahaman seperti itu, jadi dia gak kena narkoba, alhamdulillah. Nah, seperti itu. Jadi anak ini sudah bisa menyikapi seperti apa pandangan mereka dengan narkoba gitu loh. Bukan mengecilkan orang ACB, bukan, tapi yang perlu kita ketahui, kalau anak kita sudah punya pemahaman sendiri, insya Allah dia tidak terjumus ke barang haram itu, kira-kira begitu, Pak.
0: Baik, cukup menarik obrolan
1: anak kita.
0: Kita
1: dengan anak kita ini ya.
0: Baik. Gitu ya. Di lingkungan terdekat dulu lah ya, di dalam rumah tangga.
1: Baik. Baru melebar ke RT, ke kecamatan, ke kabupaten, bahkan ke provinsi. Nah, namun program dari Gan MN ini yang sudah kami jalankan, kami edukasi ke sekolah-sekolah seperti berapa minggu yang lalu ada di Gan MN, ada di 29, berapa hari yang lalu Gan MN ada di Dharma Jaya Kampus Hijau, kan seperti itu kan ya. Berapa bulan sekali Gan MN ada di TPRI, kan seperti itu. Nah, hari ini kita ada di RRI.
0: Baik.
1: Oke.
0: Baik, kita break sejenak, Bu, ya. Kita akan putarkan sebuah lagu. Ya. Tetaplah di Perempat RRI Bandar Lampung, Mila Muari. Kita akan lanjutkan kembali setelah jeda lagu-lagu berikut ini. Sebuah lagu berikut ini maksudnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Rompat FM, suara budaya Lampung.
3: Ya, minamuari pendengar dan pemirsa Perompat RRI Bandar Lampung, dimanapun Anda berada, kembali lagi kita di obrolan bagaimana tentang upaya pencegahan narkoba ya. Seperti tadi disampaikan, topik bahasan kita yaitu komunitas sebagai tembok pertahanan bersama menolak masuknya narkoba. Masih bersama narasumber yaitu Ibu Anita selaku Ketua GAN MNRI Provinsi Lampung ya. Halo Bu.
4: Halo ya.
3: Ya, Bu Anita, tadi kita sudah membahas tentang bagaimana upaya-upaya bahkan hal yang terkecil dalam upaya kita menolak ya masuknya narkoba, baik itu di lingkungan kita, baik terutama di rumah tangga sendiri ya. Nah, sebagai seorang akademisi dan praktisi, bagaimana peran edukasi dalam membentuk imunitas di lingkungan dari bahaya narkoba ini? Nah, tadi kan sudah kita sampaikan bahwa kita sudah sekarang masuk ke sekolah-sekolah, ini juga memberikan edukasi. Nah, hal yang paling penting juga Bu, kadang-kadang kan masih banyak juga nih yang awam, bagaimana para penjahat-penjahat narkoba ini kan membentuk suatu kemasan sehingga mereka kan ini perlu diedukasi juga nih. Jadi zat-zat itu dimasukkan, dicampurkan, baik itu dalam bentuk makanan ataupun rokok. Nih sekarang ini kan di vape nih lagi, ini juga nih lagi booming juga nih jadi di masyarakat. Nah, ini edukasinya seperti apa Bu? Siapa saja biasanya kita libatkan Bu, selain dari GAM NNRI sendiri?
4: Baik, di sini ada pesan singkat, pesan utama dari GAN MN. Narkoba tidak boleh masuk dalam keluarga, yeah, sekolah, kampus, dan lingkungan kita. Nah, Provinsi Lampung, mari jadikan komunitas atau organisasi sebagai benteng pertama untuk pencegah penyalahgunaan narkoba dan peredaran narkoba barang haram tersebut. Nah, langkah sendiri dari kami tentunya kenali tanda-tandanya, sudah saya sampaikan tadi. Peduli terhadap keluarga dan lingkungan sekitar. Berani menolak ajakan penggunaan narkoba. Terus tiga tadi sudah saya sampaikan. Laporkan dugaan peredaran melalui jalur resmi. Lima, rangkul generasi muda dengan kegiatan positif, produktif, dan resilius. Slogan dari saya sendiri, bersatu menolak narkoba, bersama menjaga generasi bangsa. Ormas GAN MN kuat, generasi hebat, Indonesia tanpa narkoba, generasi emas 2024. Nah, tadi Bapak menanyakan siapa aja yang kita libatkan di lingkungan, contoh seperti tadi yang dimaksudkan dalam kampus, dalam sekolah. Tentu kita libatkan sekolah-sekolah, kepala sekolah, satpamnya, kita bina untuk mengawasi pelajarnya saat istirahat, ya kan? Nah, terus perlu kita perhatikan juga kantin-kantin di lingkungan kampus ataupun kantin-kantin di sekolah. Bila perlu sedikit sekali-sekali

0: oleh kepala sekolahnya bentuk tim untuk memeriksa makanan-makanan itu apakah bersih dari zat-zat yang berbahaya tadi. Makanya sering saya bilang sembari obrolan santai dengan anak-anak saya, teman-teman saya, ya, kalau kita sudah merasa ketergantungan makanan itu, contoh kecil seperti gorengan, saya beli gorengan dengan biasanya tempat Pak Udin, kok enak banget. Saya beli lagi gorengan dengan tempat Bu Iem. Kalau kita udah merasakan ketergantungan itu, kita perlu waspada. Ada apa dia? Begitu juga pun kita makan. Kita rumah makan si A atau si B. Kenapa sih saya lebih enak makan di rumah makan itu? Kenapa? Yang namanya daun ganja itu, kalau dia dikit tidak memabokkan. Daun ganja itu mengenakan, penyedap. Ini ada yang ngomong dengan saya debat. Itu mengandung narkoba dan berbahaya. Pernah saya berdebat seperti itu. Gitu loh. Pemahamannya beda. Jadi pemahamannya seperti itu. Pemahaman saya ya seperti ini. Itu jangan, saya bilang kayak itu. Jangan, hentikan. Kalau enggak saya buat laporan kamu. Rumah makan kamu pakai daun ganja berarti. Oh enggak gitu. Ini temuan loh ya. Bukan rekayasa saya, bukan. Tapi alhamdulillah enggak gitu loh. Enggak. Udah pernah saya ini teman saya yang diam-diam memang bisa deteksi makanan itu benar enggak ada bahan itu. Karena dia mendebat saya. Wajar dong kalau saya ada rasa curiga, bukan nuduh ya, Pak ya. Nah, sempat saya suruh tim saya untuk diam-diam menyelidiki, monitor masakan dia kan kira-kira gitu. Jadi seperti itu, Pak ya. Jadi kita memang selalu dari awal saya bilang kerjasama. Jadi kerjasama itu nggak harus hanya tokoh adat, tokoh masyarakat atau instansi terkait. Bahkan memang ya termasuk instansi terkait itu ya kalau di sekolahan ya kepala sekolahnya, dewan gurunya, terutama satpamnya. Karena satpam inilah yang lebih dekat dengan pelajarnya saat istirahat kan gitu loh. Jadi itu bisa kita diingatkan dari tim sekolahnya, bukan dari GANMN ya Pak ya. Jadi dari sekolah masing-masing. Begitupun juga kampus, dari pihak-pihak kampusnya. Tapi alhamdulillah saya monitor dan melihat kampus-kampus juga sudah mulai ada edukasi-edukasi pemahaman tentang bahaya narkoba. Contoh kemarin Dharma Jaya itu saya sendiri yang diundang untuk pemateri di sana, Pak, gitu loh. Jadi bukan hanya cerita, tapi saya juga sempat sudah menjadi pemateri di salah satu kampus, yaitu kampus Dharma Jaya, kurang lebih mahasiswanya 1000 mahasiswa, Pak. Jadi kira-kira begitu. Semoga kampus-kampus, sekolah-sekolah untuk mengundang pemateri untuk hadir memberi pemahaman, pengertian kalau narkoba itu sangat bahaya. Dan ciri-cirinya biasanya di generasi muda itu dia itu sudah males bawaannya gitu kan. Terus dia juga suka marah-marah. Itu mulai kita agak hati-hati kalau anak kita sudah punya kelainan yang biasa, kebiasaan dia yang udah berbeda gitu loh, Pak. Saat seperti itu, apalagi kalau udah kayak masyarakat gitu ya, kayak kita berteman di luar, bapak-bapak itu kadang-kadang ada cirinya orang yang sudah memakai narkoba itu. Ciri-cirinya banyak sekali kalau udah yang kecanduan tuh. Apa dari bibirnya udah agak mengot gitu, ataukah ciri khasnya sering noel-noel hidungnya, banyak Pak ciri-cirinya kalau yang udah pecandu itu gitu loh, Pak.
1: Jadi nah ini juga kan perlu diedukasi juga, kita mengenali ciri-ciri itu juga penting, sangat penting ya, Bu ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi ketika memang ada ciri-ciri seperti itu, jadi nah ketika deteksi awal nih, Bu, kita misalnya melapor ke BNN nih, ketika kita ditemukan ciri-ciri tadi, itu bisa aja langsung ya, Bu. Nanti kita langsung ada tindak lanjut atau seperti apa?
0: Langsung dari BNN langsung tindak lanjut, karena mereka kan memberantas. Tidak seperti dengan kami organisasi. Kalau kami organisasi kan tidak ada hak untuk memberantas. Kami punya hak hanya edukasi gitu loh. Jadi dari BNN mereka langsung berantas gitu loh. Tapi ya laporannya secara konkret, jelas, jangan kata-katanya. Kalau hanya katanya ya nggak akan di ini gitu loh, nggak akan di berantas kira-kira seperti itu. Pokoknya pada intinya saya berharap sekali kepada seluruh masyarakat itu jangan sungkan-sungkanlah. Tanpa kerjasama semua pihak tidak akan cepat semuanya. Karena begini, sudah banyak yang ditangkap narkoba, sudah banyak yang ditangkap pemakai, sudah banyak yang ditangkap bandar, tapi masih lebih banyak lagi narkoba yang beredar di sana. Masih banyak lagi bandar-bandar besar yang belum ketemu oleh aparat penegak hukum. Karena mereka kesulitan dengan untuk temuan-temuan tadi. Tapi kalau ada informan yang jitu, enggak apa-apa, jangan sungkan-sungkan. Bahkan langsung ke Polda juga diterima kok gitu. Saya sendiri juga siap itu nerima laporan itu, saya akan laporkan ke Polda.
1: Jadi nah kalau misalnya nih masyarakat ini nih kan ragu nih, belum A1 bener nih, tapi ada indikasi-indikasi yang mencurigakan nih, sehingga mereka ngelapor ke Gan MN sendiri nih, seperti apa bisa nggak seperti itu?
0: Diterima tapi tidak langsung proses. Kenapa? Penegak hukum itu kan harus ada bukti, Pak. Enggak bisa omon-omon.
1: Iya, betul.
0: Kan paling ya butuh waktu yang panjang kalau seperti itu kan. Dari pihak penegak hukum juga seperti itu, mereka cara penangkapannya juga pasti dimonitor dulu, monitor jarak jauh, monitor jarak dekat. Jadi pasti kita, mereka juga pakai informan juga, kira-kira seperti itu, Pak. Tapi kalau memang A1 itu cepat gitu loh. Jadi masyarakat kalau mau cepat ya melapornya secara konkret gitu loh. Ada faktanya kan gitu, baik itu foto atau alamat lengkap, nggak boleh katanya tadi gitu loh. Tetap diterima, masukan itu tetap diterima. Cuman semuanya kan butuh waktu dan proses. Dan melapor juga jangan salah tempat melapor. Bila perlu kita ngelapor tuh ya silent aja gitu kan. Yang jelas kita monitor terrealisasi. Insya Allah laporan saat ini di Polda baik BNN itu sudah lebih bagus. Dengarkan aja kalau ada laporan, insya Allah ada realisasinya kok.
1: Jadi kalau dari
0: saya yang merasakan itu, ya mereka mereka kerja benar, kerja yang namanya kerja cerdas itu dijalankan oleh aparat penegak hukum kita, betul kok. Saat ini yang saya rasakan dan saya melihat membuktikan untuk kerjanya Pak LP Asegap ini luar biasa gitu loh, untuk narkoba baik begal juga kan kita sama-sama melihat ya. Untuk Kapolda Pak Helpi, mari kita support kerja beliau bersama timnya, kira-kira begitu Pak.
1: Baik. Kalau artinya kan tetap ditindaklanjuti ketika memang ada masukan-masukan, tapi kan perlu proses lagi ya Bu ya. Tapi kalau yang udah A1 langsung ditindak.
0: Langsung benar, langsung. Saya membuktikan itu langsung turun tim gitu loh. Tapi kalau masih itu butuh pemahaman. Itu informan ya, ya mereka juga jalan dengan informan mereka kan, kira-kira gitu. Jadi kerja aparat penegak hukum sekarang ini sudah luar biasa dengan narkoba, dengan begal, kira-kira begitu. Tapi kita sebagai masyarakat, kita support, kita dukung program beliau-beliau penegak hukum ini gitu loh. Jadi tidak ada pemahaman hukum itu tumpul ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke bawah, untuk saat ini tidak ada. Untuk saat ini tidak ada gitu. Semoga seterusnya mereka kerja cerdas, sejak tuntas, pokoknya terrealisasi lah laporan-laporan dari bawah ini gitu. Oke,
1: baik. Artinya tadi ya Bu ya, jadi semua harus saling merespon juga ini ya. Perlu respon. Betul. Ketika ada indikasi, ada laporan, tetap akan direspon. Tapi semuanya ada tahapan-tahapan.
0: Betul.
1: Ketika
0: jadi memang, jangan bisanya nyalahin pemimpin kita terus kan gitu loh. Kita juga masyarakat ini introspeksi diri, jangan dikitnya sudah kerja baik nggak kita terhadap pemerintah ini kan gitu loh. Nah, jadi pemerintah ini memang butuh support dari bawah gitu kan.
1: Nah ada juga yang memang ya itu Bu, memang masih juga mindsetnya gini loh. Waduh, nanti gua ngelapor itu tadi takut kan. Tahu-tahu udah salah laporan nanti atau bisa juga nanti laporan gua bener nih, orang ini nanti dendam. Nah itu kadang-kadang kan mindset masyarakat kan seperti itu, masih banyak nih memang yang perlu diedukasi.
0: Insya Allah enggak. Makanya jangan sungkan-sungkan ya. Kenapa? Saya sih kok merasakan waktu itu pernah kejadian di salah satu kabupaten, sempat nelpon saya, Ibu Gan MN, iya siap. Di mana? Bu, di sini. Enggak kok. Demi Allah tidak tersebut, tapi orang itu terrealisasi langsung comot gitu.
1: Baik.
0: Saya merasakan itu aman. Jadi saya terima laporan dari bawah, saya bergerak di atas dan itu secepatnya ditangkap karena ada videonya saat dia pesta narkoba dan dia tidak menganggap lagi masyarakat di situ kan gitu loh.
1: Dia
0: sudah open. Nah, apalagi kalau sudah open kayak gitu jangan lagi takut-takut.
1: Iya.
0: Enggak.
1: Betul.
0: Oke.
1: Hmm. Baik, Bu. Nah, tidak terasa kita ini sudah memasuki penghujung nih, Bu. Sebagai closing statement ataupun pesan utama yang ingin Ibu sampaikan kepada pendengar RRI agar setiap elemen komunitas tergerak untuk aktif menjaga lingkungan dari narkoba. Silakan, Bu.
0: Baik. Selamat pagi pencinta RRI di mana saja berada, wabil khusus Provinsi Lampung. Mari kita sama-sama lintas komunitas, organisasi, masyarakat, tokoh agama, tokoh adat bekerja sama untuk mengedukasi memberantas narkoba dan miras. Dalam hal pemberantasan ini bukan kita langsung memberantas, namun kita berani melapor. Gunakan program kerja kita, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas. Nah, buat pencinta RRI, marilah kita sama-sama selalu support, selalu dukung RRI, sekali mengudara, selalu mengudara. Tetap. Memberikan informasi yang akurat dan yang terbaik untuk masyarakat luas. Amin. Kira-kira gitu, Pak.
1: Terima kasih, Bu Anita, atas waktunya. Semoga
0: baik.
1: Peredaran narkoba di Provinsi Lampung, khususnya Indonesia pada umumnya, benar-benar tidak lagi menjadi suatu ancaman, namun ini tetap menjadi kepedulian semua pihak, artinya, Bu, ya.
0: Betul.
1: Baik. Terima kasih atas waktunya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.
1: Iya pun. Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, demikian tadi bersama Bu Anita, Ketua GAN MNRI Provinsi Lampung, yang sudah tadi membahas dan juga sekaligus mengajak, beliau mengajak untuk semua bersama menolak masuknya narkoba, khususnya di Provinsi Lampung dan Indonesia pada umumnya. Atas perhatian, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.

0: Mina Muahi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah nemui nyimah. Berikut nemui nyimah menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Hari Rama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
1: Nemui nyimah artinya kan kam melayani tamu-tamu kam, kam menerima tamu secara baik kan, melayani tamu kam si katong di nubalak kam, mepilatun kam secara baik kan, kam berbagi ilmu lisan timbul pengertian kam silaturahmi silah, menjaga hubungan kam, jama kam sekeluarga balak kam, si hatong mit lamban kam maupun si wad di lingkungan kam negara.
2: Indonesia, negeri yang hidup dalam begitu banyak ragam. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki masyarakat, tradisi, dan kebiasaan yang menjadi bagian dari identitasnya. Adat tradisi yang diwariskan melalui tarian dan musik. Ada pula yang hadir dalam upacara adat, kuliner, hingga gotong royong yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Meski berbeda dalam cara hidup dan menjalankan tradisi, semuanya memiliki nilai yang sama, kebersamaan, penghormatan, dan rasa memiliki. Keragaman bukan sekedar perbedaan, ia adalah kekayaan yang mengajarkan kita untuk saling mengenal, menghargai, dan menjaga satu sama lain. Karena dalam setiap ragam ada cerita yang menyatukan. Berbeda tradisi, satu Indonesia. Inilah Indonesia.

Mila Muhari, DPRD Provinsi Lampung mendorong gerakan pramuka terus berperan dalam membentuk karakter generasi muda. Kegiatan kepramukaan dinilai dapat menumbuhkan kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, dan semangat kebersamaan. Pesan tersebut disampaikan anggota DPRD Provinsi Lampung sekaligus Sekretaris Harian Kamabida Lampung, Wahrul Fauzi Zilalahi, saat menghadiri apel besar Hari Pramuka ke-65 tahun 2026 tingkat daerah Lampung. Kegiatan berlangsung di lapangan Buperda Kota Baru, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Wahrul mengatakan pembinaan generasi muda perlu dilakukan melalui kegiatan yang memberikan pengalaman positif. Gerakan pramuka juga dapat menjadi ruang bagi generasi muda untuk belajar peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Beralih ke warca selanjutnya, berdasarkan rilis berita yang diterima RRI pada 22 September 2026 dari Humas Kantor Kantah Kota Bandar Lampung, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN menggelar sosialisasi percepatan sertifikasi tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di Aula Prona Kementerian ATR BPN APBN Jakarta, Kamis 17 September 2026. Sosialisasi tersebut menjadi langkah Kementerian ATR BPN memperkuat kolaborasi dengan komunitas, maksud kami dengan Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI untuk mempercepat sertifikasi hingga mencapai target 3 juta bidang tanah bagi MBR. Mulanya sertifikasi 3 juta bidang tanah bagi MBR ini ditargetkan penyelesaiannya pada 2028, namun berdasarkan arahan Menteri ATR Kepala BPN, target tersebut didorong untuk diselesaikan lebih cepat pada 2027 di hadapan para anggota dan tenaga ahli Komisi 2 DPR RI. Andi Tanri Abeng memohon keterlibatan dan sinergi komunitas 2 DPR RI karena menurutnya percepatan target tersebut tidak dapat dilakukan oleh Kementerian ATR BPN sendiri. Demikian Warca pukul 9, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 10.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Ya minamu hari, naik kanca sunyi ini jumpa lagi kita di Nemui Nyima ya. Dan masih bersama saya Pedro Riyadi yang akan menemani minamu hari. Yang seperti biasa di line telepon 0721255112 atau di 0811720985 ya. Yang ingin bergabung, baik sudah ada telepon yang masuk ya, halo.
1: Halo. Masih Wawa.
0: Alhamdulillah Wawa. Sehat walafiat. Api kabar Bang Senendi Mune?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Api lagu ini.
0: Lagu ini wat gering hada, pisang Ambon, pantai perhatian.
1: Pisang Ambon.
0: Pisang Ambon ya.
1: Kim ya.
0: Yo silakan Bang.
1: Bunda Ras jaga bayar, semoga sehat. Mama Dira jaga kembar. Bina Ras di Tengkem. Femi Pulau Panggung. Bunda Sambala Kusumul. Dizia Kusuaran. Gladin Kusuaran. Sendi Lu Kusuatan. Jason Raja Basa. Wasir Rasa Tani. Mama Kuki. Datuk Asin Tugodoran. Terima kasih Bang.
0: Jama-jama
1: Bang Senen. Halo Abang, halo, sehat.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Senen ada lagi. Baik, sudah ada nih melalui telepon WhatsApp ya, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tabik pun.
0: Iya pun.
2: Nama abang siapa je? Saya lagi bertugas.
0: Abang Perry.
2: Oh, Abang Perry ya.
0: Ya.
2: Salam kenal ja Herman, penggemar lama.
0: Iya, ja, Pak Herman, Bang Herman ji. Ke Adusaka yo.
2: Ah, kok monitor terus si Kambo?
0: Monitor terus.
2: Monitor terus. Maaf karena lupa.
0: Iya. Alhamdulillah. Karena lupa.
2: Ya, wasyukurillah. Lagu ne nutukan gawah di gering hada.
0: Lagu ne ya.
2: Oh, awat kenangan tersendiri ne kena gering hada na.
0: Di gering hada ya.
2: Iya. Ada salam-salam pai je puak.
0: Iya, silakan.
2: Jama Bang Senen jeno ya.
0: Uh-huh.
2: Salam angkon kemuariane, jama wo putri, jama apa sena anak kam ido ya. Mm-hmm. Sewat di Sukarame 2, saunyine sewat di Sukarame 2 lah. Salam angkon kemuarian. Anja Bang Herman di Batu Putu. Jama lupa muni jama Datu Atin ne. Sewat di Tugu Duren Bang John ne, mudah-mudahan bisnis lancar Bang John.
0: Mm-hmm.
2: Saya di Tugu Duren ya. Mak lupa muni saya di Sukadana, adik kamu Simah, saunyinnya sewa di Sukadana Ham. Mak lupa saya di Raja Basa, Bang Api Garsonnya ya.
0: Yeah.
2: Abang saya ini nih muni sewa di Sumaragung. Bang Nurdin nih sewa di Pulau Sebesi, mak lupa ya. Tanpa terkecuali. Sekatu Bang Mak kena singgol oleh kan bagi-bagi waktu. Jama saya lagi monitor, salam angkon kemuarian. Mak lupa jama sapa saya di Pulau Panggung, ya. Jama Ratna Nemone, mak lupa. Sena penggemar lama, sena mantan-mantan penggemar lama. Mak lupa jama puak yang susi, Bang Ido ne, ya. Salam angkon kemuarian ne. Lagu ne nutukan di giring ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Bang Herman di Patu Putu ya. Ini Bos Doret ini. Dan kami masih nanti di 0721 255 112 atau di 0811720985. Baik, sudah ada kembali yang masuk dengan Datuk Atin kayaknya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi Bang Perry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Datuk Atin. Tabik pun.
3: Pun ya, Datuk Atin biasa ya. Yang telanjut tua.
0: Kalau yang namanya usia itu hanya angka, hanya sebatas angka ya enggak.
3: Sebenarnya sudah enggak enak lagi nih karena Datu ini udah tua ini. Yeah. Tapi hobi gini. Di musik. Ki lagune gering hada gawah Bang Peri.
0: Gering harga ada ya. Gegeja.
3: Gering ada.
0: Untuk kan Bang Herman.
3: Oh iyo, sudah penggemar lama. Oh, Bang Herman Juragan Duren di Batu Putu.
0: Iya.
3: Anak. Ya. Ya, udah salam-salamnya dulu yo.
0: Iya, silakan.
3: Salamnya jeno guai Bang Herman Juragan Duren di Batu Putu. Terima kasih atas senggolani Pagun Ingo Datu Atin Tugu Duren. Maklupa mone nakan umrah di Sukadana HAM. Bang Bahar Kepala Lingkungan 1 Sukadana HAM. Maklupa mone Muan di Inpres Sukadana HAM. Radumat di Sukadana HAM mone. Bang Basir Pasar Tani, Kang Maman di Kemili, di Palang Besi, Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Malupa Mone Wo Putri di Wehalim, Mama Pungki di Darussalam, Minanwati di Serengsem, Mami Ratna Juwita penyiar, mantan penyiar Pro 4 membawakan acara Manjau di Bingi lagu-lagu Lampung Menggala tahun 90-an Datu monitor terus ya. Malupa Mone Minan Bu Ros di apa ya, di Kedamaian, Bang Senen di Sukabumi, Topan di Kota Karang, Malupa Mone Edo di Teluk Betung, Meli di Sukarame 2, Bang Nurdin di Pulau Sebesi, Malupa Mone Mbah Jarwo di Lampung Timur, Bunda Samba juga di Lampung Timur, Mama Irin di Gunung Batu, Bang Hamzah Yusuf di Jambi, Jomblo di Kota Agung, Malupa Mone Bang Pendi di Oku Selatan. Guai seunyi negawo Bang Peri. Assalamualaikum tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Baik. Ya Bang. Di belakang Datu Atin ada lagi yang ingin bergabung di 0721255112 ya. Sudah ada, oh terputus ya. Sudah ada lagi nih Edo. Halo. Nah, kenapa ini putus-putus gini? Ya, halo. Halo. Kenapa? Baik, silakan kembali. Ya. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun.
4: Sehat Bang.
0: Alhamdulillah sehat dong. Apa kabarmu dong?
4: Alhamdulillah sehat punyayan.
0: Sehat ya.
4: Tapi lagu nih Bang.
0: Lagu nih. Wan Gering Hada.
4: Yandaku.
0: Pisang, oh, pisang Ambon Pantai Perhatian.
4: Aduh, api ya. Pantai Perhatian gak lah Bang.
0: Pantai Perhatian ya.
4: Ah, Pantai Perhatian lah, ngingoan lagi midok-midok jemasai Saka ha Bang. Ke Saka ha, kiso ane agak ngajak midok pantai di sana nih. Ya.
0: Saya agak ngajak ke Jungkoa lah.
4: Ayin, dang. Iya, agak ngajak ke bareng jauh-jauh ga.
0: Iya.
4: Assalamualaikum Bang.
0: Ya, silakan dong.
4: Assalamualaikum nih, make Wo Putri ya sama Udo, selamat pagi. Buat Alek Herman di Batu Putu, selamat pagi, semoga selalu sehat. Buat Menik Kameli, Mina Permata. Buat Meni Ayah Senin Eh Nurdin, Natu Atin, Natu Lemoh, Ayah Basir, Ayah Galih. Ayah Amir. Bang Jomlo, Cibi. Putra Jawa ya, Darson Elek Pilihan, Mama Pungki, Mama Mimi, Bunda Ratna ya. Mm-mm. Semoga selalu sehat terus. Pakai sunyin kalau Abang Peri.
0: Sunyin nih ya.
4: Yo, spesial nih pakai nenek yo.
0: Nenek Serati di Sukarami 2 yo.
4: Tuh, double spesial nih pakai keluarga Bang Peri, semoga selalu sehat.
0: Amin.
4: Selalu dilancarkan rezeki nih, niat betina keluarga semoga gelu-gelu dengan dion. Makasih Bang Peri. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, di belakang Edo di telo sudah ada lagi. Baik. Halo.
5: Halo.
0: Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tadi pun.
0: Iya pun.
5: Apa kabar nih dengan Bang apa ya, Bang Win
0: Peri ya? Bang Peri.
5: Bang Peri.
0: Tuh, ini dengan Bang Hamzah Yusuf ya?
5: Iya, kalau di sini ini mulai turun hujan nih Bang Peri ya.
0: Kita juga udah mulai tapi baru sedikit-sedikit nih.
5: Oh ini ya, mulailah sudah turun hujan gerimis. Hmm. Ibarat kekoran tuh Muhammad Zahid menyambung alayu sebelum berkembang Bang Med.
0: Yeah.
5: Bang Peri. Ya lagunya apa nih Bang Peri?
0: Lagunya ada Gering Hada, Pisang Ambon, Pantai Perhatian.
5: Nah yang kedua tadi ya.
0: Yang kedua ya, Pisang Ambon.
5: Yeah. Yang okay. Masuk tadi siapa nih Bang Har?
0: Edo.
5: Bang Edo.
0: Bang Edo, Datuk Atin, Bang Herman.
5: Oh ya, salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Peri ya, selamat pagi, selamat bertiga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
5: Kemudian ada Mbak Jarwo, Atin Bulu-Bulu, Bang Senen, Datuk Atin. Bang Basir, Bang Tendi, ada Bang Nasrun, ada Bang Armansa, ada Bang Dula, ada Bang Edo, ada Bunda Tamba, Bang Jinaidi Saniago, ada Bang Edo. Untuk semua lah sampai terkecuali dari yang pertama hingga yang terakhir. Selamat pagi intinya Bang Peri. Selamat pagi Semar Budisa. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Bang Hamzah Yusuf dari Jambi sudah ada lagi ya. Halo. Oh baik, kita terima ya. Halo.
6: Halo
0: ya, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Tapi pun
6: iya pun Kak Ratna. Oi.
0: Oh iya.
6: Aduh, apa kabar Peri?
0: Alhamdulillah sehat.
6: Iya. Nah Kak Ratna mau kirim salam dulu ya.
0: Iya silakan.
6: Tapi Atin ya.
0: Atin
6: Bang Edo kan sudah ngirim Kak Ratna tadi ya, makasih. Bang Herman, kemudian Bang Abdullah. Bang Senen, Tendi. Pokok seluruh lah ya, tanpa terkecuali. Makasih, mudah-mudahan sehat selalu. Khusus untuk Peri dan keluarga.
0: Amin.
6: Mudah-mudahan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun di belakang karena Juwita ya, Mami Ratna kita. Ini orang lama juga nih, juga mantan penyiar juga ya. Baik, sudah ada lagi ya. Halo.
7: Sehat.
0: Wah, sehat.
7: Wah, ya. Apa lo, Kak?
0: Hah?
7: Apa lo, Kak?
0: Belum ada nih loka. Ada loka di sana?
7: Gak ada, kosong.
0: Kosong?
7: Kosong, makanya aku tanya.
0: Waduh.
7: Wah. Repot nih kalau gak sopong. Gak jauh loka sama. Gak pulang. Repot ini.
0: Itu dia ini.
7: Apa kabar dong dompet?
0: Hah?
7: Dompet.
0: Itu dia. Jual kulit naga. Jual kulit naga takut ini.
7: Oh iya. Aduh, kenapa yang pilih di pusat pelat ya?
0: Iya.
7: Lagunya apa?
0: Lagunya ada Gering Hada, Pisang Ambon, Pantai Perhatian.
7: Oh ya udah. Pisang Ambon aja lah biar lancar ya berjalan.
0: Pisang Ambon.
7: Iya.
0: Iya.
7: Terima kasih ya.
0: Eh?
7: Terima kasih, tetap semangat.
0: Oh iya. Jangan.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, dirimu tetap semangat juga ya, Bang Abdullah tadi ya. Yang di belakang Bang Abdullah ada lagi. Kita tunggu, baik. Dari oh ada pesannya ya. Dari siapa ini? Assalamualaikum pagi Dek Ferry. Wo Putri di Wai Halim ya. Kirim-kirim salam ya Dek. Salam nih Bakal Edo, Topan, Bajarwo, Datu Atin, Nurdin, Atin Bolo-bolo, Bang Hamham, Kak Iran, Kang Iran, Kang Irin, Bang Pendi, Kang Maman, Pak Basir, Bang Narawi, Mama Pungki, Bunda Samba, Bunda Ros, Ibu Ros, Nabila, Heni Pulpa, dan Seunyini. Saya lagi monitor. Salam Mangkon Kumari, Anya Wo dan Udo di Wai Halim. Makasih Ude, tabik pun. Sama-sama Wo, jama-jama ya pun. Dan salam juga untuk kakak Ratna Juwita. Sehat selalu ya kak. Ini Wo Putri, kita dulu pernah ketemu di RRI ya. Nah ya tadi buat Mami Ratnanya ya Kak Ratna Juwita, ini salam juga dari Wo Putri. Baik, ada lagi di belakang Wo Putri yang cuma kebagian kirim-kirim salam ya, karena tadi memang tumbur-tumburan tadi ya. Makasih Dek Peri ya, sama-sama Wo, jama-jama Wo. Sehat selalu ya Wo Putri, jauh-jauh nih. Baik, sambil kita menanti penelpon yang masuk, kita putarkan lagunya ya. Kita mulai dari lagu ini, banyak nih pemesan yang pertama ya. Ya dari Pisang Ambon. Wah, gimana nih ceritanya?

Nino adalah sebuah fenomena cuaca yang terjadi akibat peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur yang menjadi lebih hangat dari biasanya. Fenomena alam ini menyebabkan perubahan pola cuaca global yang berdampak signifikan pada iklim di berbagai wilayah di dunia, termasuk di Indonesia. Fenomena ini terjadi secara alami dan berulang dalam jangka waktu tertentu. Berikut adalah mekanisme penyebab El Niño. Pemanasan suhu permukaan laut. Biasanya angin pasat berhembus dari timur ke barat di kawasan Samudra Pasifik. Angin ini mendorong air hangat ke arah barat sehingga menyebabkan permukaan air di wilayah barat Samudra Pasifik menjadi lebih hangat daripada di wilayah timur. Redaman bawah permukaan. Dalam kondisi normal, lapisan air hangat di wilayah barat Pasifik tersebut didorong oleh angin pasat ke bawah permukaan laut. Akibatnya, lapisan air lebih hangat ini terperangkap di bawah permukaan laut yang lebih dingin di wilayah timur. Perubahan siklus atmosfer. Ketika El Niño mulai berkembang, angin pasat melemah atau bahkan berbalik arah, sehingga menyebabkan air hangat yang sebelumnya terperangkap di bawah permukaan laut di wilayah barat naik ke permukaan. Air hangat ini kemudian mengalir ke arah timur dan menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut di wilayah timur Pasifik. Perubahan pola cuaca global. Peningkatan suhu permukaan laut di wilayah timur Pasifik mempengaruhi pola cuaca global dengan mengubah distribusi panas di atmosfer. Dampaknya dapat dirasakan di seluruh dunia, termasuk peningkatan suhu, perubahan pola hujan, dan anomali cuaca lainnya.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
3: Adat taluak timbunan kapah, adat gunuang timbunan kabui, adat buki timbunan angin, adat pemimpin tahan upe.
2: Artinya, adat teluk timbunan kapal, adat gunung timbunan kabut, adat bukit timbunan angin, adat pemimpin tahan umpatan. Pemimpin harus menyadari bahwa dirinya sebagai tempat berkeluh kesah, mengadu, dan mesti sabar.

0: ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah. Supaya kasus ini gak makin lebar, aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: Masyarakat diharapkan waspada terhadap bahaya yang datang diakibatkan bencana yang timbul. Salah satunya adalah kejadian saat berkendaraan, khususnya bagi para pengguna motor atau kendaraan roda dua. Berikut adalah tips untuk berkendaraan aman saat musim hujan. Yang pertama, periksa semua lampu kendaraan. Apakah semua dapat berfungsi dengan baik atau tidak? Lalu, periksa kondisi tekanan udara di dalam ban dan kedalaman alur ban secara rutin, minimal seminggu sekali. Kemudian periksalah kondisi kontrol utama komponen kendaraan, yakni kemudi, pedal, rem, gas, maupun kopling. Kemudian pergunakan alas kaki yang tidak licin, tahan air, dan aman untuk berkendaraan. Lalu kurangi kecepatan dalam mengendarai kendaraan, karena pada saat hujan, permukaan jalan yang licin bercampur dengan oli akan mengakibatkan ban kendaraan tidak stabil. Dan yang lebih penting, jaga jarak aman kendaraan dengan pengendara lain. Lalu, jangan sembarangan menerobos genangan air, karena kita tidak tahu kedalaman dari genangan air tersebut. Dan yang terakhir, apabila terjebak banjir dan kendaraan mogok karena air masuk ke saluran pembuangan gas kendaraan, maka pengendara diharapkan jangan langsung menghidupkan mesin kembali.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Senduan nih mak nenai midok dija. Pat api kita wek kepakan luan.
0: Nah biasa minan. Nyak lagi tiram nihan zaman iku.
1: Ya Allah. Terima kasih nihan. Kat ini leguat juga sih tiram zaman nyak yo.
0: Nah ya mune. Apalagi kalau misalkan inget nih jamah buat saya ini kusani nambi api gelak nih.
1: Ya Allah dada kesap.
0: Bangi nihan minan.
1: Iyo mune. Ngapain dah?
0: Minan, nyak agak ngilu zaman iku resep cara nyanyi dara kesapsa.
1: Oh, walah iyo yo nambi kan iku mak kesipang leh nyak nyanyi dara kesap. Yo bahan ni sih mau aneh-aneh sih. Wat unyin di warung, wat glepung terigu, glepung sagu, telur, uai, gula handa, mentega, uyah buku.
0: Ika si nagawo?
1: Iyo man eh. Na untuk takakan ni, ki misal ni yo, kamnya ni make trigo ni 5 sudu atau 5 sendok, sagu ni sengah sudu gawo, sengah sendok gawo, telur ni saimu ni. Sedangkan uai ni secukup ni, kemudian gula handak ni juga secukup ni, mentega secukup ni, akhi uyah buku secukup ni.
0: Oh, jadi kena ya?
2: Dada kesap merupakan salah satu menu khas Lampung saat berbuka puasa. Dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan di sekitar kita dan cara pembuatannya pun sangat gampang. Jadi, bukan alasan untuk kita tidak melestarikan kue khas Lampung satu ini. Dada

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Dalam perkawinan adat Lampung Pepadun dan Sebatin, ada istilah nyiro atau ngikat. Acara ini biasa juga dilakukan bersamaan waktunya dengan acara lamaran. Biasanya calon pengantin pria akan memberikan tanda pengikat atau hadiah istimewa kepada gadis yang ditujunya, berupa barang perhiasan, kain jungsarat, atau barang lainnya. Hal ini sebagai simbol ikatan batin yang nantinya akan terjalin di antara dua insan tersebut. Pada acara nyiro ini juga, orang tua calon pengantin pria mengikat pinggang sang gadis dengan benang lutan atau benang yang terbuat dari kapas warna putih, merah, hitam atau tridatu sepanjang 1 meter. Hal ini dimaksudkan agar perjodohan kedua insan ini dijauhkan dari segala penghalang.

0: Selamat pagi Bu Bidan.
1: Selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Loh, itu anaknya kenapa nangis?
0: Aduh Bu, tolongin dong. Ini maaf ya Bu Bidan, anak saya rewel sejak semalam.
1: Loh, kok anaknya ini kenapa anaknya kurus sekali ya Bu ya?
0: Aduh, emang kenapa Bu kalau kurus begini Bu?
1: Iya, ini biasanya indikasi kekurangan gizi loh Bu. Ini takut bisa stunting anaknya kalau seperti ini.
0: Hah? Stunting? Aduh, anak saya bisa stunting. Emangnya stunting itu apa Bu Bidan?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi gizi anak Anda agar tidak terjadi stunting mulai dari dalam kandungan. Siapkan generasi dari sekarang untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aziz Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Mina Muari, berdasarkan rilis berita yang diterima RRI dari Humas Kantah Kota Bandar Lampung pada 23 September 2026 Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional ATR BPN akan berbagi peran dengan Badan Reforma Agraria Nasional BRAN atau Lembaga Penyelenggaraan Reforma Agraria LPPRA yang dibentuk setelah rancangan Undang-Undang RUU tentang pengaturan reforma agraria disahkan menjadi Undang-Undang. Badan ini dibentuk untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, serta membantu penyelesaian konflik agraria secara nasional di bawah kepemimpinan langsung Presiden Republik Indonesia. Simulasi berbagi tugas Kementerian ATR BPN dan BRAN atau LPRA juga akan menentukan direktorat di lingkungan kementerian yang perlu dilebur ke dalam badan atau lembaga baru tersebut. Namun ia juga menegaskan tidak seluruh tugas mediasi konflik agraria nantinya akan dialihkan kepada BRAN atau LPRA. Beralih ke warca selanjutnya, Persatuan Wartawan Indonesia PWI Lampung mengajak berbagai stakeholder mendukung pelaksanaan Hari Fresh Nasional dan Pekan Olahraga Wartawan Nasional Porwanas tahun 2027 di Provinsi Lampung. Ajakan tersebut disampaikan Ketua PWI Lampung Wirahadi Kusuma saat bertemu jajaran manajemen Semen Batu Raja di pabrik Panjang. Wirahadi Kusuma mengatakan pelaksanaan kegiatan nasional tersebut membutuhkan dukungan dan kolaborasi berbagai pihak termasuk dunia usaha. Menurutnya, sinergi stakeholder menjadi bagian penting untuk memastikan rangkaian kegiatan HPN dan Porwanas 2027 Lampung dapat berjalan dengan baik. Ia berharap dukungan tersebut dapat memperkuat persiapan Lampung sebagai tuan rumah sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah. Demikian warca pukul 10, kita akan jumpa kembali di warca pukul 11. Mina Muari, sampai di sini juga perjumpaan kita. Saya Ferry Nuryadi mohon pamit undur diri dan kita akan berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Sebentar, sebentar, sebentar.
1: Iya sih, Intan, Intan.
0: Eh, Intan, Intan, sini sini kan dulu, sini sini. Duduk sini, sini, duduk. Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Ini enggak usah gabung-gabung sama kita di
2: gitu
1: sini.
2: Gitu loh, Intan. Sana kita duduk.
0: Iya udahlah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
0: Masih belum punya.
1: Ih, kok bisa? Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun
1: kan ya?
0: Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki, kelihatannya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Assalamualaikum Ina Mari, Naganya Sunyini bersama Nomi Saraswati di siang hari ini. Tentunya kita masih di acara Nemuin Nyimah ya. Dan untuk Ina Mari yang memang mau request lagu-lagu yang memang sudah di-playlist sama music director kita di pagi hari ini, bisa langsung saja gitu kan ya, karena memang ini ada beberapa lagu, antara lain nih ya, ada Dedakil Lom Hanipi, ada Janji Setia, ada Angon Saka, ada Cekundi, ada Sake, ada Kekalau Judul, ada Semanda, ada Kumbang Sayu di Musim, ada Kasan Maklana, ada Angon Ti Lekok Dija, ada Kapan Mulang gitu ya. Jadi kira-kira yang mau di request nih apa gitu ya, bisa langsung aja chat di WhatsApp di Pro 4 gitu kan ya. Untuk bisa telepon juga lewat WhatsApp gitu kan ya. Kalau misalnya telepon lewat biasa kan biasanya pulsanya habis ya. Jadi bisa telepon lewat WhatsApp di 0811-7209-885. Kita angkat dulu telepon yang satu ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa nih?
0: Dengan Naomi Datuatin.
1: Oke, Danau. Pantes parfumnya wangi.
0: Waduh. Datuatin nih, pagi ini mau request lagu siapa nih kira-kira Datuatin?
1: Ada apa lagunya?
0: Ada Lain Mak Mihak, ada Janji Setia, ada Angon Saka, ada Cekundi, ada Kekalau Judu, ada Semanda, yang mana kira-kira?
1: Oh, Kekalau Judu kaulah.
0: Kekalau Judu, pada tadi, oh ini dia. Salam-salam untuk siapa nih?
1: Waduh, banyak bener nih, mohon maaf.
0: Oh iya
1: nih,
0: masih dikasih panggung. Silakan Datuatin.
1: Yo, salamnya pertama gue Mami Ratna Juwita, mantan penyiar Pro 4 lagu-lagu Lampung Menggala pada tahun 90-an. Malu Pamone jama Muan di Sukadana Ham, Nakan Umrah Sukadana Hamone, Bang Bahar Kepala Lingkungan 1 Sukadana Ham, Bang Basir Tani, Kang Maman di Palang Besi, Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Raden Mat di Sukadana Ham, Woputri di Wai Halim, Mama Pungki di Darussalam, Minanwati di Serengsem, Buros di Kedamaian, Malupa Mone Bang Senen di Sukabumi, Topan di Kota Karang, Edo di Teluk Betung, Meli di Sukarame 2, Malupa Mone Nurdin di Pulau Sebesi, Mbah Jarwo di Pekalongan Lampung Timur, Bunda Sapa di Tridatu Lampung Timur, Bang Irin di Gunung Batu, Hamzah Yusuf di Jambi, Jomblo di Kota Agung, Bang Pendi di Oku Selatan, Guai Seunyi Negao Naomi.
0: Oke, okay. Ya sudah, terima kasih ya Datuatin ya, sehat selalu.
1: Amin.
0: Assalamualaikum, tapi pun, ya pun, itu dia Datuatin ya di siang hari ini tentunya ya. Ini ada beberapa yang udah chat juga langsung ke WhatsApp kita. Ini ada Bang Sahrul di Raja Basa katanya, pagi Naomi ini ya, oke okay. Pagi katanya, request lagu yang udah dimasukin aja. Pas betul lagu-lagu Pro 4 ini selalu di hati. Salam buat dulur-dulur di Raja Basa dan sekitarnya. Oke, Bang Sahrul, nanti kita ikutin aja playlist yang udah ada ya. Pokoknya spesial untuk Bang Sahrul di pagi hari ini. Oke, kita akan lagi telepon di WhatsApp kita. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Tadi pun. Iya pun. Ada Teluk.
2: Iya dong, Kader.
0: Kader. Edo, nih gimana kabarnya, Dok?
2: Alhamdulillah sehat. Kak Mimi gimana kabarnya, Kak?
0: Alhamdulillah sehat. Suara udah mulai enakan gitu.
2: Ya enakan, karena kan kemarin kan enggak makan gorengan yang pempek depan itu kan.
0: Oh, tahu. Jadi, makan. Ih, makan kemarin.
2: Oh, makan tetap dimakan. Tetap di. Tapi katanya sih obat, Kak. Tapi enggak apa-apa katanya obat.
0: Iya, obat. Jadi kan enggak sugesti ya.
2: Ya betul, betul.
0: Ya udah, request lagu apa nih, Dok? Pagi ini, Dok.
2: Ada apa kan?
0: ada Janji Setia, ada Konsaka, ada Cekundi, ada Sake, ada Kumbang Sayu di Musim.
2: Sake aja Kak, Sake.
0: Sake. Salam-salam buat siapa?
2: Kau hatiku.
0: Wah, konser ya.
2: Kak Mimiku lagi siaran.
0: Asik.
2: Salamnya buat Uwa Putri ya dan Udo. Selamat pagi. Ada Bang Nasrun, ada Bang Hamzah Yusuf, Ayah Senen Eh Nurdin, buat alak saya Batu Putu, alak Herman, Ameli, Mina Permata, ada Datu Ati, Datu Lemor, Datu Penata, Ayah Bastir, Ayah Gali, Ayah Darson, Bang Jomlo, Atibi, Kang Amir, Mama Irin, Putra Jawa, Putra Ungkep-Ungkep, terus Bunda Ros, Bunda Samba, Bunda Eni, Kakak Nabila, Batin Rohayati, sama Bunda Juwita ya, Ratna Juwita, semoga selalu sehat. Terus pakai semuanya aja Kak Mimi.
0: Oke, kalau gitu, Edo thank you ya, Kak, terima kasih.
2: Ya, buat Kak Mimi ya, sehat terus ya Kak Mimi.
0: Amin, sehat terus juga semoga, Edo ya.
2: Kalau Kak Mimi makan pempek lagi, semoga lebih-lebih sehat lagi tenggorokannya. Terima kasih Kak Mimi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ya pun, itu dia ya. Edo, dan ini ada Wobutri. Wobutri masih mengetik sepertinya ya. Ya udah kalau gitu Wobutri kita hold dulu, tapi enggak apa-apa diketik aja nanti Naomi bacain ya. Ini kayaknya masih dalam proses karena baru baru selamat pagi Naomi nih Wobutri ya. Kalau Wobutri mau salam-salam masih bisa yo. Ya udah kalau gitu oh ini udah masuk. Ya sudah langsung Naomi bacakan saja ya. Dari Wobutri pagi menjelang siang deh Naomi, wo kirim-kirim salam ya, Dek ya. Salam kenal nih Bang Edo, Topan. Salam nih bakal Mbak Edo, Topan, Mbak Jarwo, Dato Ati, Nurdin, Atin Bolo-Bolo, Bang Ham-Ham, Kang Iran, Kang Irin, terus juga ada Bang Pendi, Kang Maman, Pak Basir, Bak Darawi, Mama Pungki ya, terus juga ada Bunda Samba, Bunda Ros, Ibu Ros, ada Nabila juga, ada Heri Pulpa, dan juga Seunyini saya lagi monitor. Salam Akon Kemuakian, Ajak Wo dan Udo di Waihali. Makasih yo, ya Tabi pun, ya pun. Salam juga untuk Kakak Ratna Juwita, sehat selalu ya Kakak. Ini Wo Putri, Kakak kita dulu pernah ketemu di RRI. Ya itu dia, semoga Kakak Ratna dengar ya, Ibu Ratna aja dengar ya. Ya sudah kalau gitu, Mila Mari jangan kemana-mana. Kalau gitu nanti kami masih akan kembali lagi. Cuma di Propat RRI Bandar Lampung.

0: Wih, mati kak sedap-sedap menu di jajo. Ada wat pekasem, wat pindang, wat mana cubi. Ayah aku coba pay kuah cubinya yo. Allah, sedap nih.
1: Hihus tak lagi kuah cubi na susi. Bangi nih aniku mengandi dengan bangi keji. Mak mikir niku menari di atas penderitaan orang lain.
0: Tapi munih mulai katong di jala. Apa yang sengaja mu katong di jala?
1: Hutangmu! Hutangmu banyak hutangmu!
0: Nah masalah hutang, may disang muntik nambil kakawan. Iku kutunggu-tunggunya dan bayar hutang. Tapi niku mak katong. Pakakatan niku katong jalan salahku lagi. Sepertinya kedua niat yang bayar hutang dia maniku.
1: Tanggung jawab niku sa. Tanggung jawab kenyak ku katong. Segok ku duit lain memenganan ku haji niku.
0: Uliat tokok nganik sebangik munih. Lekana munih yang bayar hutang dia maniku. Ya pi salahnya kudunya tokok nganik tenong.
1: Salah! Bayar pay hutang. Ampai nganik si bangi.
0: Alah, ngutang kasut tidak tembok lala niku.
1: Sebar kau niku dijanji menong. Sebar kau niku jadi liom niku.
0: Mikan maknya ngutang.
1: Banyak hutang sahulin.
0: Banyak lagi.
2: Menyelesaikan hutang bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan ibadah.

Masih kita di acara Nemu Nyima. Kali ini ada, tadi kita baru aja ngedengerin lagu Lain Mak Mihak ya, karena ini udah di request juga sama salah satu pendengar kita yang memang requestnya langsung dari WhatsApp gitu kan ya. Jadi memang semoga aja aktivitas kita hari ini bisa ditemani lagu-lagu yang memang ramah di telinga gitu ya. Dan memang nih ada beberapa requestan lagi yang Tommy bakal bacain, karena ini lumayan banyak yang masuk dari WhatsApp juga. Jadi kita mungkin hold dulu ya dari telepon gitu kan ya. Bisa langsung chat aja ke WhatsApp kita gitu ya. Ada dari Maimunah juga, kata dia, "Assalamualaikum Pro 4, numpang request lagu ya," kata dia, "ke Kalau Judu aja," kata dia. "Teluk Betung hadir di Mak Radio Kesayangan. Sukses terus untuk Pro 4 Badar Lampung." Oke. Terus juga ada Herman Dinatar, "Pro 4 ini siapa yang siaran ya?" Katanya mau request lagu Hila Habala yang judulnya Semanda. Lagi nungguin kiriman barang sambil dengerin radio. Salam buat Sobat Radio. Oke. Lanjut lagi. Ini ada yang masuk dari Bang Agus di Halim. "Tapi pun, ya pun, request lagu Hasan Maklana. Lagunya enak buat temenin kerja hari ini. Titip salam ya Tommy, buat Tommy aja." Gak usah dititip, kayaknya langsung aja gitu kan ya. Ya udah kalau gitu, minta mari jangan kemana-mana. Ini karena memang lagunya udah numpuk ya yang di request, nanti Tommy masih bakal balik lagi. Semoga aktivitas di hari ini bakal berjalan lancar dan semakin lancar, karena Tommy juga nanti akan ada sedikit obrolan gitu ya mengenai ekonomi. Ya, ekonomi mengenai UMKM ya. Jadi itu, kalian yang memang punya minat atau tertarik dengan usaha seperti itu ya, atau tentang kesempatan-kesempatan yang apa ya, yang mungkin bisa dilakukan di tengah ekonomi ini gitu kan ya. Bisa terus dengerin Naomi, karena jam 11 nanti kita bakal ngobrol. Ya sudah, jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Badar Lampung.

Minimori tim gabungan melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda dua titik kawasan Taman Nasional Waikambas. Dan operasi pemadaman darat ini melibatkan kolaborasi personel Balai TNWK, TNI, Kepolisian, Elemen Mitra, serta Komite Gabungan Mitigasi dan Penanganan Interaksi Negatif Gajah Sumatera. Ketua Komite Gabungan Mitigasi dan Penanganan Interaksi Negatif Gajah Sumatera di TNWK, Brigjen TNI Srianto, menjelaskan bahwa kebakaran hutan tersebut terdeteksi di dua lokasi terpisah dengan karakteristik bentang alam yang berbeda. Srianto memaparkan, titik pertama di area pusat latihan gajah, tepatnya pada lokasi proyek pembangunan kandang gajah jantan, Kecamatan Labuan Ratu sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan untuk menangani titik pertama ini, Srianto juga merinci pengerahan puluhan personel gabungan yang langsung meluncur ke lokasi kejadian sesaat setelah menerima laporan. Dan untuk itu dia beliau menambahkan pergerakan armada pendukung dilakukan secara cepat dengan waktu tempuh minimal menuju garis api. Dan mengenai suplai air di lapangan, Srianto juga menyebut armada pemadam harus mengisi ulang pasokan air berkali-kali untuk memastikan kobaran benar-benar padam. Beralih ke informasi selanjutnya, Minimori Persatuan Wartawan Indonesia Lampung atau PWI Lampung mengajak berbagai stakeholder pendukung pelaksanaan Hari Pers Nasional dan Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau Porwanas 2027 di Provinsi Lampung. Wirahadi Kusuma yang merupakan Ketua PWI Lampung juga mengatakan bahwasannya pelaksanaan kegiatan nasional tersebut membutuhkan dukungan dan juga kolaborasi dari berbagai pihak termasuk dunia usaha. Dan menurutnya sinergi stakeholder itu menjadi bagian penting untuk memastikan rangkaian kegiatan HPN dan juga Porwanas 2027 di Lampung dapat berjalan dengan baik. Dan ia juga berharap dukungan tersebut dapat memperkuat persiapan Lampung sebagai tuan rumah yang sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga daerah. Pertemuan PWI Lampung dengan Semen Batu Raja juga menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi antar insan pers dan dunia usaha. Dan PWI Lampung juga selanjutnya akan terus membangun komunikasi dengan berbagai stakeholder dalam persiapan HPN dan juga Porwanas 2027.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Nah, aku cabuk kau pai kikim ni susi ni weh. Mapi-api lah nyamak cawa. Angka kikim gak oh muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim je sah.
1: Api kau ini medi ni. Nah, aduh tapuk mone yang aku kikimku. Ngemaling dah medi no yo. Cawa mawat segala ni mawat. Payu kida, haga ku tunggu di lom sekani kuwajo. Ki iya khatong cawa, tentu kan aku keni. Kidang kimawan hati nano ngemaling.
0: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja. Aduh, ku pelok pai. Ku pelok. Aduh, madi liak muat lagi susi.
1: Jo kaduh wakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak ya mak katong-katong yus kedak cawa ngilu. Ki kano cakaninya agak ngedialah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jajah mak pandai ya kia sing aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam api sih.
2: Lain banyak genanya. Niku nyambut kikim ku yo.

0: Barusan aja kita mendengarkan iklan layanan masyarakat tentang membangun kejujurannya. Memang yang namanya membangun kejujuran itu sangat sulit ya, apalagi membangun kepercayaan, membangun kejujuran lagi ya. Jadi membangun kepercayaan itu dengan harus kita kejujuran, entah itu dari segi kehidupan ataupun segi usaha itu sendiri gitu kan ya. Kalau kita mau mulai usaha gitu kan ya, kita harus jujur paling awal gitu kan ya. Apapun itu, mulai dari produknya, terus juga bahannya dan lain-lain. Tentunya ini membutuhkan kejujuran. Jujurnya sebelah mana, Naomi? Mungkin bertanya-tanya nih ya, Mina Buari ya. Pastinya jujur, nggak ada mengurangi timbangan, terus juga nggak ada pakai bahan-bahan yang sudah tidak layak pakai. Itu sangat penting ya, Mina Buari ya. Karena mau bagaimanapun, walaupun rasanya sama aja gitu kan ya, tapi yang pasti ada efek-efek yang mungkin kita nggak tahu ke depannya, jangka panjangnya seperti apa gitu ya. Apalagi di tengah ekonomi yang seperti ini, tentunya kita butuh banget untuk tetap bangun kepercayaan customer terhadap usaha yang kita bangun ya. Apalagi usaha zaman sekarang kan harus dinamis ya. Harus ada perubahan-perubahan setiap harinya. Iya benar, setiap harinya. Enggak cuma hitungan bulan, bahkan kayak inovasi-inovasi baru, makanan viral, sesuatu yang viral itu ada di setiap harinya. Jadi sebagai business owner ini biasanya pasti muter otak banget gimana supaya bisnisnya tetap up to date dan enggak tenggelam sama zaman ya. Dan ini memang butuh kekreatifan ya untuk membangun bisnis seperti ini. Dan tentunya kita juga bakal ngobrol tentang ekonomi kreatif menjadi kunci kemajuan usaha kecil bersama dengan Ibu Ratih Wardani yang merupakan owner Umbi Kemplang ya. Mungkin ini sekedar kita ngelihatnya rumahan dan lain-lain, tapi ya beneran ada cerita pasti di balik semua usaha Tommy Yaki. Dan kali ini kita bakal dengerin cerita dari Ibu owner Umbi Kemplang ya. Ini kita Bu Ratih ya, kita panggilnya ya. Coba kita hubungi dulu ya, Mina Buari ya. Dan untuk yang mau bertanya juga masih bisa, nanti ya langsung aja di WhatsApp kita. Dan memang ini kalau kita berpikir gitu ya, yang namanya sebuah usaha itu pasti kan akan ada naik turunnya. Dan gimana caranya untuk bisa mempertahankan eksistensi usaha itu juga penting. Dan kita bakalan ngobrol sama Ibu Rati. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, Ibu Rati. Apa kabar Ibu?
1: Alhamdulillah baik.
0: Nah ini kan kita ngobrol ya Bu ya hari ini ya, ekonomi kreatif menjadi kunci untuk kemajuan usaha kecil ya Bu ya.
1: Iya, siap.
0: Oke, Bu Rati, boleh gak sih, ini kan Ibu sebagai owner Umbi Kemplang ya. Nah mungkin bisa cerita-cerita sedikit gitu ya ke Mina Buari gitu ya. Kira-kira apa sih yang membuat awal termotivasi untuk membangun usaha kemplang ini? Terus ceritanya tuh di awalnya seperti apa Bu?
1: Iya, izin memperkenalkan diri ya Mbak Naomi, saya Rati Wardani. Kita bergerak di produksi kemplang, Umbi Kemplang. Awal berdiri Umbi Kemplang itu di akhir tahun 2020, masa pandemi ya. Nah itu juga dimotivasi karena kebetulan suamiku tuh saat itu terkena imbas COVID. Yaitu kena PHK kantor ya. Jadi kebetulan juga aku suka banget sama makan kemplang. Jadi setiap buat dadakan itu kan suka minta oleh-olehnya kemplang. Dan aku suka ngemil itu ya kemplang. Nah, jadi pas kena PHK itu ya udah kita memutuskan untuk gimana nih kita produksi kemplang yuk gitu sama suami. Nah, waktu akhir tahun 2020 ya. Nah, itu kemudian ya udah kita terjun di kemplang. Dan pas tahun 2021 itu kebetulan pemerintah kota itu lagi bikin jalur untuk taman UMKM itu kan ya. Pas di situ kita nge-branding lah di wisata kuliner Bung Karno itu, ketemu dengan dinas perindustrian dan akhirnya kita pembinaan mereka. Ya udah dari situ awal mulanya kita terus dibina ya sama mereka, hingga kita dibawa bazar dari kota ke kota, bahkan sampai ke luar negeri, sampai Malaysia gitu.
0: Oke. Okay. Wow, ini berarti udah sampai ke luar negeri ya, Bu ya?
1: Sampai ke Malaysia waktu itu acara apa ya? Pokoknya ke Malaysia itu acara pangan gitu ya.
0: Oke. Bu, mungkin ini kan berarti kan sesuatu yang mungkin dipengen tahu juga gitu. Mina Muari, kira-kira caranya step by step Bu Rati mungkin bisa di-sharing gitu ya, dibagikan ke teman-teman dan gitu kan ya, mengenai gimana sih kok bisa sampai go international istilahnya. Gimana caranya, apa yang harus dilakukan, apalagi kan ya bisa dibilang merintis dari awal sekali ya Bu ya. Iya Bu ya. Ya. Gimana caranya bisa sampai ya dikenal sama orang banyak seperti itu?
1: Iya, pertama emang kita harus punya link pad gitu ya. Kita menjadi dinas, kemudian kita juga ada sesuatu produk yang berkualitas ya, baik. Jadi kebetulan kemasan kemplang kami itu kan divakum. Jadi agak berbeda dengan kemplang lainnya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi itu yang jadi salah satu faktor utama yang bikin kemplang kita jadi naik kelas gitu.
0: Okay.
1: Selain brandingnya juga, kualitas itu emang harus kita utamakan. Okay. Gitu.
0: Benar. Berarti di tengah-tengah persaingan bisnis yang semakin ketat ya Bu ya. Kualitas nomor satu ya Bu ya, tetap ya.
1: Tetap harus selain media sosial juga kan, kita harus tetap kualitas itu nomor satu. Dan kita harus tetap bersaing secara sehat sih. Apa yang menjadi inovasi produk kita yang kita buat jadi lebih berbeda dengan produk-produk lainnya gitu.
0: Oke. Nah, tapi kalau misalnya nih, ini kan kita berbicara mengenai ekonomi kreatif ya, kreativitas yang mungkin memang sudah dilakukan oleh usaha ibu sendiri gitu ya. Gimana sih menurut Bu Rati sendiri gitu ya, sebagai owner yang pastinya banyak kenal juga sama owner UMKM lainnya gitu kan ya di Lampung ini. Sekreatif apa nih owner-owner UMKM di Lampung menurut Bu Rati?
1: Ya, kalau khususnya di Bandar Lampung ya, aku kebetulan kan punya komunitas dengan UMKM-UMKM di Bandar Lampung khususnya. Mereka itu sangat luar biasa, bagus, keren, inovatif, kreatif. Maksudnya tuh produk-produk mereka itu mampu loh bersaing keluar. Bahkan yang keripik pisang kita aja udah ekspor ke Dubai gitu, ke Arab Saudi, dan itu tuh udah luar biasa banget. Aku aja bahkan kalau ketemu mereka insecure ya, ini aduh kayaknya gimana gitu. Ya nggak inilah, tapi okay, buat motivasi kita untuk terus bertumbuh itu tadi ya, mereka itu keren banget. Jadi terus untuk yang baru-baru juga ya, untuk yang di daerah Bandar Lampung itu kan pemerintah itu sudah menyediakan wadah tempat kayak pemerintah kota misalkan tuh sudah ada wisata kuliner Bung Karno atau CFD yang bisa untuk mereka jadikan tempat untuk branding, mempromosikan produk-produk mereka, dan itu tuh gratis loh Mbak. Gratis dan baik, tanpa bayaran, tanpa pungutan liar atau apa semacamnya, malah kita dibina banget gitu. Jadi untuk yang baru-baru bertumbuh seperti UMKM UMKM baru itu, jadi kita sama-sama gitu ya, kita mencari tempat yang baik untuk kita promosi barang-barang kita itu.
0: Gitu. Berarti memang banyak banget sebenarnya tempat-tempat di Lampung yang memfasilitasi UMKM untuk menjajakan barang-barangnya atau produk-produknya itu ya Bu ya.
1: Iya sih ya.
0: Nah tapi kalau produk Bu Rati sendiri sebenarnya udah mulai ini belum sih, belum udah mulai masuk ke e-commerce belum, ke aplikasi-aplikasi atau
1: kita udah di Shopee.
0: Oke.
1: Nah, untuk baru juga kan emang harus kita melek digital ya. Aku sebenarnya gaptek awal-awal punya usaha juga gaptek banget, sampai akhirnya memaksakan diri untuk oh ya aku harus bisa gitu, karena kita ini dunia yang sudah serba digital, apa-apa harus digital kan.
0: Benar.
1: Jadi aku harus tahu Shopee seperti apa, GoFood kan, GoFood, TikTok. Jadi akhirnya mau nggak mau produk kita harus dipasarkan di sana gitu. Selain kita kayak status WA, Instagram segala macem ya, ya harus itu harus kita terjun di situ.
0: Oke, nah tapi kan kalau dilihat dari e-commerce ini sendiri ya Bu ya, kayaknya kan harga bersaing banget nih kan, kadang kan ada yang beda 1.000-2.000 juga jadi pertimbangan. Nah, gimana nih cara Bu Rati sendiri gitu ya untuk menentukan harga jual yang tentunya tetap kompetitif tapi juga nggak apa ya, nggak bikin rugi gitu kan ya, gimana Bu?
1: Ya itu tadi, kita harus membranding dengan baik produk kita, karena kita nggak harus boncos juga kan untuk biar bisa diterima di pasar dengan harga yang sangat murah.
0: Benar.
1: Karena apa ya, kita jadi mengorbankan diri sendiri akhirnya kan.
0: Benar.
1: Udah, kita tetap di harga kita yang masuk, di harga kita, tapi kita tetap memberikan memberikan pandangan yang baik tentang produk kita, kelebihan-kelebihan kita apa sih dibanding produk lain gitu.
0: Oke, berarti kalau sejauh ini yang Bu Rati usahakan untuk berbeda nih produk Bu Rati dengan kemplang-kemplang lainnya itu seperti apa nih Bu?
1: Seperti packaging kita di vakum. Karena ngerasain waktu aku di Bandung, aku suka stok kemplang dengan kemasan yang biasa, ternyata 2 minggu sudah amem.
0: Oh gitu.
1: Nah, jadi dulu aku di Bandung itu kan suhu udara di sana dingin ya. Jadi kalau nyimpen snack yang plastiknya biasa itu jadi amem aja itu. Makanya aku gimana sih kemplang kita tuh dengan kemasannya yang agak premium dan dibawa sampai keluar kota dan tahan lama. Ini aja aku tuh ada konsumen aku dari Papua, Nabire. Nah, Nabire itu mereka menggunakan jasa pengangkutannya itu lewat darat. Jadi perjalanan sampai Nabire itu hampir 1 bulan.
0: Wow.
1: Bayangkan kapal laut, di kapal laut di Nabire itu kan 1 bulan tuh. Alhamdulillah sampai karena kemplang kita tuh aman dan ditaruh di supermarket Nabire sana.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Dan itu masih ditaruh di supermarket dan artinya kan masih ada waktu tunggu lagi gitu sampai dengan dikonsumsi ya Bu.
1: Ketahanan kita memakai plastik kemasan itu 0,8 ketebalannya, jadi PP 0,8 serta kita vakum, jadi sampai sana pun ya alhamdulillahnya aman banget.
0: Aman,
1: ya Allah
0: ya.
1: Jadi sebulan aman terus ketahanan kemplangnya bagus. Sama kita punya satu produk sambel yang emang benar-benar enak banget gitu.
0: Oh iya.
1: Sambal itu manis, pedes, asamnya tuh yang pas dan banyak masyarakat yang menyukai sambal kemplang kita gitu.
0: Dapet lah ya rasanya di lidah semua orang ya.
1: Begitu.
0: Oke, berarti memang jadi tahan lama banget ya Bu ya, beda banget gitu antara dia pakai plastik biasa dan juga inovasi produk plastik terbaru gitu ya Bu ya. Oke. Nah tapi kalau Bu Rati sendiri nih, mungkin pernah nggak sih merasakan apa ya istilahnya? Ini pertanyaannya sangat umum, tapi ini perlu kita tanya karena memang pernah nggak merasakan kayak roller coaster ya turunnya usaha ini dan gimana cara Bu Rati ini bangkit kembali gitu untuk melanjutkan usaha? Silakan Bu.
1: Iya. Jadi usaha seperti roller coaster itu kayaknya hampir semua dirasain ya sama pelaku UMKM lagi di tahun ini. Ya, harga sudah berubah.
0: Oke.
1: Kayak bahan baku sudah berubah. Pokoknya kita mau naikin harga sulit, tapi pun lebih sulit gitu kan. Penjualan yang daya beli masyarakat juga sudah mulai menurun karena sudah pilih-pilih belanjaan kan, yang perlu terus belanja yang lebih perlu daripada yang nggak perlu gitu. Ya dinikmati sih Mbak Nomi. Sebenarnya ya kita harus menguatkan apa-apa yang bisa kita lakukan sebisa mungkin. Jadi hal-hal kita perlukan itu kita harus terus menyemangati. Jadi berkumpul sama teman-teman UMKM yang profesi, maksudnya lingkungan yang positif ya, memberi saling beri dukungan atau dan komunitas-komunitas yang saling mendukung penjualan kita. Jadi satu sama lain membutuhkan. Jadi kayak mereka yang butuh oleh-oleh atau aku yang butuh bahan baku gitu kan. Jadi kita harus menguatkan di sektor kita masing-masing aja gitu.
0: Benar. Harus ada komunikasi juga lah ya antara kita tempat kita order juga, kita order bahan ya Bu ya, sama customer tentunya ya. Nah Bu, kalau dari Bu Rati sendiri gimana sih Bu, ada gak sih strategi atau trik supaya usaha Ibu ini makin dikenal dengan banyak orang? Apakah meng-hire influencer atau endorse atau apa, gimana Bu?
1: Iya, kita untuk semakin dikenal kita konsisten jualan, konsisten promosi di sosial media, baik di offline, terus setiap pembeli juga aku mintain rating di Google. Jadi setiap pembeli aku minta reviewnya. Alhamdulillah review di Google masih positif ya, kita masih bintang 5, masih teratas di pencarian. Alhamdulillahnya seperti itu. Kita terus berupaya ya memberikan pelayanan terbaik kepada customer-customer kita, terus menjaga hubungan baik juga kepada pelanggan supaya mereka tuh kalau cari kemplang ingatnya kita gitu.
0: Iya benar.
1: Gitu aja sih Mbak. Sebenarnya hal-hal kecil yang kadang UMKM juga lebih memikirkan hal besar, hal kecilnya tuh terlupakan gitu. Kayak kita menjaga hubungan baik sama pelanggan itu kan penting banget ya. Seperti itulah.
0: Benar-benar.
1: Jangan sampai kita memikirkan hal besar, hal kecil seperti itu kita lewat. Dan terus menjaga hubungan baik sih, kayak mitra-mitra, kayak binaan-binaan kayak kita di dinas-dinas itu, kita menjaga hubungan baik sama mereka, pemerintah. Ya, tetap seperti itu. Bahwa kita itu menjadi binaan harus menjadi yang nurut gitu, maksudnya nggak ngeyel, baik. So, pokoknya kita berusaha menjadi yang baik-baik aja gitu. Jadi insya Allah hal-hal baik datang ke kita.
0: Benar. Dan kalau misalnya nih target atau inovasi kedepannya, rencana inovasi untuk usaha Bu Rati sendiri ini ada nggak Bu, kira-kira yang lagi udah terpikirkan dan sebentar lagi kayaknya terrealisasi deh insya Allah gitu?
1: Inovasi itu sebenarnya kita sih pengennya bikin sambal botolan khusus yang kemplang. Kita minta membuat produk sambal kemplang yang khusus untuk penikmat sambal gitu. Gimana? Jadi terus untuk yang kurang misalkan sambel-sambel kita misalkan terlalu kurang ini gitu. Jadi ada produk-produk sambel yang bisa dibeli secara terpisah gitu.
0: Okay.
1: Itu sih novel lainnya paling rempang kan gitu-gitu aja yang Mbak. Okay. Ya. Mau dibikin sambal geprek juga takut nggak awet.
0: Benar. Jadi kemplang geprek jadi rempahan ya Bu.
1: Ketahanannya itu yang kita pikirin.
0: Okay.
1: Jadi sementara standar kualitas kita tetap pertahanin.
0: Okay.
1: Bahan-bahannya tetap kita berikan yang baik gitu sih.
0: Oke, baik kalau begitu. Oke, kalau gitu di terakhir nih Bu ya. Kira-kira ada gak pesan-pesan untuk Mina Muari nih ya, yang memang istilahnya kalau mau orangnya mau baru mau mulai usaha tapi masih maju mundur gitu Bu. Silakan Bu.
1: Okay. Ya buat pelaku UMKM yang lagi maju mundur, gak boleh maju mundur ya. Kita harus do it gitu. Harus lakuin sekarang. Kalau enggak kapan lagi gitu kan. Jadi harus semangat dan harus mencari wadah terbaik untuk usaha kita. Buat para UMKM yang baru-baru tumbuh ini, ayolah cari tempat-tempat yang untuk nge-branding kita itu. Seperti kita kita tuh enggak bisa cari tempat di mana gitu kan. Atau mau di mana. Udah deh kayak kita mulai aja di tempat-tempat ramai kayak Sabtu Minggu kita di wisata kuliner ada terus di CFD gitu kan atau media sosial kita bangun gitu, seperti itu. Pokoknya harus semangat, kalau nggak sekarang kapan lagi gitu.
0: Oke, benar, kalau sekarang kapan lagi aja.

Kami pun. Kami pun. Ya pun. Oke, itu dia Mina Muari ya. Kita sedang ngobrol dengan Ibu Ratih Wardani yang merupakan owner Umi Kempang ya. Bisa langsung dilihat aja di Google. Tadi kami udah cek-cek juga. Ternyata memang masih yang deretan teratas. Ya sudah kalau gitu Mina Muari. Jangan kemana-mana, nanti Nomi masih kembali lagi tentunya di siang hari ini cuma di Permat RRI Bandar Lampung.

0: acakan ninya haga luah yo. Ki mobil tangga parkir di hadapku jo. Haga luar di pamok motor ku jo.
1: Medi! Medi! Aduh di pamonde Medi. Medi, tolong segera pe mobil mu wet ni haga luah.
2: Allah api api we ikun ban jaga tangga ribut ni hanapi lah.
1: Oi, tolong liak ku pe mobil mu no. Api mu ni mulai ku parkir di tengah bahku lah. Hape cakan ninya haga luah. Ki mobil pe disan.
2: Siut ni hando ni ku angkatan nge
1: Niko manumpang markir na kapag ko chawa mawat niko ngalakan.

0: parkir di sana. Mula cepat kau beli mobil lah. Kita lahan parkir.
1: Kita lagi jumpa mana? Kena ada kita tangga sirik kayak sirik cuma cuma cawa kau ni kena sirik tanda tak mampu.
0: Lain uminya sirik atau tanda tak mampu lah. Mon duit kau ke arah beli mobil. Kau kena uminya ngangon nyak mula lahan parkir. Mula duit kau beli nyak sabar kau di pekon lah. Kata Ali kau pay mobil mu nyak ada telio. Nyak ada telio. Kata mon kau kena nyak lagi kena parkir di tengah bako.
1: Kena ada cuma sama agak sedekah sekali cuma tetangga. Pahala mau diaku kau kita mau lihat kriwit yang kena.
0: Allah, nikut sama do ami-ami ni moneh. Ngekinat ke mobil basing-basing gawah. Inti ni, Medi. Kini ko haga ngebeli mobil, yo. Angok ko pay uat lahan parkir mu mawak. Kiko ko kajikan ni kong ganggu tetangga. Malam ko kena sa

0: daerah di Indonesia. Pribahasa suku Kei Maluku Tenggara dan Kota Tual.
1: Emtub fotom, nemdir fotan.
0: Artinya, tinggal sebagai cerita atau sejarah dan berdiri sebagai tanda atau bukti. Bermakna dengan sebuah peristiwa, semua yang terjadi dapat diingat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu.
3: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

William Polri kepolisian terus memperluas pemahaman masyarakat mengenai layanan darurat 110 sebagai akses cepat untuk mendapatkan bantuan polisi di Kecamatan Sidomulyo, dan sosialisasi dilakukan oleh Babin Kaptipmas kepada karyawan Indomaret di Desa Sukamarga, dan sosialisasi berlangsung sekitar pukul 20.20 waktu Indonesia Barat, dan Babin Kaptipmas Polsek Sidomulyo, Aib dan Nika SH juga menjelaskan fungsi layanan 110 sekaligus cara menggunakannya ketika menghadapi tindak pidana ya maksud kami, dan gangguan keamanan maupun situasi lain yang membutuhkan kehadiran polisi. Dan memang karyawan yang bekerja hingga malam menjadi salah satu kelompok masyarakat yang perlu mengetahui akses bantuan kepolisian, dan karena itu petugas tidak hanya memperkenalkan nomor layanan tetapi juga menjelaskan kapan dan dalam kondisi seperti apa layanan tersebut dapat digunakan. Dan Aibda Andika juga mengatakan bahwasanya layanan 110 juga diharapkan dapat membuat masyarakat tidak kebingungan ketika membutuhkan bantuan kepolisian secara cepat. Beralih informasi selanjutnya, minimal hari sebanyak 824 personel gabungan diterjunkan untuk memberikan pelayanan rangkaian aksi mengemukakan pendapat dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional di Kota Bandar Lampung. Dan personel pengamanan tersebut terdiri dari jajaran Polda Lampung, Satbrimobda Lampung, dan Polresta Bandar Lampung. Jadi memang pengamanan difokuskan pada dua lokasi yang menjadi titik aksi, yaitulah kawasan Tugadipura dan juga kantor DPRD Provinsi Lampung. Di kawasan Tugadipura, aksi digelar oleh Front Pejuang Rakyat untuk Reforma Agraria, dan sementara di kantor DPRD Provinsi Lampung aksi dilakukan oleh Pusat Perjuangan Rakyat Lampung dan juga Dewan Rakyat Lampung. Dan Kasih Humas Polresta Bandar Lampung AKP Agustina Dilawati juga mengatakan pengerahan ratusan personel dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian penyampaian pendapat berlangsung aman, tertib, dan juga kondusif. Minabori sampai di sini Wahca jam 12, sampai bertemu lo di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Hujan lagi. Duh, tapi kok rasanya beda ya?
1: Kamu tau gak sih? Itu tuh namanya hujan asam.
0: Hah? Hujan asam? Apa sih hujan asam itu?
1: Nih, kamu dengerin aja deh.
2: Penyebab paling sering terjadinya hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil. Misalnya pembakaran di pusat pembangkit listrik, kendaraan bermotor, atau hal lainnya yang juga menyebabkan pemanasan global. Setiap benda yang terkena tetesan hujan asam akan mengalami berbagai dampak buruk. Sementara itu, menurut laporan National Geographic, hujan asam merupakan situasi ketika air hujan bercampur dengan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Hal itu mengakibatkan air hujan bersifat asam dan memiliki pH rendah, yakni 4,2 sampai 4,4. Padahal hujan normal memiliki pH sekitar 5,6.
3: Pulau Kubur mungkin terdengar seram bagi sebagian orang. Namun, sebenarnya Pulau Kubur adalah surganya para pencinta kegiatan memancing. Menurut cerita warga setempat, pulau ini dinamai Pulau Kubur karena dulunya pulau ini digunakan untuk acara penaburan abu jenazah. Berlokasi di Teluk Lampung, pulau ini dapat dicapai dengan menggunakan perahu dalam waktu kurang lebih 20 menit. Pulau Kubur relatif sepi pada hari-hari biasa, namun pada hari libur dapat terlihat cukup banyak wisatawan yang datang untuk memancing. Ikan di sekitar Pulau Kubur sangat banyak dan beragam, karena ada banyak karang besar yang merupakan habitat ikan di sekitar Pulau Kubur.

Oke, Milih Wari di siang hari ini tentunya banyak banget kegiatan yang mungkin lagi kita lakukan ya. Lagi ada makan siang biasanya, atau mungkin lagi masih mencari-cari kira-kira makanan apa yang enak untuk dimakan di siang hari ini. Dan sebelumnya juga kami pengen ngucapin selamat siang nih untuk Bapak Firman Syah dari MTSN 2 Pesawaran yang siswa-siswinya itu meraih juara umum lomba di Provinsi Lampung ya. Sukses selalu Pak Firman Syah ya. Semoga semakin banyak prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh anak-anak di Bandar Lampung ataupun di Lampung itu sendiri ya. Oke, kalau gitu Bidang Wari ini ya, ternyata kita juga ada informasi yang memang datang dari PT Bakahuni Terbanggi Besar Tol atau PT BTB yang menggelar operasi simpatik di gerbang tol Itera Kota Baru dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional atau Harpelnas 2026. Jadi melalui kegiatan ini, PT BTB itu membagikan bingkisan kepada pengguna jalan tol Bakahuni dan Terbanggi Besar ya, sekaligus menyampaikan pesan keselamatan berkendara. Dan kegiatan ini itu diikuti oleh jajaran manajemen dan juga staf serta dihadiri oleh Direktur PT BTB Charles Girot. Dan selain menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pengguna jalan, kegiatan itu menjadi kesempatan bagi perusahaan untuk berinteraksi langsung dengan pengguna jalan tentunya ya. Dan melalui kegiatan ini dihadirkan juga pelayanan yang tidak hanya berorientasi pada fasilitas tetapi juga peduli dan juga ada interaksi langsung dengan pengguna jalan. Dan diharapkan juga apresiasi sederhana ini dapat memberikan pengalaman positif dalam perjalanan para pengguna jalan tol tersebut ya. Dan selain memberikan apresiasi, PT BTB juga menyampaikan pesan keselamatan ya tentunya untuk para pengguna jalan. Dan melalui operasi simpatik ini, PT BTB juga menyatakan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan yang peduli dan juga responsif dengan keselamatan pengguna jalan sebagai prioritas.

0: aku, Bu.
1: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, nak. Ayo, kita keluar dari rumah. Kita cari tempat yang aman.
0: Tapi kita mau kemana, Bu?
1: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
0: Aku takut, Bu. Aku takut.
1: Jangan takut, ya, nak. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
2: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muaki mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muaki tinggal.
3: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyiratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Wat kayu sango batang tuwah di ulau tulung. Wakak no tijang-tijang anjak bah tiga lambung. Wat kayu sanga batang tuwah di hulu tulung. Bakak ni tijang-tijang tuwah di hulu tulung. Api kida.
0: Artinya ada kayu sebatang tumbuh di hulu sungai. Akarnya panjang-panjang dari bawah ke atas. Jawabnya kunih atau pelangi.
2: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

Bila mari satuan Samapta Polres Lampung Utara melalui patroli roda 2 atau R2 terus meningkatkan kegiatan patroli dan menyambangi kelompok remaja yang sedang nongkrong ya di sejumlah lokasi tentunya. Dan dalam kegiatan tersebut, personel Samapta memberikan imbauan Kaptipmas kepada para remaja agar tidak melakukan tindakan yang dapat mengarah pada tindak kejahatan maupun gangguan keamanan dan juga ketertiban masyarakat. Dan petugas juga mengajak para remaja untuk turut berperan dalam menjaga situasi Kamtibmas di lingkungan masing-masing serta segera melapor kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan atau berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Dan Kasihumas Polres Lampung Utara Ibtu Herawati juga mengatakan bahwa patroli dan dialog dengan masyarakat merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif. Dan ia juga menambahkan kehadiran personel di tengah masyarakat diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas sekaligus membangun komunikasi yang baik antara masyarakat dan juga kepolisian. Dan melalui kegiatan patroli rutin tersebut, Polres Lampung Utara berkomitmen meningkatkan upaya preventif guna menciptakan situasi keamanan yang aman dan kondusif di wilayah hukumnya masing-masing.

0: Mindy, di pala komet at sa pihakana di makulia iya talio la pasukula. Wala kaya ang kulia buwa kang iking skula at iya mawat. Masehat ko dalag ko api-api, met.
1: Eh, iya kipagi kerja niya po kuol di sabadu di cuma keke ne.
0: Cak niya po kuol, mas kula ko dalag ko, mula niya po kuol.
1: Kado to lagi agak api skula, presiden kado uat, gubernur kado uat, kado niya po kuol ko na di sabadu di.
0: Ya Allah, dan gogo kena ga pemekehan mo. Sangun iyo, presiden kado uat, segala-gala kado uat. Masa iyo anak mo kada kain tenang kuol juga hinggal kani. Sekula.
1: Mengada duit nanya, nyanyi mesakat lo ya Allah. Ngina nihan dong kayak monjio.
0: Ya Tuhan, lainnya ngehina, medinya kan sekedah nanya. Ki uli mengada duit na lain alasan medi. Pemakitah hijikan talamonian program medi. Seperti pihak jemaah masyarakat sekurang mampu. Sekula kok anakmu miskula rakyat.

0: program pendidikan berasrama yang udah gelang di sekolah rakyat. Nah, hingga gratis, Medi. Hingga jadi inisiasi andani pemerintah Indonesia untuk anak-anak kan manjak keluarga prasejahteraan atau progresi miskin ekstrim termasuk niku.
1: Daftar di IPA, nyak. Lumayan lagi.
0: Hatta lagi. Lepan untuk nyak. Ham daftar apa? Ham daftar kok anak memidi sekolah rakyat. Jangan sampai anak memak sekolah. Teman miskin, teman miskin.
2: Jalanan nenek moyang lo.
3: Oh no.
2: Pakai etik dong naik motor.
4: Mas Ei, Mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
5: Oh no.
6: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin. Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
3: Oh no.
7: Cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: 4 Jakarta untuk mendengarkan kabar berita dan juga suara budaya Nusantara. Jangan kemana-mana, tetap di Perempat RRI Padang Lampung.
1: Perempat FM, suara budaya Lampung.

Jakarta di Gedung Kesenian Jakarta Selasa kemarin. Kepala Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Barat Arief Rahman mengkonfirmasi pada bahwa Teater Quantum memboyong grup terbaik 2 dan penata artistik terbaik, sedangkan Teater SOIA meraup grup terbaik 3, aktor terbaik serta aktris terbaik. Capaian ini diharapkan dapat menginspirasi generasi muda untuk terus mengembangkan bakat seni pertunjukan di tingkat provinsi.

Hadi menjelaskan, program percontohan berbasis pariwisata ini dihadirkan untuk meningkatkan nilai ekonomi produk lokal terhadap terdaftar seperti Carica, Purwaceng, dan Kopi Arabica Dieng. Melalui inovasi seperti Dieng Coffee Ritual di pelataran Candi Dawarawati, pemerintah optimis perpaduan kekayaan budaya dan kuliner ini mampu mendongkrak daya tarik wisata nasional.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara,

Gerok, gerok apa gerok ya? Nanti kita tanya aja lengkapnya seperti apa ya. Nanti bakal menghadirkan narasumber kita Sutan Purnama ya, anggota Dewan Kesenian Lampung Komite tradisi bener gak sih? Oh salah ya. Bentar. Kita coba ya Bang Po ya. Mohon maaf. Iya. Oh fotonya ini beda. Oh udah diralat lagi Abang Po. Iya benar ya. Benar. Cuma ganti supir doang Abang Po. Tadi Ayah juga kaget. Nah, ini kita bersama dengan RRI. Ini Mataram loh di sini. Aduh, gimana ini? Playernya beda lagi.

0: itu udah direvisi lagi.
1: Oke. Okay.
0: Waduh.
1: Apa kabar Mbak Nova?
0: Alhamdulillah kabar baik.
1: Luar biasa. Hari ini udah ada siap nih

0: Iya betul. Iya.
1: Suara saya kenapa menggema ya? Menggema ya?
0: Di sini aman-aman aja.
1: Aman ya?
0: Aman ya?
1: Aman. Ya udah yang penting ya, aman dah kalau begitu. Kak Oming gimana kabarnya?
0: Kalau dibilang kabar baik, cuma agak sedikit flu aja, Pak Nova.
1: Oh,

0: Sumatera
1: dengan karhutlah.
2: Kalau dibilang terdampak, mungkin cuma penerbangannya aja beberapa yang terdampak. Perubahan jadwal, tapi nggak sampai di cancel, cuma perubahan jadwal aja. Cuma kalau yang lain sih kayaknya enggak ya.
1: Oh, untuk cuacanya enggak aman, ya? Aman-aman aja ya. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi Ayah Rala Tabang Po ya, hari ini kita bareng dengan RRI Mataram. Karena tadinya ada gambar saya di flyernya, di sana dibikinnya Rebo ya. Ayah juga nggak lihat nongolnya RRI Mataram di situ.
2: Betul sekali.
1: Oke deh. Narasumber kita sudah hadirkah di sana?
2: Ada, sudah disapa langsung. Saya sapa dulu kali ya,
1: Boleh, silakan.
2: Selamat siang, Mami.

0: Ini kayaknya saya nggak tahu sama sekali nih. Buta banget ini. Gawe ada Kinan Dowe, dua pemuda Desa Loyok, Kecamatan Sikurlotim.
1: Sama-sama belajar kita.
0: Iya.
1: Saya juga baru-baru tahu ini, Mbak.
0: Iya.

0: kabarnya bagaimana?
1: Alhamdulillah baik Mbak Omi.
0: Sehat nggih?
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Yang pastinya ini kan acara gawe adat Inan Duwe Dua pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lombok Timur. Niki kalau tiang tidak salah itu baru-baru dilakukan nggih ya?
1: Iya.
0: Sekitar tanggal berapa nih Kemi?
1: Mohon maaf kemarin kan sempat kita
0: iya sempat diundang saya juga ya. Kebetulan kita
1: tanggal 9 September kemarin.
0: Betul, berbarengan dengan hari radio ya, nih Kemi.
1: Ya, mohon maaf. Okay. Sekarang kita bisa.
0: Okay, okay. Kita ngobrol ini sekarang ya pelampiasannya.
1: Iya, jadi harus dibongkar semuanya gitu.
0: Betul. Nah, ngomong-ngomong Niki kan saya juga termasuk penasaran dengan kegiatan ini. Mungkin bisa dijelaskan aja Mami mengenai gawe adat Inan Duwe Dua ini khususnya, silahkan Mami.
1: Ya, sebelum kita pahami gawe adat Inan Duwe ini sebelumnya saya jelasin kenapa kita buat gawe adat gitu kan. Gawe adat itu beda dengan ritual adat. Jadi gawe adat itu rangkaian acara untuk kita buat kemasan yang lebih ke arah adat dan budaya. Jadi bukan ritual adat.
0: Siap.
1: Jadi kalau dari bahasa Inan Duwe, jadi Inan Duwe itu secara bahasa Inan itu adalah ibu atau induk sumber.
0: Oh, nah, okay. Jadi, Inan, Ina, Ina ya. Oke, Ina.
1: Itu dari bahasanya itu sangat luas. Nah, kalau Duwe itu kepunyaan. Jadi
0: Duwe
1: ya, ibu bisa saja kita artikan seperti contoh Ibu Pertiwi. Jadi ya bukan bapak aja gitu kan. Jadi kita buat Inan Duwe. Nah, di samping itu kenapa kita buat gawe adat Inan Duwe ini di Desa Loyok? Karena di sana terdapat ada kerajinan anyaman bambu. Jadi anyaman kerajinan bambu itu sudah dari generasi ke generasi. Jadi dari dulu memang sudah ada gitu. Jadi tapi karena era globalisasi dari banyaknya tamu mancanegara dan semuanya itu kita mau mendeklarasikan lah, deklarasikan bahwa pusat kerajinan tangan itu ada di Desa Loyok. Jadi rangkaian-rangkaiannya ya Desa Loyok pun terkenal dengan Desa Tua. Memang dari dulu sudah mohon maaf mudah melanglang buana gitu. Jadi sudah terkenal sebenarnya, tapi karena ya target kita event ini untuk semakin mengenal gitu. Jadi kerajinan bambu dan budaya di sana.
0: Nah, ini dia kerajinan bambu tadi nih. Mi, kita yang panggilnya lebih enaknya Mi Aryo ya di sini. Oh, Mi Aryo deh. Nah, Mi Aryo ini kan kerajinan bambu nih ke seperti apa Mi? Apakah kerajinan bambu biasa atau bagaimana?
1: Nah, sebenarnya kerajinan tangan itu memang kita tidak ada mesin atau alat khusus, tapi murni kerajinan tangan. Jadi itu biasanya itu dari dulu itu dibuat oleh kebanyakan dominan itu perempuan.
0: Jadi, perempuan Sasak.
1: Perempuan Sasak. Jadi di sana masuk adatnya lah gitu kan. Jadi kalau kita ketahui sekarang di zaman ini banyak yang tidak bisa mungkin.
0: Betul.
1: Jadi kita meregenerasi itu. Jadi niatnya di sana pemerintah, pengelingsir, tokoh-tokoh masyarakat. Jadi balik lagi untuk memperhatikan ini. Jadi di samping budayanya, kami sebenarnya dari pemuda juga bertujuan dari aspek-aspek ya. Katakanlah kita aspek sosial, spiritualnya ada, ekonominya juga ada. Bahkan kemarin itu dari sisi ekonominya dari pemerintah ataupun kita setelah evaluasi itu malah sampai kewalahan masyarakat di sana gitu.
0: Antusias
1: untuk orderannya
0: gitu ya.
1: Orderannya gitu-gitu. Jadi aspek-aspek itu sangat kita perlukan gitu. Bukan hanya sekedar entah promosi atau apa, tapi harus ada event seperti ini gitu.
0: Betul. Ini merupakan salah satu event yang melibatkan juga, karena di sini sesuai dengan judulnya Pemuda Desa Loyok gitu kan. Ini curiga saya memang pemuda yang menginisiasi gitu ya.
1: Menginisiasinya itu kebanyakan pemuda, tapi karena ya dari adat itu kita istilahnya faktor pewikan, kita harus memberitahu pengelingsir kita yang di sana. Jadi beliau-beliau itu sangat mendukung kami. Jadi target kita ya yang lebih besar atau kelas nasional lah target kita, mudah-mudahan seperti itu gitu.
0: Oke. Ini juga sama halnya seperti memberikan kesempatan juga.
1: Betul.
0: Bisa membuka menjadi desa wisata juga ya, nantinya. Betul. Dan ini bisa cikal bakalnya seperti itu ya, harapannya begitu ya.
1: Memang desa saya udah jadi desa wisata, Mbak Mei. Jadi di sana terkenal dengan kerajinan tangan ini termasuk, tapi karena di

0: lagi kayak di sana ada situs makam juga gitu kan, situs makam. Jadi bahwa Desa Loyok itu desa tua gitu. Nah, jadi itu yang kita angkat ke permukaannya.
1: Betul. Ini kan baru kemarin dilaksanakan, dan ini kegiatan yang tahun kedua, nggih.
0: Ya,
1: tahun pertama apakah tanggalnya sama juga, nggih, Mi, ya? Atau ada
0: bulan Juli
1: penentuannya itu untuk bukan, tanggalnya itu?
0: Waktu itu bulan Juli. Sekarang tergantung event, karena dia masuk event daerah kemarin itu. Jadi kita ikut karena banyak event di bulan sebelumnya. Jadi kita ambil yang September.
1: Di September. Nah, bagaimana masyarakat kita tahu untuk event selanjutnya di tahun depan? Apakah ini akan berkelanjutan atau bagaimana?
0: Nah, insya Allah mudah-mudahan berkelanjutan.
1: Mungkin, amin.
0: Sebagai evaluasi.

0: adik-adik SMA, SMK juga, kita SMP kita libatkan semuanya gitu. Mungkin tahun ke depan itu lebih luas lagi gitu. Dan okay, sampai masyarakat, mungkin ya masyarakat luar, bila perlu ya kita libatkan luar daerah juga, Mbak Omin. Jadi di sana itu kayak tadi itu gawe adat itu kita berpusat ke sana gitu. Jadi berpusat entah dari sisi budaya atau apa untuk memperkenalkan kearifan lokal kita juga gitu.
1: Oke, okay. Itu satu hari nih ya kegiatannya itu, Mi?
0: Kemarin itu dua hari.
1: Oh, dua hari. Ya, dari dua tanggal hari.
0: Dari tanggal 8 sampai tanggal 9.
1: Oh, tanggal 8 sampai 9. Nah, yang boleh tahu itu apa aja isinya nih, Mi?
0: Nah, dari tanggal 8 itu kita buat kayak apa namanya gerai-gerai dari adik-adik kita SMK Satu Sikur, dari Arsop juga. Di sana kan di Loyok itu udah ada beberapa Arsop juga.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kita libatkan di sana gerai, pameran, dan pentas seni. Malamnya ada pentas seni juga dari adik-adik teman SMA. Jadi sampai 10 malam dan lanjut ke hari puncaknya untuk tanggal 9 itu. Yang itu mungkin

gitu kan. Jadi kita nyekar ke makam, kebetulan di sana ada makam Selaparang 2, itu sudah ada SK-nya. Jadi nyekar ke sama semua pejabat, sama tamu undangan gitu. Nah setelah itu baru ke lokasi utama. Nah nanti di lokasi utama itu dari beberapa konsepnya kita buat di sana secara simbolik penyerahan Inandui itu sendiri, kerajinan tangan itu adalah keben.

filosofinya mungkin saya nggak bisa jelas gitu Mami. Jadi motif-motifnya itu juga banyak di sana, tapi secara filosofi juga. Jadi filosofinya

0: gitu. Jadi ada filosofinya juga, tapi saya enggak berani salah filosofinya. Iya. Jadi ya, mungkin dari adat itu sendiri pasti mempunyai filosofi-filosofi betul, tersendiri. Betul. Jadi seperti entah apalagi di sini entah kita ada gitu. Jadi semua hal itu pasti ada filosofinya. Seperti rangkaian-rangkaian tadi, mungkin orang menerimanya kenapa rangkaiannya seperti ini, tapi kan sebenarnya makna yang kita inginkan, ingin sampaikan itu seperti itu gitu, dari aspek-aspek spiritual misalnya kan sudah masuk. Sedangkan banyak juga event-event yang lain ya mungkin targetnya hanya sisi ekonomi saja. Tapi kita dari tadi Mbak Omin, jadi konsep kita dari panitia hari itu bio psiko sosial spiritualnya itu harus masuk gitu.
1: Semuanya. Gimana masuk? Supaya seimbang.
0: Nah, gitu, supaya seimbang. Jadi betul, semuanya itu masuk, bukan hanya seremonial biasa. Ya, gitu. Jadi ya, itu yang perlu kita sampaikan di sana.
1: Gitu. Karena kan memang target kita bukan hanya para budayawan ya, begitu Mingge. Kalau saya lihat dari acara Niki, betul, target kita lebih ke anak-anak Gen Z juga, nah, kan, betul, supaya betul, generasi muda kita itu kita punya anu nih, punya inan duwi ya, gitu kan, ibaratnya kerajinan tangan ya, khas betul, itu bisa dibawa kemana-mana, itu ya, bisa diperkenalkan keluar ya, dan ini kabarnya tadi setelah kita ngobrol-ngobrol nih Mi, ini sudah ada dari zaman dulu di ya, King Beng, iya
0: dari zaman dulu, dari generasi ke generasi,
1: dari zaman kapan mungkin ya, begitu ya dari,
0: nah tetapi untuk membuktikan dari zaman dulu itu ya, karena makam itu memang desa tua gitu, betul kan, jadi itu
1: makam
0: yang
1: buat tadi nih
0: kesini. Ya, jadi bukti bahwa generasi dari ke generasi bukan hanya sekedar kita ngomong dari dulu gitu, tapi apa buktinya
1: sudah desa ada,
0: sudah ada. Nah, jadi kita secara simbolik lah gitu, bahwa secara otentik ada makam yang situs makam yang tua gitu ya.
1: Kalau kita lihat ini, jangan-jangan ini memang Inan Duwe ini memang tempat penyimpanan masyarakat zaman dulu ya, untuk barang-barang yang terbilang selain untuk yang berbau ritual, ya, barang pribadi ya, begitu ya. Jadi memang termasuk sekali di dalamnya begitu ya, yang namanya Inan Duwe ini. Namanya memang unik. Saya pikir tadi Inan Duwe itu apa gitu ya. Mi-nya ternyata itu kerajinan tangan.
0: Makanya
1: dan dari bambu ya Mi.
0: Jadi Inan Duwe itu adalah masih luas artinya. Tadi yang saya sampaikan tadi itu sudah masuk ke sana. Contoh misalnya Ibu Pertiwi misalnya kan secara luas itu Ibu Pertiwi itu ya secara nasional, tapi kita buat secara Inan Duwe itu adalah hak kepunyaan

0: berbentuk kotak tadi ya. Wah, ya tadi geben. Ya, betul. Ini kalau saya di otak saya itu, di imajinasi saya kebayang ya, geben itu seperti apa. Karena kan saya juga ada keturunan nih Arya. Jadi mirip-mirip sama bahasa di Bali juga. Kalau di Bali itu nyebutnya keben.
1: Keben.
0: Kalau di sini geben, G sama K beda ya. Kalau saya nyebutnya keben gitu. Tempat juga menyimpan apa? Persembahan suci juga. Jadi emang mirip-mirip ya.
1: Memang mirip.
0: Kita memang bersaudara sebenarnya ke Bali dan Lombok nih kan. Oke. Jadi memang kegiatan ini merupakan salah satu inisiasi ya dari remaja-remaja muda yang ada di sana, bahwa bagaimana sih kita menjaga apa yang kita miliki ini supaya tetap ada begitu. Nah, ini untuk rencana kedepannya gimana nih?
1: Nah, rencana kedepannya karena kemarin sempat diskusi sama disbar sama kebudayaan, mungkin ya kedepannya mudah-mudahan lebih besar juga kita yang kemarin itu memang sudah, kalau yang pertama kan skala kabupaten ya, kemarin itu provinsi. Nah, nanti mungkin tergantung bagaimana komunikasi dan alhamdulillah kemarin dari Dinas Kebudayaan Provinsi sangat
0: mengapresiasi
1: gitu. Nanti mungkin entah apa informasinya ke depan, mudah-mudahan apa yang kita harapkan juga segera terrealisasi.
0: Itu harapan semua orang pasti kan. Bisa dibilang ini merupakan kegiatan yang positif sekali, bagaimana anak-anak mudanya bergerak semuanya begitu untuk membuat sebuah kegiatan yang berbau budaya. Ini kan nggak bisa lepas dari budaya sebenarnya. Selain ini tadi kan nyebutnya di awal tuh Mi Arya bilang, kenapa kami tidak mau menggunakan ritual katanya, lebih menggunakan gawe adat. Kesan itu lebih dekat. Apalagi yang sebenarnya yang menjadi alasan membuat nama gawe adat ini?
1: Jadi kalau gawe adat itu masih secara contoh, misalnya ada orang nikahan atau sunatan misalnya kan, dia ada gawe. Jadi gawe itu ada pendukungnya, kayak misalnya rudat, wayang, ngamble. Jadi budaya-budaya itu ada gitu. Jadi kalau ritual adat, jadi ritual adat itu kayak benda pusaka misalnya atau ada hal-hal yang harus dilakukan gitu. Jadi bukan seperti itu. Jadi beda dia ritual adat dengan gawe adat. Kalau kita itu gawe adat bisa saja kayak tadi itu momen kita melibatkan semua pihak di entah dari khas misalnya dari desa lain atau buat daerah, kita bisa berkumpul. Jadi momentum itu mempererat persaudaraan, mempererat silaturahmi gitu. Jadi bukan hanya sekedar mendeklarasikan aku misalnya contoh saja misalnya keris misalnya itu kan pakai ritual adat harus dibersihkan dengan I, A, B, C dan seterusnya gitu. Kalau kita gawe adat dengan rangkaian seperti tadi itu, entah seni atau melibatkan
0: dikemas modern,
1: kemasannya itu bukan model, tapi nilai-nilainya itu tetap ada gitu. Kan esensi yang di dalamnya itu tetap ada dan alhamdulillah masih kental gitu juga kan, dari hal-hal yang setiap hari apa masih dikerjakan gitu.
0: Tapi kalau boleh tahu Mi, dari masa loyok ini berapa lama nggih Mi ya?
1: Kalau ke desa loyok ini sekitar

0: Kak Oming yang ada di sana ya. Halo.
1: Halo, Mbak Nova.
0: Oke deh kalau gitu. Kita terima telepon yang udah masuk. Kayaknya udah berdering di sana, silakan Koming.
1: Oke, langsung aja ya. Halo, selamat sore.
2: Selamat siang menjelang sore, Kak Oming.
1: Apa kabar, Cegu?
2: Tahu aja dia kabar baik. Aduh, Kak Oming, kira tadi udah menghilang mau diganti gitu ya. Kenapa sibuk pula ya?
1: Kembali lagi saya. Heeh, gimana, Cegu?
2: Sehat di sana, Mas Aram?
1: Sehat dong. Harus sehat kita ya.
2: Harus begitulah. Udah ke Mataram kebalapan bajunya. Apa ke apanya Lomboknya? Ke wisata Lombok tuh. Halo Jakarta, Pak Nopa Blaem.
0: Halo Cik, halo Cik.
2: Aku ke Mataram dulu ya, Pak ya. Berjalan singgah dulu. Soalnya ada narasumbernya ganteng. Iya. Bercanda. Assalamualaikum Bapak Lalu Arya Karma. Dari ganteng kan topi pakai itu.
1: Pakai sapu kalau kita bilangnya di sini, Cik Gung.
2: Oh, pakai sapu.
1: Sapu ya.
0: Persis selalu.
2: Namanya lalu. Maaf nih Pak, tadi saya pikir lalu lintas, katanya lalu Arya. Lalu Arya Akarma bagus. Memang ketua panitia gawe adat Inan ya.
1: Iya.
2: Gawe dua.
1: Gawe.
2: Gawe. Apalagi temanya gawe ya, gawe. Temanya gawe adat Inan gawe. Dua pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lotip. Wah, paparannya sudah panjang kali lebar kali. Saya memang jadi apa memang apa nih pelaksanaan gawe adat Inan ini kan gawe dua ini oleh pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lombok Timur merupakan langkah positifnya yang sangat strategis dalam apa ya? Dalam apa sih?
3: Daya ekonomi.
2: Dalam melestarikan warisan budaya lokal dan menggerakkan ekonomi kreatif masyarakat. Benar enggak?
1: Betul. 100
2: Nah, so, jadi nilai penting gawe adat Inan Ruwe 2 ini pasti ada pelestarian identitas budaya ya.
1: Pasti.
2: Itu satu tuh seperti apa. Nah, bagaimana dengan penguatan hubungan sosialnya? Kedua, yang ketiga pasti ada promosi ekonomi kreatifnya seperti apa. Soalnya kan kemarin ada pas ada acara tuh berteman karena hari pas saya mau ulang tahun dari besok ke tanggal 10 di sana tanggal 9 ya acaranya Bapak. Ya tahu lah ngintip-ngintip sedikit. Itu saja tiga pertanyaan Bapak Bapak lalu. Pak Omeng sampai ketemu lagi Omeng.
1: Oke, terima kasih. Bila
2: Bonopa, selamat siang menjelang sore di sana bagian timur juga. Bye.
1: Luar biasa ya semangatnya. Menyebar di mana-mana ya Pak Nopa.
0: Oke dah. Langsung dijawab aja,
1: Oke, silakan. Mungkin langsung aja Mi dijawab ini mengenai bagaimana pelestarian budaya kedepannya, kemudian penguatan hubungan sosialnya seperti apa dan promosi ekonomi kreatifnya seperti apa. Silakan Mi.
3: Ya, jadi untuk pelestarian budayanya memang sudah tercakup semuanya di event gawe adat ini. Jadi dari bagaimana kita melibatkan pengelingsir atau tua-tua adat, itu bagaimana kita melibatkan semua stakeholder, contoh entah pemerintah, entah desa, pemerintah daerah, gitu. Jadi semua pihak. Jadi di budaya kita itu kalau kita harus melestarikan itu, membudayakan itu. Jadi tidak serta-merta itu inisiasi harus lakukan. Jadi ada proses-proses tertentu itu pun sudah termasuk di sana. Jadi kalau untuk ekonomi kreatifnya, jadi kayak tadi itu Mbak Omi sangat antusias. Jadi bagaimana kita mendeklarasikan produk lokal ini, kearifan lokal ini untuk bukan hanya sekedar nasional, tapi ke mancanegara juga.
1: Gitu. Jadi tidak bisa kita pungkiri kalau orang-orang luar itu WNA kita WNA itu sangat tertarik yang berbau tradisional ya, Minggi.
3: Ya apalagi ini kerajinan tangan, jadi nilainya ya sebenarnya tidak ternilai gitu kan, jadi mahal gitu, tidak bisa apa istilah, tidak ada di sekolah kan atau apa gitu, jadi ini turun temurun gitu, jadi itu juga dari nilai promosi itu tersendiri, jadi mengenalkan ke masyarakat luas bukan hanya sekedar ke tingkat nasional, jadi tapi dari hal-hal itu kita mungkin dengan budaya kearifan lokal itu tersendiri.
1: Oke, okay. Jadi kalau kita rangkum ini ya, Cekung ya, jelas kalau gawe doe ini kan, gawe kita ibaratnya kan, doe ini kan kita gitu ya. Itu adalah mulai dari seperti Mami Arya bilang tadi, ada penyambutan tamu ya, mendakin ya kalau nggak salah bahasanya, mendakin, ada nyekarnya, ziarah makam ibaratnya itu, di mana para tamu kemudian masyarakat juga diajak untuk kembali lihat makam selaparang dua di sana yang
3: mengingat leluhurnya lah,
1: leluhurnya ya di sana, bagaimana dia bisa sampai sekarang gitu kan, dia dari ya ini dari makam selaparang Niki gitu kan. Terus belum lagi kalau masalah tadi penguatan hubungan sosialnya jelas melibatkan pemerintah juga di sana, ada para penglisir enggak kita lupain kan, karena kita enggak bisa juga sih karena tetua-tetua Nike memang berperan nih, tetua-tua Nike kalau istilahnya dia enggak
3: bisa ngelakuin apa-apa tanpa mereka.
1: Betul gitu. Mereka pagar kita nih.
3: Betul.
1: Supaya kita enggak lompat pagar itu ya, Mi. Terus kalau ekonomi kreatif tadi seperti ada gerai-gerai juga dan itu bukan hanya desa Loyok aja, tapi desa-desa lain juga ikut di sana. Nah, gitu, Mpok.
0: Iya dah. Baik, masih ada waktu nih, Kak Oming.
1: Oke.
0: Boleh diterima lagi kalau ada yang gabung di telepon dan juga di WhatsApp juga di WhatsApp-nya di sana.
1: Oke, kalau di sini yang gabung mungkin dari YouTube aja kali mau
0: ya. Silakan. Oke, silakan.
1: Di sini ada yang bertanya nih mengenai harga nih. Harga. Ini kan tadi ngomongin kerajinan tangan begitu ya. Nah, seberapa besar harga kerajinan tangan itu bisa dihargakan dengan nilai rupiah katanya gitu.
3: Jadi kalau masalah harga, jadi tergantung ada size-nya, ada ukurannya. Jadi kalau saya nggak berani nanti rusakin harga juga kan. Jadi ada ukuran kecil, tapi biasanya itu dibeli itu mbak Omel mungkin di Bali juga gitu ya. Menjadi satu set gitu. Jadi apa?
1: Dari yang besar sampai kecil gitu.
3: Yang besar sampai yang kecil gitu. Biasanya satu setan, satu set gitu kan. Satu set. Jadi dia kadang-kadang dijual satu set gitu. Gitu. Jadi
1: kira-kira
3: saya,
1: berapa nih Kemi? Tahu nggak kira-kira harganya? Di atas 100-200?
3: Ya, di atas 200 lah.
1: Oh, tergantung gitu. Mungkin tergantung
3: ukuran.
1: Ukuran
3: bisa
1: dan
3: juga
1: ukirannya juga
3: satu persatu gitu. Dan Mbak Omin bisa tergantung bisa custom juga, bisa kita tulis nama juga di sana.
1: Dirajut di situ ya.
3: Dirajut di sana gitu. Tapi biasanya agak lama prosesnya gitu.
1: Pre-order kalau
3: pre-order
1: dulu gitu ya. Itu sejenis anyaman gitu ya, sahabat Sasambo dan juga pendengar yang ada di seluruh Indonesia, itu sejenis anyaman dan memang itu butuh waktu juga ya, Mi ya. Nah, ini ada yang bertanya juga Mi dari channel kita ini yang tadi itu mohon dibaca dijawab dengan bahasa Inggris, saya belum menjawab nih ya. Tadi yang nanya bagaimana pentingnya begitu ya gawe ini bagi desa. Jadi menurut kita itu dari Mami Arya sendiri bilang itu sangat-sangat penting karena itu adalah our identity. Identitas kita sebagai masyarakat Indonesia itu ya budaya begitu. Ini ada dari wah, Cek Gong ini selain di telepon ada juga ikut di YouTube ya. Cek Gong di Salam Budaya Nusantara, Kak Oming Salam Budaya Nusantara juga. Terima kasih sudah bergabung juga. Oke, Mpo, mungkin ada yang mau bergabung lagi di sana? Boleh. Kalau di sini masih kosong.
0: Silakan ya, buat Jakarta ya. Di 021 35 04 5 10. Boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812 1129928.
1: Oke.
0: Belum ada untuk Jakarta, Kak Oming.
1: Sama juga di sini. Tapi Mbok Nova pernah nggak tahu nggak yang namanya kerajinan anyaman kalau di sana?
0: Ada.
1: Pernah. Mirip-mirip ya Mpok ya.
0: Kan di sekolah juga kita diajarkan. Ayah zaman sekolah dulu juga diajarkan kerajinan anyaman
1: dari kertas yang itu loh kak.
0: Kitanya dari kertas dulu, bukan langsung dari bahannya aslinya.
1: Zaman SD kelihatan ya.
0: SD kapan gitu ya. Udah jangan sebutin tahunnya.
1: Enggak usah disebutin.
0: Jadi kita kan pakai bambu dari kertas yang mengkilat-kilat kita diajar cara menganya.
1: Betul.
0: Ya, prakteknya kan nanti kan setelah dewasa sebenarnya ya. Ya, benar. Ya, warna-warni.
1: Kalau di Desa Loyong itu memang dari kecil ya Mi ya. Apanya? Itu belajar menganyam itu. Dan itu memang ya, turun temurun kan Mi ya.
3: Tapi dominan perempuan yang kerjain
1: sama seperti
3: gitu.
1: Tenun ya.
3: Ya jadi dominan memang ya budaya kita memang banyakan yang perempuan
1: kalau untuk masalah kreativitas.
0: Kalau Mi kita potong ya.
1: Oh, boleh.
0: Ada penelpon dari Jakarta.
1: Oke, silakan.
0: Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ali Topan nih,
0: Oke. Pak Ali Topan, Pak Ali Topan, nggak gabung?
4: Iya.
0: Pak Ali langsung ke topik kita aja, Pak Ali. Karena waktu kita udah mepet banget.
4: Balik.
0: Kenapa? Suaranya?
4: Balik.
0: Iya benar. Iya suaranya agak menggema dan kembali lagi ya.
1: Waduh. Terkendala kayaknya sama ininya ya.
0: Feedbacknya mungkin ya. Infokan doang ya.
1: Oh oke.
0: Baiklah, kalau begitu. Ini karena memang sudah waktunya di menit 54 kak.
1: Oke.
0: Mungkin dapat disimpulkan obrolan Kak Oming bersama Pak Lalu tadi, silakan.
1: Oke. Langsung aja nih Mi, terkait dengan topik kita mengenai gawe adat Inan Due Dua ini, pemuda Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Lombok Timur. Apa yang menjadi harapan dan tujuan ataupun apa yang ingin disimpulkan dari obrolan kita, silakan ya, mungkin.
3: Jadi kesimpulannya, harapan kami, saya mewakili masyarakat Loyok khususnya. Jadi harapan kita itu agar pihak-pihak terkait itu memperhatikan ini. Jadi bukan hanya sekedar mensupport entah dukungan atau apa gitu. Jadi mensupport untuk terselenggaranya lebih baik lagi gitu. Okay, jadi ini bukan hanya sekedar event untuk biasa gitu. Jadi di sini sudah terkandung semuanya, entah budaya, ekonominya, mungkin agak sulit di tempat-tempat lain. Kalau ini kita merangkul semua hal itu dalam event gawe ini gitu. Jadi mudah-mudahan ke depan semakin banyak mendukung acara ini.
1: Amin. Oke, semoga pemuda-pemuda di sana juga terus berkreativitas begitu ya untuk mengangkat budaya yang kita miliki ini, Pak ya. Karena kan yang namanya pemuda memang tugasnya juga adalah membesarkan, mempelajari, membesarkan, melestarikan dan mewariskan kembali ke generasi selanjutnya. Oke, Pak, itu saja untuk bahasan kita hari ini.
0: Terima kasih Kak Oming dan juga Pak Lalu ya. Sukses selalu ya.
1: Siap.
0: Salam buat teman-teman yang ada di Mataram.
1: Oke, terima kasih juga salam buat teman-teman yang ada di Jakarta.
0: Salam sehat, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Mataram untuk siaran Merjaya Nasional Suara Budaya Nusantara. Edisi untuk hari Kamis ya Bang Po ya. Jangan kemana-mana ya, kan teruskan kembali ya Bang Po sampai nanti pukul 15 atau pukul 3 sore. Makasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Biani, Suci dan juga Bianca ya. Ayo akhiri siaran Merjaya Nasional untuk hari ini. Selamat sore, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
5: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang.

Menyambari perhatian terhadap kesehatan mental remaja menjadi salah satu isu yang diangkat oleh salah satu peserta dalam pemilihan Duta Generasi Berencana atau GENRE Provinsi Lampung 2026, yaitu Novia Dwi Saputri. Dan mahasiswa program studi aktuaria dan peraih juara dua Duta GENRE melalui gagasan program Novera atau Novia Edukasi Kesehatan Mental ya. Jadi memang program Novera ini mengangkat pentingnya self-awareness atau kemampuan mengenali diri sendiri sebagai bagian dari upaya membantu remaja menghadapi persoalan di kehidupannya. Dan menurut Novia juga kemampuan mengenali diri sendiri menjadi salah satu bekal penting bagi remaja dalam menentukan pilihan dan menghadapi berbagai tekanan. Dan sementara itu capaian Novia menjadi bagian dari peserta mahasiswa dalam ajang Duta GENRE Provinsi Lampung 2026 yang berlangsung tanggal 8 hingga 13 September. Dan memang Duta GENRE sendiri itu melalui program Senja, ini ada juga yang meraih juara di program Senja yang berfokus pada edukasi perencanaan masa depan.

Beralih ke informasi selanjutnya, minggu hari pemerintah Provinsi Lampung meraih peringkat 1 penghargaan tim pengendalian inflasi daerah atau TPID Provinsi berkinerja terbaik wilayah Sumatera. Penghargaan tersebut diterima oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela di Jakarta International Convention Center atau JICC pada Kamis 24 September 2026. Dan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri itu diserahkan di dalam rangkaian pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia di X Indonesia Fintech Summit and Expo 2026 serta rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi dan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah 2026. Dan capaian Lampung turut dilengkapi dengan penghargaan TPID terbaik kategori kota yang diraih oleh pemerintah Kota Metro ya. Dan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela juga mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh pihak yang tergabung dalam TPID. Minamu hari, antai jam 14 sampai 20 di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: mungkin gak selalu sadar bahwa cinta di keluarga itu hadir dalam bentuk-bentuk kecil. Seperti ibu yang selalu bilang,
1: "Nasi udah mateng ya, jangan lupa makan."
0: Atau bapak yang walau lelah kerja seharian masih sempat tanya,
2: "Besok sekolah jam berapa?"
0: Cinta mereka gak selalu terdengar, tapi diam-diam hadir dalam hal-hal yang paling sederhana. Cinta di keluarga Indonesia gak perlu dirayakan besar-besaran. Ia hidup dalam kesederhanaan, hadir dalam kebiasaan, dan tumbuh dari rasa saling menjaga. Inilah rasa yang kental kita rasakan saat hidup, tumbuh, dan pulang di Indonesia.
3: Kalau Indonesia itu orang, dia pasti teman yang asik diajak nongkrong. Soalnya dia gak pernah kehabisan cerita. Dari kopi Toraja sampai es dawet ayu, pantai pink di Lombok, es kelapa muda di pinggir jalan. Indonesia itu kayak playlist radio. Isinya campur-campur, tapi ngena semua. Kita tuh kadang lupa kalau keberagaman itu bukan masalah. Itu justru fitur utama. Kayak nasi Padang, bisa pedas, bisa gurih, bisa manis. Tapi semuanya masuk di satu piring. Dan kita makan tanpa nanya, ini rendang asalnya dari mana? Indonesia bukan soal satu warna, tapi seluruh pelangi yang gak malu-malu buat tampil bareng. Jadi, apapun gaya lo, santai di warung, ngading di kafe, atau ngeroncek bunga buat upacara, lo tetap bagian dari cerita besar bernama Indonesia. Indonesia tuh bukan cuma tempat kita lahir, tapi alasan kita bangga berdiri. Jadi, udah siap jadi bagian dari warnanya. Karena kita Indonesia.

Mina Mulari, DPRD Provinsi Lampung mendorong gerakan pramuka terus berperan dalam pembentukan karakter generasi muda. Kegiatan kepramukaan ini dinilai dapat menumbuhkan kepedulian, kemandirian, dan juga kedisiplinan ya tentunya, dan juga semangat kebersamaan. Dan pesan tersebut disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi Lampung sekaligus Sekretaris Harian Kamabida Lampung, Warul Fauzi Silalahi, saat menghadiri apel besar Hari Pramuka ke-65 tahun 2026 di daerah Lampung. Dan kegiatan berlangsung di lapangan Buperda Kota Baru, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Dan Warul juga mengatakan pembinaan generasi muda perlu dilakukan untuk melalui kegiatan yang memberikan pengalaman positif. Dan gerakan pramuka juga dapat menjadi ruang bagi generasi muda untuk terus belajar dan peduli terhadap lingkungan dan juga masyarakat ya. Dan DPRD Provinsi Lampung juga mendukung kegiatan pembinaan kepemudaan yang memberikan ruang bagi generasi muda untuk berkembang dan juga berkontribusi, serta gerakan pemuda ini, gerakan pramuka maksud kami, itu diharapkan terus menjadi bagian dari upaya membentuk generasi muda yang disiplin, mandiri, dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku adalah seorang anak. Aku
2: bukanlah
1: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
2: tidak suka
1: menyakitiku. Sifatnya sangat
2: jauh dari
1: emosional. Mulutnya
2: tidak pernah
1: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
2: tidak pernah
1: memukulku. Kakinya
2: tidak pernah
1: menendangku. Karena baginya kekerasan
2: tidak akan
1: menyelesaikan masalah.
3: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan

0: pariwisata telah berkembang menjadi salah satu sektor andalan pembangunan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keunggulan luar biasa, mulai dari keanekaragaman hayati, landscape alam yang menakjubkan, hingga tradisi dan seni yang beragam dari Sabang sampai Merauke. Selain menjadi sarana rekreasi dan penyegaran pikiran, pariwisata juga mempererat hubungan antar warga dan bangsa. Namun, pengelolaan yang baik dan kesadaran wisatawan sangat diperlukan. Menjaga lingkungan untuk tidak merusak fasilitas dan menghargai kearifan lokal agar keindahan ini bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Jadi, mengapa pariwisata itu penting? Untuk memperkenalkan kekayaan alam dan budaya suatu daerah, membuka peluang usaha dan mengurangi pengangguran, mempererat persahabatan dan pertukaran budaya, mendorong pembangunan fasilitas umum, serta sarana melepas penat dan menambah wawasan.
1: El Niño adalah sebuah fenomena cuaca yang terjadi akibat peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur yang menjadi lebih hangat dari biasanya. Fenomena alam ini menyebabkan perubahan pola cuaca global yang berdampak signifikan pada iklim di berbagai wilayah di dunia, termasuk di Indonesia. Fenomena ini terjadi secara alami dan berulang dalam jangka waktu tertentu. Berikut adalah mekanisme penyebab El Niño. Pemanasan suhu permukaan laut. Biasanya angin pasat berhembus dari timur ke barat di kawasan Samudra Pasifik. Angin ini mendorong air hangat ke arah barat sehingga menyebabkan permukaan air di wilayah barat Samudra Pasifik menjadi lebih hangat daripada di wilayah timur. Redaman bawah permukaan. Dalam kondisi normal, lapisan air hangat di wilayah barat Pasifik tersebut didorong oleh angin pasat ke bawah permukaan laut. Akibatnya, lapisan air lebih hangat ini terperangkap di bawah permukaan laut yang lebih dingin di wilayah timur. Perubahan siklus atmosfer. Ketika El Niño mulai berkembang, angin pasat melemah atau bahkan berbalik arah, sehingga menyebabkan air hangat yang sebelumnya terperangkap di bawah permukaan laut di wilayah barat naik ke permukaan. Air hangat ini kemudian mengalir ke arah timur dan menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut di wilayah timur Pasifik. Perubahan pola cuaca global. Peningkatan suhu permukaan laut di wilayah timur Pasifik mempengaruhi pola cuaca global dengan mengubah distribusi panas di atmosfer. Dampaknya dapat dirasakan di seluruh dunia, termasuk peningkatan suhu, perubahan pola hujan, dan anomali cuaca lainnya.

0: Dina Pori, sampai di sini kebersamaan kita di hari ini. Tentunya Naomi Saraswati pamit undur diri dari pendengaran Dina Pori ya. Semoga sehat selalu kita semua dan terus diberi keberlimpahan rezeki. Amin. Ya sudah kalau gitu Naomi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.
1: Pro 4 FM, suara budaya.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Bidang Luar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Bengkulu dan juga Lampung menegaskan sikap nol toleransi terhadap potensi pelanggaran maupun praktik kong kali kong yang terlibat melibatkan oknum petugas pajak dan juga wajib pajak ya. Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan juga Lampung Sigit Danang Joyo menyatakan bahwa tindak tegas berupa sanksi pemecatan telah dan akan terus diterapkan bagi jajaran yang terbukti melanggar kode etik dan juga integritas. Dan guna mencegah berulangnya pelanggaran di lingkungan kerja, DJP memperketat sistem pengawasan internal berjenjang melalui sistem skema three lines of defense atau tiga lapisan pertahanan yang melibatkan jajaran pimpinan tertinggi hingga staf tingkat bawah. Dan selain pengawasan berjenjang, DJP juga menempatkan unit kepatuhan internal atau KI independen di setiap kantor wilayah. Dan personel pengawas ini juga bekerja secara objektif tanpa berada di bawah komando kepala kanwil serta dipindahkan secara berkala untuk menjaga independensi pengawasan. Beralih ke informasi selanjutnya, Mina Muhari, tim tekad 308 Presisi Satreskrim Polres Metro Polda Lampung mengungkap kasus tindakan pidana pengeroyokan yang terjadi di wilayah hukum Polres Metro. Dan dalam mengungkap kasus tersebut, petugas mengamankan dua anak yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan terhadap seorang pelajar. Dan korban berinisial ASP 18 tahun sebelumnya dilaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polres Metro. Dan korban kemudian mendapatkan perawatan di RSU Ahmad Yani akibat luka yang dialaminya. Dan berdasarkan laporan hasil penyelidikan, peristiwa bermula ketika korban berada di lokasi kejadian. Dan salah satu anak yang pelaku itu yang telah diketahui identitasnya berinisial ADF diduga melakukan pemukulan terhadap korban menggunakan benda tumpul berupa bambu hingga mengenai bagian kepala dan punggung korban. Dan dari akibat pukulan tersebut korban terjatuh. Dan Kapolres menegaskan pengungkapan perkara tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam memberikan kepastian hukum terhadap setiap laporan masyarakat sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Metro. Minamari yang tajapai wahca jalan 15 sampai bertemu mulu di wahca selanjutnya.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minum lagi borsan saja gemling sound dijamu ya. Azan asar yang berlaku untuk wilayah penampung dan sekitarnya. Dan malu pas jika mengalami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Gue minum lagi, saya melaksanakannya. Dan juga saat ini jika mengajari minum lagi dalam program acara Pro Dangdut ya. Nanti sebelum Bang Leon buka layanan telepon, gemling sound pai lagu-lagu saya kudu siapkan. Buat ujung kuku, birunya rindu, dan kumbang-kumbang.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Tepo sliro.
2: Artinya ukuran badan. Maksudnya diukur atau dikenakan di badan sendiri. Ajakan agar segala sesuatu diukur atau diterapkan pada diri sendiri lebih dahulu.
3: Indonesia itu rumah.
4: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
5: Indonesia itu seperti warna-warni.
6: Indonesia itu ya aku.
7: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
8: Ya Allah, podok guluku kani hinji. Bang api-api sih ketebeli mahal unyin-unyin. Membeli cabai, bawang, gula, segala macam minyak. Cakak unyin-unyin. Api cepat ku masuk lah kodonya ada yuk. Malah cakak unyin-unyin kegasa.
9: Allah api-api doni kunyi susi. Ngalah kau suar tak geret debi kani. Soal kamu pagi-pagi disakit cuping kau.
8: Anaknya jabit warung. Mit warung ni minah cakak unyin kegani. Mit warung sadia cakak muni kegani. Ajo ke masak. Medi unyin-unyin kegani warung cakak unyin-unyin. Sakit. Ulu ya Allah.
9: Niku mah belanja kodok di koperasi merah putih dan pemerintah dusun do niku je.
8: Api-api moneh buat koperasi merah putih. Apa ceritanya nak kita?
9: Sina koperasi desa merah putih na program nasional jep pemerintah. Guna ngediriku segelaknya 80,000 koperasi di seluruh desa kayak kelurahan susi.
8: Api moneh fungsi ni koperasi sina. Dah cok kodok ngapang ku papan hokek ko.
9: Ih, bugu pemerintah paham cuma kam supaya kam lebih sejahtera. Tujuan kayak manfaat nenji jadi motor penggerak ekonomi desa, nekan harga di tingkat konsumen sini ku meki-meki jenona.
8: Walah. Ya aku mesti sana.
9: Lapah, kuantak kopah, lapah.

0: tanda-tanda agan hutang mana mula singgah di warung ku dija.
1: Kuku paika, minyak paika, gula paika, wa asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo no. Kuku agak pika, gula agak pika, iwa asin agak pika.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Di pawa ubi ni.
1: Ya kan kak biasanya dia hutang sih.
0: Nah hino dia lah mede, aduh keliat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjaga ngahutang. Ni ku maga kena si jemane. Galakan ni ku wat duit lagi lama duit ku belanja di warung sebelah. Galakan ga ngahutang ni ku kata menjaja. Hak bangi hatimu ku kena jemannya.
1: Nya Nji musung kejeki hatong sadang maka-maka ni ku.
0: Menya pendah nyawa ku ni. Mau nya pendah nyawa ku ni kejeki. Keinggalan ku kata ngahutang-ngahutang juga.
1: Beno weh. Nya udu pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nya saya mak butuh janji. Nya mak butuh janji. Ketuk ini ku wat duit. Mak api-api ku belanja di jaki. Dan kima ngedok duit. Dan ku ngedek dinya.
1: Aduh minyak kau lah. Minyak kau mak usah iwasin ni minyak kau. Minyak kau. Minyak kek huku. Aduh minyak kek huku kau. Catat pay di catatan mono Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia. Aduh penuh sampai dua belah catatannya. Aduh penuh. Mak ngedok lagi pakai kunyatan hutangmu.
1: Angok kau dipalingi horor warung-warung. Siung ni hari ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya? Hari ini aku lagi seneng banget. Karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya. Saya jadi orang kaya. Hah?
0: Pulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat pulus banyak itu? Coba saya lihat sini. Saya lihat. Anak kidah. Kamu main judi online ya? Halah, sudah stres benar kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan sama istri kamu. Awas kamu, Medi. Tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangku kamu itulah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya gak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah!
1: Kak Susi, jangan!
0: Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya. Nah. Mati pelamun kidah yuyuh jadi kudan. Aduh, siapa mone singapok pun yuyuh jadi lamban dijajah yo. Hai ai, ki nambikan kuliahnya kecah juyu ku jo. Cak bang tanno lamun yuyu, lamun bulung-bulung ni kando. Waduh. Dang tang tangga sebelah no sedu ngapok ku yuyu ni dija. Uli ku tengis nyak tian nambi jegam jegum. Ku ngajak tetangga no nak kidah.
2: Oi tetangga, bangunannya kacau gawah ni kuna. Ngicepon nyak ni ku yo. Injuk ni kuna ngicepon nyak tetangga sebelah. Mak pernah yang ngahok ke tetangga zaman niku.
0: Yelah, kasa-kasa niku kaya mana? Ajo kan yuyu mo. Yuyu batang ni kandu. Sapa sih yang nuwak batang ni kandu di ija mak ngedot mabaki ke mak niku. Aji di ija nambi juyu ke nambi kecah mengadu yuyu mawan. Pokoknya mandok si baki ini sengepok ku yuyu di ke mak niku.
2: Mak tetangga mak wakas sekali weh, ya Allah. Kepak ini ku mak demor ku toko dua balak sekalian kandu ni sah.
0: Namun nih, cak bang luangan. Haga ngitok ke nuyuh dua balak. Kadu pak ni ku ngetok ke yuyuh mu di juyuh lamban ku. Haga ditok ke mulai dua balak. Api-api. Banyak ki banjak sapa sekena. Mawat ki jaman jauh si kena banjak. Kemana kamu kaya sekedik nyisa. Mendek ni ku kaya ngetok ke yuyuh dua balak.
2: Wah usah ciriwit bangguk mu. Ki banjak ni ku si tahanyu. Nyinyak mengedot tetangga ni ku lagi. Paham ni ku.
0: Aca bang tambah luangan ki. Dah kadu tak lagi ni ku nuak no. Ija pay ni ku. Alih ku tak lagi yuyuh mu jak juyuh jo. Alih kon. Dan saya pesan ku yo. Lahot ku lawan ni ku. Dan sekali-kali ke yuyuh menjadi itok ke dua balak. Maklau, kena kan banjir kena. Kam dos kena.
2: Pusing buat tetangga gue. Jangan aduh kita. Benar ku tok di dengan yuyuh. Nyanyi ku puas hati.
0: Ujo mana aku tak lagi yuyuh. Menjadi ku pulukan lagi no. Itok lagi no. Dapik ke dija. Nyak magang liat emak dija.

0: Nah, aku cabuk kopai kikim ni susi ni weh. Mapi-apilah nyama cawa. Angka kikim gak oh muka lah. Di warung-warung di pasak-pasak kikim je sah.
1: Api kau ini mai diri. Nah, kadu tapuk mone yang aku kikimku. Ngemaling dah mai dino yo. Cawa mawat segala ni mawat. Payu kida, haga ku tunggu di lom sekani ku wajo. Ki ia khatong cawa, tentu kan aku kene. Kidang kimawan hatinya no ngemaling.
0: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja. Aduh, ku pelok pai. Ku pelok. Aduh, mandi liak mau tak susi.
1: Jo kaduh wakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak ya mak katong-katong yus kedak cawa ngilu. Ki kano cakaninya akan ngedialah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jajah mak pandai ya kia sing aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam api sih.
2: Lain banyak genanya. Niku nyabut kikim ku yo.

0: Ibu Ratna. Dari mana sih pagi-pagi kayak gini udah cakep bener. Kayaknya aku lihat-lihat belanjaannya banyak bener. Abis ngeborong ya Bu.
1: Bu Nia. Iya dong bener. Aku baru aja belanja Bu.
0: Ih pasti harganya mahal-mahal ya. Aku tuh kemarin beli minyak goreng sama beras. Ih ya Allah Bu, pusing bener. Harganya pada naik semua.
1: Oh alah, Ibu kemarin belanja mahal. Kenapa sih Ibu gak belanja aja di Koperasi Merah Putih? Padahal barang-barangnya lengkap loh Bu. Dan pasti harganya terjangkau di kantong kita Ibu-Ibu.
0: Apa iya Bu? Yang bener. Kalau kayak gitu aku juga maulah belanja di Koperasi Merah Putih. Temenin saya yuk besok ya.
2: Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah Indonesia yang membentuk koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Koperasi ini beranggotakan penduduk desa atau kelurahan setempat dan diselenggarakan berdasarkan prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Koperasi didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif dari seluruh anggota, yang mana keanggotaan terbuka bagi semua masyarakat desa dan kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan sebagai modal

0: bersama.
1: Pak! Yona! Pak!
2: Api!
1: Gawat, Pak! Gawat, Arbayah mah ngedok mawat di lebing,
2: Api. Nih! Arbayah mah ngedok di lebing, nih! Apa kita, Bu?
1: Iya!
2: Acak mula sampai mah ngedok. Kan Ibu selalu ngawasin.
1: Kidang sependekku, Arbayah jenazah di lebing, nih! Ya, pedong! Nah, Ibu juga mah nyaka ke Arbayah mah ngedok lagi, teno, Pak!
2: Ah, niku Ibu! Apa mune? Acak bang anak malih mah kepandayan. Coba lihat kopai di juyu, halo iya wadisan.
1: Lah, mak mungkin pak, mak mungkin mak ngedok mawar ke iya sulit jahang di juyu no.
2: Loh, mak mungkin apa kita?
1: Iyo, mak mungkin Arbayah lagi pak gundija. Pak, pandai mak niku, ada surat niku halunya. Surat niku halunya di bakasuh deh pak. Di surat ini nunjuk kita kuat.
2: Tapi?
1: Iya surat Arbayah.
2: Buat surat? Surat gue kita kuat bu. Aduh, matinya. Bu, baca, baca, baca, baca. Api sini.
1: Tunggu, kabok lagi. Nyak ngebaca api besokan nih, Jok. Api sini.
3: Assalamualaikum, Mbak, Mak. Saya kehormati. Pertama-tama, Arbayah kilumahap. Di saat Mak, Mbak ngebaca surat kinji. Arbayah haduluah jalan bang, Mbak, Mak, kutipu wadang wateh. Arbayah dijadi lengkah dan deki, sehat, khimunyai. Saya kehua, Arbayah hagangani pandai jama Mbak, khimunih Mak. Bahwa Arbayah luah jalan bang mau tenggalan, Mak, Mbak. Kidangnya Mbak Zainal, iu Mak, Mbak. Bang Zainal, Arbayah lapah guanya tukang cinta Arbayah jangan Bang Zainal. Si kamu kadu butekat haga bahu

0: Ya, selamat Dubi, selamat sore Minamogi ya. Saat ini si Gambang dengan Cani Minamogi atau menemani Minamogi dalam program acara Pro Dangdut ya. Ya, Minamogi dapat bergabung bersama kami di layanan telepon di 255-112 ataupun di layanan WA 0811-7209-885 ya. Baiklah, kami buka layanan telepon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat sore, selamat Debi, dengan siapa?
1: Dengan Bang JK yang ada di Waikanan Banjir.
0: Oh, Bang JK di Waikanan ya. Iya deh, Bang JK.
1: Kabarnya Bang Leon.
0: Alhamdulillah, kabar Bang Leon sehat. Ya, Bang JK.
1: Bang Leon.
0: Mendung ya.
1: Oh, mendung sama berat
0: ya. Iya, tadi sempat panas, kemudian mendung.
1: Ya, mendung tapi tak berarti hujan ya.
0: Ya, kalau kemarin hujan deras kemarin. Ya deh Bang JK, Bang Ren, ini ada lagu ya, Salam Terakhir Mansur S, Repot Fethi Pera, kemudian Menyulam Kain Yang Rapuh Julia Citra.
1: Mansur S saja.
0: Mansur S ya, silakan salam-salamnya.
1: Salamnya kue Bang Topan, selamat sore. Kue Bang Edi, selamat sore. Kue Bang Irin yang ada di Gunung Batu, selamat sore juga. Kue Bang Ham, selamat sore juga. Woi Bang,
0: iya.
1: Pin Polo-Polo, selamat sore juga. Woi Mbah Jarwo, selamat sore Mbah Jarwo. Woi Bunda Sambah yang ada di Lampung Timur, selamat sore juga. Woi Mbak Nabila, selamat sore juga. Woi Bang Jomblo, selamat sore juga.
0: Iya.
1: Woi yang ada di Waikanan, woi Bang. Woi Bang Darman, woi Bang Isinan Munir, selamat sore juga. Woi Seunyin Kawa, Bang Leon ya. Woi Bang Luam, langganipun juga, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Oke.
1: Ya,

0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Budaya Lampung. Assalamualaikum Tabibun.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih Bang JK di Waikanan yang sudah bergabung bersama Perompat RRI Bandar Lampung ya. Lanjut di layanan WA ataupun telepon.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, storing ya. Alhamdulillah sehat.
2: Sudah sarapan?
1: Sudah tadi pagi ya.
2: Ngopi?
1: Iya, sudah juga tadi pagi.
2: Mantap. Kalau udah ngopi mantap berarti ya.
1: Apa nih?
2: Aku request ya.
1: Apa?
2: Dari Nela Karisma.
1: Judulnya
2: Kau Tercipta Bukan Untukku.
1: Oh, Kau Tercipta Bukan Untukku ya.
2: Iya. Kau Tercipta Bukan Untukku ya. Salamnya untuk semua yang lagi dengerin.
1: Iya.
2: Salam super mega spesial. Buat Ibu Warkop, makasih ya sudah memberikan semua yang spesial buat aku.
1: Iya.
2: Dan buat dirimu terima kasih ya.
1: Sama-sama.
2: Nela Karismanya tak tunggu sambil minum kopi ya. Tempat Ibu Warkop.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Abdullah ya di Waikanan sudah bergabung bersama Perompat RRI Bandar Lampung dan juga Bang Dian Sapa ya. Saya melalui WA dulu saat ini. Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum.
3: Ramli
1: Pak. Oh, Bang Ramli ya.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Ya, mantul-mantul. Mantul-mantul ini suaranya.
4: Halo. Oh, Bang Ramli ya.
1: Agak jauhan sedikit.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Halo.
1: Ya, halo.
5: Sama Mang Darman.
1: Oh, Mang Darman ya. Ya.
5: Bang siapa ya?
1: Bang Leon di sini ya.
5: Oh, Bang Leon. Selamat sore, Bang Leon.
1: Selamat sore kembali, Mang Darman ya.
5: Apa lagunya Bang Leon?
1: Nah, lagunya di sini ada Menyulam Kain Yang Rapuh, Yulia Citra, Lain Bumbu, Fenty Nur, Tiada Guna, Elvis Kaisi.
5: Menyulam kain yang rapuh aja ya, Bang Leon.
1: Siap.
5: Salam-salam Bang Leon ya.
1: Silakan.

Baradatuh, Abang Isinan Munir di KM 10, Uwo putrinya, Mbak Yulia, Bang Eni, yeah. Nan.

0: Abang Apin ada jumlo, abang jumlo, abang bolo-bolo ya buat abang Jarwo, abang su apa sih di Jambi tetap. Abang Yusuf pada di Jambi untuk fan-fan RRI berempat semuanya yang tidak kesapa, semuanya selamat siang, selamat sore buat Abang Leonnya, selalu diberi kesehatan, selalu panjang umurnya, murah rezekinya sekeluarga besar Bang Leon.
1: Makasih.
0: Mang Darman pamit. RRI Mengudara untuk Indonesia. Tabik pun.
1: Ya pun, ya terima kasih Mang Darman sudah bergabung bersama perempat RRI Bandar Lampung ya. Baiklah, Mina Mogi kami skon pay lagu salam terakhir Mansur S. This is one DJ.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam 16.
2: Minamogi, Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan terus memperkuat komitmen dalam menekan angka stunting demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Stunting yang merupakan indikator utama status gizi balita akibat kekurangan gizi kronis dalam 1000 hari pertama kehidupan, dinilai berdampak besar tidak hanya pada pertumbuhan fisik, tapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas anak. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Siti Aisyah mengatakan, berbagai upaya percepatan penurunan stunting telah dilakukan di seluruh pelayanan kesehatan Waikanan. Salah satu langkah konkret yang digencarkan adalah intervensi serentak pencegahan stunting dengan sasaran ibu hamil dan balita. Langkah di lapangan, pihak Dinas Kesehatan secara berkelanjutan melakukan pengukuran berkala terhadap status gizi ibu hamil dan balita sebagai dasar penentuan tata laksana penanganan masalah gizi yang ditemukan. Upaya ini melibatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor secara terpadu, kata Siti Kamis 24 September 2026. Informasi selanjutnya. Masyarakat di Kabupaten Waikanan dihimbau untuk dapat memanfaatkan program keringanan pajak kendaraan bermotor, pasalnya program tersebut diperpanjang hingga 31 Oktober 2026 mendatang. Perpanjangan tersebut dituang dalam keputusan gubernur yang diterbitkan pada 31 Agustus lalu. Kepala UPTD Samsat Waikanan Bayu Susanto mengatakan, kebijakan ini diambil setelah melihat besarnya manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Tujuannya untuk memberikan relaksasi agar beban wajib pajak menjadi lebih ringan, sekaligus membebaskan masyarakat dari denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan, ujar Bayu, Kamis 24 September 2026. Demikian sikap Leonardo Henry Pasia melalui tunggal di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, saya ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: di. Di palak komet. At siya pihakanin di makulia. Iya taliw la pa sekula. Wala kaya ni kulia buhiring iring sekula. At siya mawat. Masehat ko dalag ko api-api met.
1: Ay, iya kipagi kerja niya po. Kuol di sabadu di niya makheke ni.
0: Siya niya po kuol. Mas kula ko dalag ko. Mula niya po kuol.
1: Kado talagi aga atas kula. Presiden kado uat. Gubernur kado uat. Kado niya po kuol ko. Nah, di sabadu di.
0: Ya Allah, dan gue kena gak pemekehan mu. Sangun iyo, presiden kadu uat, segala-gala kadu uat. Masa iyo anakmu kada kain tangan kuol juga hinggal kani. Sekolah.
1: Mengeda duit nenya, nyanyi mesakat lo ya Allah. Ngina nihan dong ke monjio.
0: Ya Tuhan, lainnya ngehina, medinya kan sekedah nanya. Ki uli mang ada duitnya lain alasan medi. Pemakita hiji gantala monian program medi. Seperpihak jemaah masyarakat sekurang mampu. Sekolah kok anakmu mi sekolah rakyat. Kisah mau ada duit.
1: Hah? Sekolah rakyat kepanya miskin liom nyekolah ku di sekolah rakyat apa
0: pian dang liom segala kan nuntut ilmu nal penting meding di pemakita kadu nyiapkan program pendidikan berasrama ya dodo gelang di sekolah rakyat nah hinji gratis medi hinji jadi inisiasi andane pemakita Indonesia untuk anak-anak kan manja keluarga prasejahtera atau progresi miskin ekstrim termasuk niku
1: daftar di IPA nya lumayan
0: lagi hamta lagi lapan untuknya ham daftar apa ham daftar ku anak memidik sekolah rakyat jangan sampai anak mau mak sekolah.
2: Apa kata Guru Besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Rernard Insinyur Abraham Soemulko, M.Phil, tentang pentingnya pelestarian mangrove?
3: Mangrove itu adalah suatu ekosistem utama di perairan pesisir dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Nah, itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu kalau misalnya ada pasang, air laut naik atau gelombang itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.
4: Mengenal pepatah masyarakat Lampung. Geli wai geli asahan, sekin pagun mak tajem. Bela wai bela asahan, lading pagun mak tajom. Artinya, telah banyak pengorbanan yang diberikan, tapi ilmu tiada diperoleh.

0: Pina Muahi. Sebambangan adalah adat Lampung yang khusus mengatur prosedur pelarian bersama. Artinya, upaya pergi atau menghindari rintangan secara bersama atas kesepakatan bersama tanpa tekanan antara keduanya. Tujuannya adalah untuk meminta bantuan, perlindungan, saran atau pendapat agar mereka mendapatkan persetujuan dari orang tua si gadis atau kedua orang tua mereka.
1: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
2: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
1: Risih, lagi seru nih.
2: Idih, dibilangin juga. Kasian tau tuh mata.
1: Bawel, bawel, diem.
2: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
1: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
2: Bukan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
3: Allah lawi, mati gak sedap-sedap menuri jajo. Aduh, wat pekasem, wat pindang, wat mune cubi. Ayah aku coba pake kuah cubinya yo. Allah, sedap nih.
4: Ikhus, ikhus tak lagi kuah cubi na susi. Bangi nih haniku mengandi dengan bangi keji. Mak mekir nih ku menari di atas penderitaan orang lain.
3: Api mune mula hak katong di jala. Api pepe sengaja mu katong meni jala.
4: Hutangmu, hutangmu banyak hutangmu.
3: Nah masalah hutang. Di sana nggak nambil kahwan, aku kutunggu-tunggunya dan bayar hutang. Tapi ini aku mak hatong. Pakai hatong ini aku hatong, jangan salahku lagi. Sepertinya kedua ini aku bayar hutangnya mana aku.
4: Tanggung jawab nih kusa, tanggung jawab. Ini aku hatong, segok aku duit lain memenganan aku kerja ini aku.
3: Lihat kok nganek sebangi moneh. Ya karena moneh yang bayar hutang zaman aku. Ya tapi salahnya kudunya kok nganek tenang.
4: Salah, bayar pay hutang. Ampai nganek si bangi.
3: Alah, ngutang kasut tidak tembok lala
4: niku. Sebar kau niku dijanji menong. Kusebar kau niku jadi liom niku.
3: Nikan emaknya ngutang.
4: Banyak hutang sahulin. Banyak
3: lagi.
0: Menyelesaikan hutang bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan ibadah.

Mendengar kata Banten, mungkin yang terbersit di benak kita adalah Gunung Krakatau. Badak bercula satu di ujung kulon, ataupun mendengarkan bisikan alam yang menyapa lembut dalam kemurnian suku Baduy. Namun kehadiran kami di sini bukan untuk menikmati keindahan alamnya, tetapi kita mencoba memotret salah satu tradisi budaya di daerah Banten, Rampak Beduk. Rampak Beduk merupakan kesenian yang memainkan alat musik beduk khas daerah Banten. Para pemain rampak beduk begitu kompak menghasilkan suara yang indah dan enak didengar. Ditingkahi gerakan-gerakan tari sehingga terlihat menarik dan atraktif. Konon kabarnya, kesenian rampak beduk ini tumbuh dan berkembang di daerah Pandeglang. Pada awalnya, beduk digunakan oleh masyarakat sebagai penanda datangnya waktu sholat.

0: Kesenian ini pun berlanjut dengan sering diadakannya pertandingan antar kampung atau adu beduk. Selain sebagai sarana berkreasi, permainan beduk menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat, khususnya pada bulan Ramadan, kemudian berkembang menjadi seni tradisi. Lalu apa keistimewaan rampak beduk dengan beduk-beduk lainnya yang juga terdapat di sejumlah daerah di Indonesia? Pak Kemi, seorang budayawan dan pemain rampak beduk, menuturkan.
1: Yang disebut rampak beduk itu adalah rampak itu bersama. Memukul beduk secara bersamaan dengan irama yang sama, dengan pukulan yang sama, dan beduknya itu akan dihias. Entah dicat, terus ada aksesoris di lingkaran beduknya itu ada selendang, terus di dudukan beduknya pun bervariasi.
0: Di panggung pertunjukan nampak 10 pemain rampak beduk tengah mempertontonkan kemampuan memukul beduk secara berirama.

0: pertunjukannya, para pemain tidak hanya memukul beduk saja. Mereka juga melakukan berbagai gerakan tari yang membuat pertunjukan semakin menarik, sehingga muncullah berbagai kreasi baru dan unik. Ya, seni dan kebudayaan terus tumbuh dan berkembang seiring niat Ibu Maya, pengelola teater seni di Banten, yang tergerak untuk ikut melestarikan tradisi budayanya.
1: Buat saya ini adalah sebuah pengabdian yang luar biasa. Bagaimana sebuah ketahanan budaya bisa kita lakukan, gak cuma ngomong tok, tapi kita berbuat, kemudian bisa memotivasi. Akhirnya mereka dengan sendirinya melakukan sebuah usaha pelestarian kebudayaan itu gitu. Kami niat luhurnya cuma untuk bagaimana sebuah nilai-nilai warisan budaya ini terpelihara dan terjaga.
0: Rampak beduk Banten yang mempesona dan dinamis telah lama ikut mewarisi adat istiadat sebagai kekayaan kebudayaan Nusantara Indonesia. Inilah sekelumit eksotisme Banten, mempesona, menyimpan kekayaan budaya yang tak lekang oleh waktu.
2: Sing balik deka Banten, sing nyaah ka Banten, sing nyineng ka urang Banten. Artinya teringat Banten, sayang kepada Banten, dan senantiasa datang lagi ke Banten.
0: Mari, datang dan nikmati keindahannya.

0: Ya minum oke, kami masih menemani Anda dalam program acara Pro Dangdut ya, di 24 September 2026. Tadi di sesi pertama, terima kasih. Gue minum oke, saya Gadu bergabung. Tadi ada siapa ya? Tadi ada Bang JK Waikanan. Kemudian juga ada Abdullah ya. Kemudian juga tadi ada Bang Ramli atau Bang Darman tadi ya. Ya lanjut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat sore sama Debi.
1: Sehat.
0: Iya, apa kabarnya Bang Senen? Sehat ya. Ya Bang Dan, ada lagu nih. Ada saat ini sehat kabar Bang Dan juga ya. Iya, ini ada lagunya ada Sumpah Benang Mas Elvi Sukaisi, Menunggu Ridho Roma, Hasrat Murni Elvi Sukaisi.
1: Menunggu
0: ya. Salam silakan.
1: Bung Jaros jaga bayat, semoga sehat. Pak Mahdira jalan kembar sehat. Semoga sehat.
0: Iya.
1: Inan Wati di Jasem. Ini Pulau Panggung. Retna Dika di Soman. Bung Jasem Balapung Timur.
0: Iya.
1: Di Yaksuaran. Tinggi Lukus Rasan. Lujun Kesauti. Jasem Rasa Rasa. Basil kata-katanya, Mama Kupi, Yaitu Adin Pegurulen.
0: Iya.

0: Ya, mantul-mantul Bang Erwin.
1: Nama udarana Lavender.
0: Oh, Lavender ya. Iya deh.
1: Yo. Mm-hmm. Ya, salam-salam.
0: Silakan.
1: Kilo lagu yo.
0: Yo, lagu ini apa ya? Dangdut ya.
1: Si dangdut ya. Mm-hmm. Lagu apa nih, Bang?
0: Sumpah Benang Mas Elvis Sukaisi. Lanjut ini Penantian Maggie Jet. Madu Tuba Inul Daratista.
1: Penantian kau lah.
0: Penantian ya.
1: Iya.
0: Lanjut salam-salam.
1: Gue salam-salam yo, gue Pro 4 apa? RI Bandar Lampung ya. Ya, belajar lagu grogi Jawa datang baru.
0: Oh, datang baru maaf ya, Pil.
1: Iya.
0: Aja Pak ya.
1: Iya, bolanya yang ngepen sama RRJ ke Timbain.
0: Mana?
1: Ya gimana mau waktu kau?
0: Iya, terima kasih.
1: Iya. Salam. Ngomong-ngomong sama siapa aja, Bang?
0: Sama Bang Leon ya. Saya
1: Bang Leo ya.
0: Bang Leon. Saya lagi siaran.
1: Bongin atau lawan apa?
0: Iya.
1: Gue aja, yo terutama gue aja Edo.
0: Edo, Teluk ya.
1: Ya, Topan, mana? Atu Atin ya.
0: Atu Atin.
1: Atin, jamah siapa nih? Jemaah aja. Wai kanan Vina.
0: Oh, jemaah Jawa kanan Jeno ya. Bang Darman.
1: Darman, saya jemaah. Saya galak daang, ngobrol jama-jama.
0: Bang JK,
1: penyiar siapa nama wes? Oh. Julita nya?
0: Oh, Julita.
1: Nama Julita nya siapa nama?
0: Julita.
1: Lion, dia perdatu sini.
0: Oh,
1: Topagal.
0: Iya. Nah, duh ya.
1: Kau nak salam kenal kau lah yo. Ya, Azab Jet. Ya, terima maaf, kamu merajuk sebut satu persatu kau ni. Salam kenal di udara, yo. Seluruh lapis ken-ken saya jawab di RI Bandar Lampung. Semoga sehat.
0: Amin.
1: Terus panjang umur sehat selalu.
0: Amin.
1: Semoga akur go salam sisi ayo. Walau maklum saluan. Yang penting siapa tahu saat macam saluan.
0: Iyo.
1: Tidak curhat dan. Salam akur kemarin kawan lah yo.
0: Jama-jama tentu.
1: Kuang-kuang. Ya lebih nana nyak lu maaf ya membuat salah kata-kata.
0: Jama-jama
1: kalau lu belajar aja. Lah lu belajar ke dia bicara di udara.
0: Oh.
1: Iya.
0: Inilah mantap.
1: Iya. Ya makasih ya Bang yo.
0: Jama-jama, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Gaduh bergabung jemaah provider di Bandar Lampung ya. Anja Natar, aduh, bergabung Jeno ya. Ya, selamat lebih selamat sore tentunya. Gue mau kisun ini, Bang Lian terima dulu di telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, terima berkatuh. Isinan Munir riwayatkan Bang Lian.
0: Iyo, Isinan Munir akhirnya bergabung ya.
2: Semoga sehat selalu Bang Lian ya.
0: Amin. Terima kasih
2: dong. Ya, awak bisa antai cuti semua acara menjauh ya.
0: Selamat malam
2: ya.
0: Silakan.
2: Kita pun Bang Leo on amun telio singgah aja dia wai kanan. Tapi sikam dia susah aki wai nunggu hujan.
0: Cakep ya.
2: Yo damon di buasa Bang Leo maniku liom nangkon. Tapi pada usia sudi wadom ramon.
0: Cakep.
2: Padukon anamanu magunan untuk tangan namun iku kalucu jadi boga bulan alangkan tang kunawat 14 jimat atan kutibang lion kunah dilom kunawat hati kesangon rindu. Terima kasih Bang Dion.
0: Terima kasih jaman-jaman.
2: Iya. Aki karena kan RRI kan hiburan informasi kan.
0: Hiburan informasi. Cakap pokoknya ya, mantap ya.
2: Iya. Salam-salam dah untuk saya di Bandar Lampung. Saya dapat untuk perubahan Bandar Lampung. Semoga sehat selalu. Kemudian saya di Waikanan dan mungkin juga di 15 kecamatan. Kemudian khusus untuk sewa di Bandar Lampung di Pawaman ya Kak Retna Juwita, semoga sehat lalu ya bersama keluarga. Kemudian saya di Oku Selatan, Oku Timur, demikian juga. Terima kasih Bang Leon.

0: Assalamualaikum. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib pun.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Ya, terima kasih. Sinamuni ada bergabung. Baiklah. Amin amogi. Kami sampai lagu Ridho Roma menunggu.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Sunda.
1: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
0: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.

Baiklah, minum mungkin sampai di sini sih kan penggelenangan Cani dalam program acara Pro Dangdut ya. Lanjut nih, kami langkah dalam waktu jam 17 dilanjutkan dengan Launi Dibikani. Terima kasih atas bersama Minamoki. Tetap bersama kami di gelombang 88,5 MHz RRI Bandar Lampung, suara budaya Lampung.

Minamogi, Kelurahan Ganjarasi, Kecamatan Metro Barat resmi dicanangkan sebagai lokasi program Desa Tapis oleh Tim Menggerak Pemberdayaan dan Kejaran Keluarga atau TPPKK Provinsi Lampung. Program strategis ini dihadirkan guna memperkuat ketahanan ekonomi, mengoptimalkan peran keluarga serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh di tingkat kelurahan. Pencanangan tersebut ditandai dengan kunjungan kerja serta pembinaan langsung dari pengurus tingkat provinsi yang berfokus pada penguatan kapasitas kader di daerah. Ketua TPPKK Provinsi Lampung Purnama Wulansari Mirja menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar program ini berdampak nyata bagi masyarakat. Penciptaan Desa Tapis ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan berbasis keluarga yang kreatif, mandiri, dan berdaya saing tinggi, ujarnya Rabu 23 September 2026. Informasi selanjutnya. Jajaran TNI melalui Babinsa Koramil 411-04 Trimurjo aktif memperkuat infrastruktur sektor pertanian dengan mendampingi tim balai besar wilayah Sungai Mesuji Sekampung dalam mengawasi pembangunan saluran irigasi tersier di Kelurahan Adipuro, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah. Pengawasan langsung ini dilakukan guna memastikan proyek fisik peningkatan jaringan air berjalan sesuai spesifikasi teknis dan tepat sasaran bagi para petani. Komandan Koramil 411-04 Trimurjo, Kapten Infagun menegaskan pentingnya pengawalan ketat agar fasilitas pengairan tersebut dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tani. Pendampingan ini adalah bentuk komitmen TNI dalam mengawal proyek infrastruktur pertanian agar berjalan lancar, transparan, dan tepat guna bagi peningkatan hasil panen warga, ujarnya Rabu 23 September 2026. Demikian sikam Leonardo dan Pasir melupakan di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: 18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
1: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Rompat FM Suara Budaya.

0: Si yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan empuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
1: Siapa ya? Bantu isi TTS dong.
2: TTS apaan?
1: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
2: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
1: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
2: Sultan Ageng Tirtayasa.
1: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
2: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
1: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T. Siapa ya?
2: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
1: Oh iya, hehehe.
2: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
3: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
4: Sabar, Fit.
3: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
4: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
3: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
4: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
5: Rompat FM, suara budaya Lampung.

kekuatan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar, jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.

0: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: FM, suara budaya Lampung.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Baiklah, Minam Wagi, saat ini kami bergabung jemaah Pro 4 RRI Bandar Pro 1 RRI Bandar Lampung ya, mengikuti program acara Tembang Islami, Pengajian Al-Quran dan Ajar Maghrib untuk Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Pendengar, tahukah Anda, kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: selanjutnya bersama akan kita dengarkan pengajian Ajuja Quran yang juga kali ini akan dibacakan oleh Amri Muhammad dengan surat Al-Isra dengan ayat 1 sampai dengan 4. Dilanjutkan dengan beduk dan juga azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya tepat di pukul 17 lebihnya 57 menit waktu Indonesia Barat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad SAW tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Ibu Ratna. Dari mana sih pagi-pagi kayak gini udah cakep bener. Kayaknya aku lihat-lihat belanjaannya banyak bener. Abis ngeborong ya Bu.
1: Bu Nia. Iya dong bener. Aku baru aja belanja Bu.
0: Ih pasti harganya mahal-mahal ya. Aku tuh kemarin beli minyak goreng sama beras. Ih ya Allah Bu, pusing bener. Harganya pada naik semua.
1: Oh alah, Ibu kemarin belanja mahal. Kenapa sih Ibu gak belanja aja di Koperasi Merah Putih? Padahal barang-barangnya lengkap loh Bu. Dan pasti harganya terjangkau di kantong kita Ibu-Ibu.
0: Apa iya Bu? Iya bener. Kalau kayak gitu aku juga maulah belanja di Koperasi Merah Putih. Temenin saya yuk besok ya.
2: Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah Indonesia yang membentuk koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Koperasi ini beranggotakan penduduk desa atau kelurahan setempat dan diselenggarakan berdasarkan prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Koperasi didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif dari seluruh anggota, yang mana keanggotaan terbuka bagi semua masyarakat desa dan kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan. Sebagai modal awal, koperasi ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APDES, serta sumber-sumber lain yang sah. Untuk mendukung koperasi, koperasi ini diberikan fasilitas berupa penyediaan unit usaha seperti apotik, klinik, unit simpan pinjam, dan lain sebagainya. Secara khusus, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kemakmuran bersama.
3: Waduh, bahaya banget sih.
4: Bahaya gimana?
3: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
4: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Enggak celaka juga, enggak ngefek juga kan.
3: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
5: Rompat FM Suara Budaya Lampung.

0: luar itu lagi hujan deras, petir pula, angin kencang lagi, bahaya.
1: Bahaya apa sih bang? Kita ini di dalam rumah, nggak mungkin kena petir.
0: Udah lagi, dengerin abang. Nanti kalau kejadian, nyesel kamu. Bahaya main HP lagi hujan-hujan gini.
1: Itu mah mitos bang, main HP nggak apa-apa, yang penting nggak sambil ngecas tahu.
2: Meskipun main ponsel saat hujan petir berbahaya adalah mitos, tapi sebaiknya harus tetap berhati-hati. Hindari peralatan listrik segala jenis, termasuk smartphone, yang tersambung ke aliran listrik saat mengisi daya atau charging. Lepas ponsel dari aliran listrik atau charging saat terjadi hujan. Ini juga berlaku pada laptop, komputer, dan gadget. Listrik petir bisa merambat melalui sistem elektrik dan radio serta sistem antena televisi. Hindari penggunaan telepon kabel. Hindari dinding atau lantai beton karena aliran listrik bisa merambat melalui logam besi atau kawat yang menjadi rangka beton. Selain itu, hindari penggunaan air pada saat badai petir. Arus listrik petir bisa mengalir melalui pipa ledeng.
3: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan Duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: selain di sekolah, peran orang tua dalam mengajarkan lagu-lagu daerah dan lagu-lagu kebangsaan sangat penting.
1: John,
2: gimana Pak D?
1: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
2: Loh, memangnya kenapa Pak D?
1: Ini bukan rumah Pak D, Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
2: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Ya minamogi bosan saja kami diskon jamu ya lagu-lagu islami. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 18.26 menit ya. Si Kambang Lil masih ngajarin minamogi saat ini hingga putaran pukul 19 waktu yang sebakan nanti. Ya kami diskon pak ya. Lagu-lagu daerah Nusantara dalam program acara Launi di

0: kayaknya ini angin puting beliung, Dek. Aduh, gimana ya, Dek ya? Udah, Dek, tenangin diri, Dek.
1: Ya Allah, Bang. Sumpah ada takut, Bang. Ya Allah, Bang, tolong, Bang.
0: Aduh, suara apa itu di dapur? Aduh, apa genteng kita, Dek? Genteng kita, Dek.
1: Ya Allah, Bang, Bang, tolong, Bang.
2: Jika terjadi angin puting beliung, kita jangan panik. Tapi lakukanlah menutup pintu dan jendela, mematikan aliran listrik, berlindung di tempat aman, berteduh jika sedang berkendaraan, jangan berlindung di bawah jembatan, dan yang terpenting, selalu memohon perlindungan kepada Tuhan. Minak Muahi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Nengah Nyampoh. Nah, seperti apa Nengah Nyampoh menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nor.
3: Nengah Nyampoh artinya makam jo hidup dalam satu masyarakat, tatanan masyarakat ciluas. Baik yo masyarakat dalam tatanan masyarakat adat Lampung, masyarakat Lampung secara luas dan masyarakat Indonesia. Oleh karena sini kam harus nengahnya pun, kam nengah, kam nutuk dalam segala kegiatan, baik kegiatan adat, kegiatan budaya, kegiatan kesenian, kegiatan pemerintahan, si membangun masyarakat, kam nengah. Nah oleh karena sini harus dilandaskan jenajah mafiil pesengi kebersihan di wakam dan ilmu. Nah, tanpa ilmu kama dapo nengah nyapur si luas. Nah, dunia aja berkembang terus. Namun kama nengah nyapur, Lampungnya jadi terbatas di Lampung gawo. Harus menengah nyapur baik di Lampung, di Indonesia maupun di dunia.
4: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
5: Iya, Sintan.
6: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
5: Ini enggak usah gabung-gabung sama kita
6: gitu
5: sini.
6: Loh, Tan. Sana kita duduk.
5: Iya udahlah. Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
6: Masih belum punya.
5: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
6: 3 tahun
5: kan ya.
6: Ih, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki, kelihatannya lah sama Tuhan.
7: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
2: Rompat FM Suara.

0: Mengenal pantangan masyarakat Lampung.
1: Dan ngaku bahang sehadu dekenikon dihulun karena sakit siku.
0: Artinya, jangan mengambil kembali barang yang sudah kita berikan kepada orang lain. Takutnya nanti kita sakit siku. Kalimat tersebut bermakna, sejatinya barang yang sudah kita berikan kepada orang lain tidak seharusnya kita ambil lagi, karena itu sudah menjadi hak mutlak si penerima. Kalau kita ambil, maka ada unsur pemaksaan dan itu tidak dibenarkan.
2: Ya gue apply beasiswa luar negeri tuh banyak, tapi bukan berarti gue gak cinta Indonesia kan?
3: Walaupun produk luar negeri itu menarik, tapi aku tetap cinta produk lokal dong.
4: Lo lihat kan muka gue glowing, ini tuh skincare asli Indonesia.
5: Menurutku makanan yang tanpa bumbu khas Indonesia itu kayak kurang.
6: Gue suka sih opa-opa Korea, tapi dari Yusin dan Tria masih lihat di gue lah.
7: Kata siapa kain kuno? Lah gue mah keren berkain.
8: Naik ke puncak Everest memang keren, tapi lu pernah kagak lihat pemandangan dari puncak Gunung Rinjani?
9: Cuma di Indonesia, mogok di jalan gak perlu takut sendirian. Asiknya di Indonesia tuh, kalau gua mogok di jalan, pasti ada yang bantuin.
10: Keberagaman yang nyatuin kita. Kita bangga, kita Indonesia.
11: Eh, Dir, apa kau bikin?
12: Kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
11: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
12: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
11: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
12: Lalu apa urusannya dengan saya?
11: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
12: Heh, begitu kah?
11: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
12: Oh, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
11: Nah, itu kau pintar.
13: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
0: FM, suara budaya Lampung.

0: Ya Allah, podok huluku kane hinji. Bang api-api sih ketebeli mahal unyin-unyin. Membeli cabai, bawang, gula, segala macam minyak. Cakak unyin-unyin. Api cepat ku masuk lah kodonya ada yuk. Malah hak cakak unyin-unyin kegasa.
1: Allah api-api doni kunyi susi. Ngalah kau suar tak geret debi kani. Soal kamu pagi-pagi disakit cuping kau.
0: Anaknya jabit warung. Mit warung ni minah cakak unyin kegani. Mit warung sadia cakak munih kegani. Hajo ke masak. Medi unyin-unyin kegani warung cakak unyin-unyin. Sakit. Ulung ya Allah.
1: Di kuma belanja kodo di koperasi merah putih yang pemerintah dusun do ni kunjung.
0: Api-api mau nih koperasi merah putih. Apa cerita nih dok kita?
1: Sina koperasi desa merah putih na program nasional jadi pemerintah. Guna ngediri ko segelaknya 80,000 koperasi di seluruh desa kayak kelurahan susi.
0: Api mau nih fungsi nih koperasi sina. Dah cok kodo ngapang ko papan hoke ko.
1: Ih, bugu pemerintah paham cuma kam supaya kam lebih sejahtera. Tujuan kayak manfaat nih jadi motor penggerak ekonomi desa. Nekan harga di tingkat konsumen sini ku meki-meki jenona.
0: Walah. Ya aku masih senang.
1: Lapah, kuantak ku pah. Lapah.
2: Naila senang banget. Hari ini bisa jalan sama papa.
3: Papa juga pasti senang. Iya kan, pa? Pa?
4: Oh iya.
2: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
4: Hah? Iya, nak.
2: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, pa?
4: Iya.
2: Papa?
4: Iya, nak.
2: Nak? Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Petir atau kilat adalah kilatan cahaya yang menyambar yang biasanya diikuti dengan suara gemuruh yang keras. Petir adalah fenomena alam yang biasa terjadi pada saat musim hujan. Petir dan guruh biasanya datang beriringan. Petir dan guruh bisa datang bersamaan, bisa datang dalam waktu yang berbeda. Ini disebabkan karena perbedaan kecepatan cahaya dan kecepatan suara. Kecepatan cahaya jauh lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan suara. Maka dari itu, petir seringkali menyambar lebih dulu dibandingkan dengan tibanya suara yang keras atau guruh. Petir merupakan proses pelepasan listrik dan tidak hanya terjadi dari awan ke bumi, tapi juga bisa terjadi dari awan ke awan lainnya. Sebuah kilatan petir suhunya bisa mencapai 30.000 derajat Celcius. Karena pemanasan udara yang luar biasa inilah, yang membuat udara bergerak dan seolah meledak, sehingga timbul suara menggelegar yang disebut dengan guruh.

Minta mungkin seperti sini sih Kambang Lele dengan Cani dalam program acara Launi Dibengkani. Sikam mohon undur diri. Kilo maaf jika wassalam salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: adalah peristiwa alam yang terjadi ketika tanah secara tiba-tiba atau perlahan bergeser dari posisinya yang semula. Fenomena ini dapat terjadi di berbagai skala, mulai dari gerakan tanah yang kecil hingga bencana alam seperti longsor atau tanah runtuh. Fenomena tanah bergerak dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti aktivitas geologi, perubahan iklim, dan faktor manusia. Fenomena ini juga memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat. Ada sejumlah faktor penyebab fenomena tanah bergerak terjadi, seperti curah hujan yang tinggi, gempa bumi, pemanasan global, penggalian dan beban tanah, serta deforestasi.
1: FM, suara budaya Lampung.

Nina Mogi, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung memperkuat komitmen keterbukaan publik dengan menyelenggarakan forum konsultasi publik Kamis 24 September 2026 di Bandar Lampung. Langkah ini dilakukan untuk menyerap masukan, kritik, serta evaluasi pelayanan secara langsung dari masyarakat. Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Sigit Danang Joy, menegaskan instansinya memilih bergerak proaktif atau jemput bola demi meningkatkan mutu layanan serta transparansi kebijakan perpajakan. Dirjen Pajak tidak pasif, kita jemput bola untuk mendapatkan masukan, kritik, dan feedback dari apa yang sudah kita lakukan selama ini, baik terkait pelayanan, kebijakan, maupun pelaksanaan kewajiban perpajakan, ujar Sigit usai kegiatan. Informasi selanjutnya. Sebanyak 825 personel gabungan diterjunkan untuk memberikan pelayanan rangkaian aksi mengemukakan pendapat dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional di Kota Bandar Lampung Kamis 24 September 2026. Personel pengamanan tersebut terdiri dari jajaran Polda Lampung, Satbrimobda Lampung, dan Polresta Bandar Lampung. Pengamanan difokuskan pada dua lokasi menjadi titik aksi, yakni kawasan Tugu Adipura dan kantor DPD Provinsi Lampung. Kasih Humas Polresta Bandar Lampung AKP Agustina Nilawati mengatakan pengerahan ratusan personel dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian penyampaian pendapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Demikian sikap Leonardo Henry Pasya, mulai putungga di waktu jam selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa suku Kei Maluku Tenggara dan Kota Tual.
1: Entum fotom, nemdir fotan.
0: Artinya, tinggal sebagai cerita atau sejarah dan berdiri sebagai tanda atau bukti. Bermakna dengan sebuah peristiwa, semua yang terjadi dapat diingat.
2: Tempoyak merupakan fermentasi buah durian yang dibuat menjadi semacam saus atau pelengkap makanan. Selain itu, sebenarnya bukan hanya Lampung. Tempoyak biasa digunakan sebagai bumbu masakan di beberapa daerah seperti Palembang, Jambi, dan daerah lain. Proses pembuatan tempoyak diawali dengan pemeraman daging buah durian. Daging buah durian yang sudah ditempatkan dalam wadah, kemudian ditambahkan garam atau dengan ragi. Banyak sedikitnya garam inilah yang mempengaruhi jenis tempoyak yang dihasilkan, yaitu tempoyak asam atau tempoyak asin. Perlu dipahami, agar proses fermentasi bisa lebih cepat, tempoyak akan dimasukkan ke wadah tertutup atau disimpan di dalam kulkas. Hasil dari proses fermentasi akan mengubah rasa alami bahan ini menjadi rasa tempoyak yang sedikit beraroma durian dan rasanya agak asam. Jika sudah selesai difermentasi, bisa ditambahkan dengan aneka ikan, mulai dari ikan teri, ikan mujair, ikan mas, atau ikan lainnya. Ayo kita cintai makanan tradisional kita.
3: Rompat FM Suara Bu.

4 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selama debingi minak muahi dekan cas. Sunyini di papun cengen kuti api kabah. Kekalau minak muahi sunyini dalam keadaan sehat ya. Di debingi kani sinji kani kemis tanggal 24 September 2026 amalia ngancai minak muahi togo tutup siaran debingi kanah ya minak muahi tentunya dengan ragam acara. Saya dapat minak muahi tutuknya di sepanjang debingi kani sinji ya. Dan sambil ngancai minak muahi beristirahat ya setelah seharian penuh ya menjalankan aktivitas baik itu di kantoran, baik itu di pasar, dimanapun tempatnya minak muahi ya. Mudah-mudahan kehadiran program 4 di malam hari ini bisa menemani suasana malam hari minak muahi di hari ini ya. Dan tentunya minak muahi kali sinji amalia ngancai minak muahi di helauni debingi kani dengan rangkaian lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara. Dan semakung amalia ngani informasi ni api gaoh di debingkan di sini kam terdengi kopai luot lagu-lagu anjak seluruh daerah di Nusantara.

0: info jalur evakuasi dan tempat aman. Ketahui info siaga bencana setempat saat liburan ke pantai. Latihan evakuasi di berbagai kondisi. Cari tahu cara menyelamatkan hewan peliharaan. Ketahui peralatan peringatan dini setempat. Kenali bunyi atau tanda peringatan dini tsunami. Bersama membangun dinding penahan gelombang tsunami. Menanam tanaman bakau di sepanjang garis pantai. Belajar pertolongan pertama. Ikut tim siaga bencana di daerahmu. Simulasi bencana di rumah. Siapkan perlengkapan siaga bencana. Mempelajari lagi rumahku siaga bencana. Ikuti sosial media penting. Kenali bahaya tsunami. Dengan menerapkan beberapa hal tersebut, diharapkan kerugian secara material maupun nyawa akibat tsunami dapat diminimalisir. Apabila terdapat kerabat yang terluka ketika proses evakuasi bencana, diharapkan segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan yang aman dan tidak terdampak tsunami, agar segera mendapatkan penanganan yang tepat dan cepat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, Minak Muwaki tentunya setiap daerah itu punya kain khas tradisionalnya masing-masing, Minak Muwaki ya. Salah satunya di Kota Bandar Lampung ataupun juga di Provinsi Lampung itu ada tapis ya. Pasti coba deh cek di lemari Minak Muwaki, pasti ada yang namanya sarung tapis. Tapi kadang-kadang ya, sekarang itu jarang gitu kan kita lihat sarung tapis ini di gunakan, tidak sehari-hari memang sarung tapis ini dipakainya gitu ya, kecuali ketika ada acara adat, terus acara pernikahan ataupun juga acara hajatan Minak Muwaki, itu pasti baik itu perempuan ataupun juga laki-laki akan menggunakan sarung tapis ini gitu Minak Muwaki ya. Dan kadang kalau seandainya udah kita pakai gitu ya, kita bingung gitu ya gimana ya cara nyimpennya supaya sarung tapisnya ini juga makin berkilau dan juga tahan lama gitu kan, gak kotor, terus gak rusak gitu ya. Karena sarung tapis ini bisa dibilang salah satu warisan budaya masyarakat Lampung yang punya nilai seni dan juga filosofi tinggi Minak Muwaki ya. Gak cuma terletak pada motif dan warnanya aja dari keindahan tapis ini, tapi juga terlihat pada proses pembuatannya yang juga membutuhkan ketelitian dan juga memakan waktu yang tidak sebentar ya. Maka dari itu sarung tapis itu perlu dirawat Minak Muwaki ya, supaya tidak cepat rusak dan juga bisa digunakan ataupun juga diwariskan kepada generasi berikutnya. Nah, salah satu hal yang sangat penting dalam merawat sarung tapis ini adalah tidak mencuci secara sembarangan. Iya, benar. Tapis ini memiliki sulaman benang emas atau hiasan tertentu, jadi sebaiknya tidak terlalu sering dicuci menggunakan air. Jadi kalau seandainya kena debu gitu ya setelah kita pakai seharian, nah ini cukup dibersihkan secara perlahan menggunakan kain atau kuas yang memiliki bulu yang sangat lembut gitu ya. Apabila tapis ini harus dibersihkan, maka prosesnya sebaiknya dilakukan secara hati-hati dan tidak menggunakan deterjen yang keras. Penggunaan bahan kimia tertentu ini bisa mempengaruhi warna kain ataupun juga benang sulamannya. Kemudian sarung tapis juga sebaiknya tidak dijemur langsung di bawah sinar matahari Minak Muwaki ya, dalam waktu yang lama. Karena paparan sinar matahari bisa membuat warna kain dan juga benangnya ini menjadi pudar. Jadi ketika sudah dibersihkan, nah tapis ini, sarung tapis ini cukup diangin-anginkan saja ya di tempat yang teduh dan tentunya juga punya sirkulasi udara yang sangat baik. Nah, setelah dicuci kemudian diangin-anginkan ya ataupun juga dibersihkan kan gitu kan. Nah, untuk penyimpanannya itu seperti apa? Jadi sarung tapis ini sebaiknya dilipat dengan rapi dan ditempatkan di tempat yang kering, bersih dan juga tidak lembab ya. Kenapa? Gitu kan. Jadi ketika sarung tapis ini ditempatkan di tempat yang kering gitu kan, terus bersih dan juga tidak lembab, ini untuk menghindari serangan ngengat atau serangga ya. Jadi disimpannya itu harus di tempat yang kering dan juga bersih dan tidak lembab gitu Minak Muwaki ya. Kemudian tempat penyimpanannya juga perlu diperiksa secara berkala gitu. Jadi enggak cuman dilipat kemudian disimpan udah gitu ya, enggak diperiksa-periksa lagi gitu. Terus juga kalau seandainya membersihkan sarung tapis ataupun juga mencuci sarung tapis gitu ya, itu dipastikan sudah kering banget gitu ya. Jadi jangan sampai sarung tapisnya itu kondisinya lembab gitu, karena bisa memicu munculnya jamur kalau seandainya masih lembab kemudian udah dilipat kemudian ditaruh lagi gitu ya, disimpan. Nah, itu bisa memicu munculnya jamur. Kemudian selain itu, tapis juga perlu sesekali dikeluarkan dari tempat penyimpanan untuk diangin-anginkan, tapi hindari menjemurnya di bawah matahari secara langsung ya. Nah, perawatan yang tepat itu enggak cuma
membuat sarung tapis tetap indah dan juga awet menak muaki, tapi juga menjadi bagian dari upaya kita dalam menjaga warisan budaya Lampung. Tentunya dengan perawatan yang baik, tapis juga bisa tetap terjaga keasliannya dan juga punya nilai budaya yang bisa dikenalkan kepada generasi mendatang gitu ya. Apalagi nih untuk masyarakat, untuk minak muaki yang barangkali di rumahnya itu punya tapis lama atau tapis yang punya nilai sejarah tinggi, maka perawatannya itu juga sebaiknya dilakukannya juga lebih hati-hati gitu ya. Kalau ada bagian yang robek, terus benangnya lepas atau rusak pada sulaman, nah perbaikannya bisa dikonsultasikan kepada pengrajin atau pihak yang memahami teknik perawatan kain tradisional. Nah itu tadi ya minak muaki, tips merawat sarung tapis supaya tetap awet dan juga terjaga keindahannya. Karena menjaga tapis itu bukan sekedar merawat selembar kain, tapi juga ada filosofi paling penting, yaitu merawat cerita, kemudian identitas, keterampilan, dan tentunya warisan budaya masyarakat Lampung.

0: terhadap kesehatan manusia. Berikut dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan. Bencana banjir yang melanda terjadi karena hutan mengalami kebakaran dan berakibat pada gundulnya hutan sehingga tidak mampu menyimpan cadangan air saat musim penghujan yang akan menjadi penyebab tanah longsor. Musnahnya flora dan fauna yang hidup di hutan. Tersebarnya emisi gas karbon dioksida ke udara, asap yang timbul akibat kebakaran hutan dalam skala besar menguap ke lapisan atmosfer dan berpotensi menyebabkan pemanasan global. Bahan baku industri yang menggunakan kayu atau bahan lain dari hutan akan berkurang jumlahnya karena hutan yang terbakar. Asap dari kebakaran hutan dapat menyebabkan penyakit seperti ISPA dan membuat jarak pandang menjadi berkurang karena kabut asap. Kebakaran juga dapat menyebabkan berkurangnya sumber air sehingga kekeringan bisa menjadi bencana yang mengikuti kebakaran hutan tersebut.
1: Engrang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Bro, hey. Pramugarinya cakep juga tuh.
5: Mana sih, Jo?
4: Oh iya, cakep ya.
5: Di kesini tuh. Namanya Euis.
4: Euis, itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
5: Oh.
6: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
5: Iya, Mbak. Euis.
4: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
6: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
4: Muhun, abdi ti Bogor.
5: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
7: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
8: Rompat FM, suara budaya Lampung.

Ya, minat mengakhiri dari kancah sonya di Papua Jakanan Kuti tak ijapai amal yang kancah minat mengakhiri di helauni debingi kani untuk edisi kani sinci kani kemis tanggal 20 pak September 2026 ya, karena dilanjutkan di pukul 20 kua uli selepas waktu jam 20 minat mengakhiri dacok nengiskon sandiwara radio saya dilanjutkan jama acara daerah Panginyongan ya, dan nantinya Minak Muaki Amalia pasti akan terus menemani Minak Muaki di sepanjang debingi Kanisinji. Jadi tetap nengiskon Prompat FM, suara budaya Lampung.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rompat FM, suara budaya Lampung.
4: Wakca jam 20.
5: Bina Muakhi Palang Merah Indonesia, PMI Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus memperkuat gerakan kemanusiaan bagi masyarakat di wilayah setempat. Ketua PMI Provinsi Lampung Purnama Wulansari mengatakan peringatan hari ulang tahun ke-81 PMI harus menjadi momentum untuk melakukan refleksi, evaluasi sekaligus memperkuat komitmen bersama agar pelayanan kemanusiaan semakin nyata dan dirasakan oleh masyarakat. Peningkatan standar pelayanan, profesionalisme, kenyamanan pendonor, serta ketersediaan darah yang aman dan berkualitas menjadi bagian penting dari upaya PMI dalam mendukung kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Selain itu, kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana pun terus dilakukan. Seluruh jajaran PMI, pegawai, relawan harus terus menjaga integritas dengan berpegang teguh pada 7 prinsip dasar organisasi. Ketujuh prinsip tersebut meliputi kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, dan kesemestaan. PMI Provinsi Lampung akan terus memperkuat sinergi penanganan bencana bersama pemerintah, TNI, Polri, dunia usaha, dunia pendidikan, media massa, dan masyarakat. Beranjak mit informasi saibari, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut, Jawa Barat terus mengoptimalkan pemasaran. Salah satunya menyiapkan paket perjalanan untuk mendongkrak kunjungan wisatawan ke objek wisata religi dan lainnya yang selama ini tersebar di sejumlah daerah. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata pada Disparbud Kabupaten Garut mengatakan, wisata religi di Kabupaten Garut memiliki potensi yang cukup besar karena didukung oleh keberadaan beberapa masjid bersejarah, makam tokoh agama dan tokoh sejarah, serta tradisi keagamaan yang hidup di tengah masyarakat. Sejumlah destinasi wisata religi yang memiliki daya tarik diantaranya makam ulama dan penyebar agama Islam seperti makam Godok, makam Syekh Jafar Siddiq di kawasan Gunung Haruman, makam Pangeran Papak di Cinunuk dan lainnya. Selanjutnya ada bangunan bersejarah yang kuat dengan nilai Islam, yakni kawasan Masjid Agung Garut, Masjid Cipari, makam Mbah Dalem Arif Muhammad di kawasan wisata Situ Cangkuang. Beberapa lokasi memang memiliki aktivitas ziarah yang cukup tinggi, terutama pada waktu-waktu tertentu seperti haul, hari besar keagamaan, dan momentum libur. Promosi untuk mengembangkan potensi wisata religi saat ini dikemas melalui media sosial, publikasi digital, menyelenggarakan kegiatan budaya, dan keagamaan. Selain memanfaatkan media, pihaknya berkolaborasi dengan komunitas, pengelola destinasi wisata religi, tokoh masyarakat dan pelaku usaha perjalanan wisata. Demikian Wakca jam 8 jam 20. Muloh Putungga di Wakca jam 6 jemoh pagi. Selamat debingi.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Terima kasih Minak Mwaki Pagur Ngeskon Prompat FM di 88,5 MHz ya. Selamat debingi muni, gue Minak Mwaki sampai gaun Ngeskon Prompat FM melalui RRI Digital ya, di debingi Kanisinji. Acara selanjutnya ya, Dosan Diwara Radio, di mana pada debingi Kanisinji akan mengambil tema ataupun juga judul Legenda Sumpah Lembu Suro. Selamat mendengarkan.

0: gini loh Mbak, ini mahasiswa-mahasiswa yang mau KKN di sini, tapi katanya pengen tahu cerita tentang Gunung Kelud gitu loh Mbak.
1: Iya Mbak, saya ingin tahu cerita tentang Gunung Kelud.
2: Soalnya kita diberi tugas untuk menanyakan tentang peristiwa Gunung Kelud.
3: Itu toh, cerita tentang Gunung Kelud. Duduk dulu, silakan. Ini namanya siapa?
1: Nama saya Panji, Mbah. Saya asalnya dari Malang.
2: Kalau saya Daniel.
0: Aku, Mbah, nggak ditanya.
3: Ya, tentu ditanya, toh. Lah, kamu ini siapa, Nduk?
0: Saya

0: putriku, kamu sudah cukup umur untuk menikah. Apakah kamu sudah punya calon pendampingmu?
1: Belum, Ayahanda.
0: Kenapa?
1: Saya masih bingung memilih pemuda yang harus sesuai dengan kedudukan kita.
0: Kalau begitu, Ayah akan mengadakan sayembara. Siapa yang memenangkan sayembara itu akan menjadi suamimu. Prajurit, umumkan ke seluruh rakyat di wilayah kerajaan ini. Barang siapa yang memenangkan sayembara, dia berhak mempersunting putri raja sebagai suaminya.
2: Baik, tuanku.

0: Pengumuman. Sang Raja akan mengadakan sayembara. Barang siapa yang memenangkan sayembara ini akan menjadi istri putri raja.
1: Jadi suami putri raja? Aku akan ikut sayembara ini. Aku pasti bisa memenangkannya. Dan aku akan menjadi suami putri Dia Ayu Pusparini. Aku pasti bisa menikahi putri sang raja.
2: Apakah ayah yakin dengan mengadakan sayembara ini? Adakah kesatria yang layak untuk menikahiku?
3: Aku yakin kalau keputusanku adalah keputusan yang terbaik untukmu, wahai putriku.
2: Tetapi ayah, hatiku masih merasa tidak yakin kalau ini keputusan terbaik untukku.
3: Percayalah padaku, putriku. Kamu pasti akan mendapatkan suami sesuai dengan pilihan hatimu.
4: Sang putri terlihat resah, mondar-mandir, tak bisa memejamkan mata.
2: Apakah aku bisa mencintai seseorang yang telah memenangkan sayembara ini? Entahlah, lihat saja besok.
4: Semua masyarakat dan peserta sayembara berkumpul di depan istana penuh semangat.
1: Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu telah tiba ya.
4: Para prajurit menyiapkan area sayembara yang telah diperintahkan oleh raja.
0: Sesuai janji sang Raja Agung Brawijaya, barang siapa yang mampu merentangkan busur dan mengangkat gong dalam sayembara ini, dia yang akan menjadi suami dari putri raja.
4: Akhirnya, peperangan pun dimulai. Setiap peserta berusaha untuk merentangkan busur sakti Kiai Garudo Yakso dan mengangkat gong sesuai cara mereka masing-masing.
3: Sepertinya engkau tak begitu senang dengan sayembara ini.
2: Aku takut, ayah, bila aku mendapatkan pendamping yang salah.
3: Yakinlah pada ayahmu ini. Ayahmu tidak pernah meleset dalam mengambil keputusan. Karena ayah ingin yang terbaik untukmu.
2: Baiklah, aku percaya ayah saja.
4: Suasana sayembara tetap berlanjut, akan tetapi belum ada satupun yang mampu menjadi juara dan sang raja pun mulai khawatir.
3: Sungguh mustahil belum ada satupun yang mampu memenangkan sayembara ini.
5: Betul tuanku, saya juga bingung kenapa para kesatria-kesatria itu tak mampu memenangkannya.
4: Sang putri tampak begitu gelisah, menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari seseorang yang pas di hati. Akhirnya, sang putri melihat seorang pemuda yang berani, yang tampan, gagah, sesuai hatinya.
2: Lihatlah pria itu, ayah. Aku yakin, pria tampan di sana adalah juaranya.
3: Semoga saja begitu, wahai putriku tercinta.
4: Suasana sayembara, kurang 4 peserta lagi. Ini yang melakukan sayembara adalah pria tampan yang diinginkan Tuan Putri.
1: Ayo, menangkan sayembara ini.
4: Akhirnya, sang pria tampan itu pun juga gagal. Putri dan raja terkejut, tak mampu berkata apa-apa.
2: Ayah, bagaimana ini? Dia pun tak mampu memenangkan sayembara ini.
3: Tenang, putriku. Masih ada satu peserta yang akan melakukan sayembara ini.
2: Di mana dia, ayah? Aku tak ingin bila nanti dia tak seperti pria itu.
4: Peserta selanjutnya adalah peserta yang kepalanya bertanduk dan wajah menyeramkan, yaitu Lembu Suro namanya.
6: Wahai Raja Brawijaya yang agung, aku pasti jadi pemenang sayembara yang engkau adakan. Apabila aku menang dalam sayembara ini, aku minta putrimu segera ikut denganku.
3: Baiklah, janji raja tak pernah diingkari.
6: Baiklah, raja. Mari saksikan kesaktianku.
2: kepada pria bertanduk itu.
3: Mau bagaimana lagi? Aku adalah seorang raja. Jadi, aku harus menepati janji. Tapi, seluruh peserta lain tak mampu memenangkan sayembara ini. Dan aku yakin, dia juga tak mampu memenangkannya.
2: Baiklah, kita saksikan.
4: Lembu Suro menunjukkan kesaktiannya di depan semua orang. Ternyata dia mampu menancapkan busur sakti Kiai Garudo Yoksho serta mampu mengangkat gong Sekar Delima. Dan akhirnya Lembu Suro yang sakti pun menjadi pemenang sayembara yang digelar oleh Raja Brawijaya.
6: Raja Agung Brawijaya, aku adalah pemenang yang pantas mendapatkan putrimu.
2: Tidak, Ayah. Aku tidak mau menjadi istri pria bertanduk itu.
3: Aku pun juga tak rela, putriku. Tetapi, aku harus menepati janji. Karena aku adalah seorang raja.
4: Sang putri kebingungan dan lari ke Siti Inggil serta mengungkapkan kecemasannya kepada Mbok Mbak. Ia berusaha mencari alasan agar tidak jadi menikah dengan pria bertanduk alias Lembu Suro.
2: Mbok, ada apa putri? Kenapa putri menangis?

0: Lantas, kenapa putri menangis? Padahal tidak ada orang yang mampu menancapkan busur Kiai Garuda Yaksa dan mengangkat gong Sekar Delima. Kalau Lembu Suro mampu, berarti dia adalah laki-laki yang gagah dan tampan.
1: Tidak, Mbok. Dia memang kuat. Pasti dia bukan laki-laki sembarangan, tapi dia laki-laki yang sakti.
0: Bagus kan Danayu punya suami yang sakti? Lantas apa yang ditangisi? Apa Danayu tidak mau punya suami yang sakti?
1: Bukan itu masalahnya, Mbok.
0: Lantas apa? Ayo katakan saja sama si Mbok.
1: Masalahnya, dia punya tanduk di atas kepalanya dan wajahnya jelek, menyeramkan. Tidak seperti yang Mbok bayangkan.
2: Hah?
3: Wahai Raja, aku akan menagih janji bahwa putri Diah Ayu Pusparini, putri Raja, akan menjadi istriku.
1: Tunggu dulu, hai pria bertanduk. Sebelum aku menjadi istrimu, ada satu syarat yang harus kau penuhi.
3: Apakah syaratnya, Tuan Putri? Katakan.

0: saja. Aku yakin bisa melakukannya.
1: Buatkan aku sumur di atas lembah tinggi dalam waktu satu malam. Karena sumur itu akan kita gunakan setelah pernikahan kita.
0: Dengan senang hati akan aku lakukan.
2: Lembu Suro berangkat ke atas lembah untuk menjalankan perintah Putri Dyah Ayu yang diikuti oleh prajurit Raja dan Putri Dyah Ayu.
3: Aku percayakan padamu, Lembu Suro, atas syarat yang diberikan putriku.
0: Baiklah, Raja.
3: Putriku, ayah yakin dengan syarat yang engkau berikan, dia pasti tak akan mampu mengerjakannya dalam satu malam, dan engkau tidak akan menjadi istrinya.
1: Iya, ya. Aku pun yakin dia tidak akan mungkin mampu melakukannya.
2: Lembu Suro mulai membangun sumur dibantu makhluk-makhluk gaib yang dia datangkan. Lembu Suro hampir menyelesaikan sumur yang diperintahkan putri sang raja, dan putri mulai gugup dan gelisah.
1: Aduh, ayah, bagaimana ini? Pria itu hampir menyelesaikan semuanya.
3: Tenang saja, putriku. Aku punya rencana agar Lembu Suro gagal menyelesaikan sumur itu.

0: raja memerintahkan pasukannya untuk menimbun Lembu Suro agar dia tak bisa keluar dari sumur itu dan gagal menyelesaikannya.
1: Wahai prajurit, timbun Lembu Suro yang sedang menggali sumur itu.
2: Siap, laksanakan raja.
0: Para prajurit pun langsung melaksanakan perintah raja untuk menimbun Lembu Suro. Lalu Lembu Suro yang sedang menyelesaikan sumur itu pun langsung terkejut.
1: Ayo, terus kubur dia prajuritku.
2: Tidak, jangan.
0: Lembu Suro menjerit, meminta tolong kepada para prajurit agar tidak menguburnya.
2: Prajurit, tolong aku. Jangan kubur aku di dalam sini.
0: Tetapi para prajurit itu tetap mengubur dan menimbunnya dengan batu, tanah, sehingga dia terjebak.
1: Kerja bagus prajuritku. Sekarang dia benar-benar tidak akan bisa keluar dari sana.
0: Lembu Suro yang terjebak di dalam sumur itu pun tidak bisa melakukan apa-apa. Dan sebelum Lembu Suro mati, dia bersumpah pada Raja Brawijaya.
3: Hai Prabu Brawijaya, engkau sungguh raja yang licik. Aku akan membalasmu. Yang terpendam ini hanyalah ragaku, bukan jiwaku. Dan ingatlah, setiap dua windu sekali, aku akan merusak tanahmu dan kerajaanmu. Dan aku bersumpah, Kediri besok dati kali, Blitar dati latar, Tulungagung dati gedung, bakal petuk piwalesku.
0: Atas sumpah itu, sang raja ketakutan. Sehingga pada saat Gunung Kelut meletus, sampai sekarang masih dianggap sebagai pembalasan Lembu Suro pada Raja Brawijaya yang dipercaya.

0: 104 FM, suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

Pukul 25 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih Bina Muwaki tetap nengiskon Perempat FM di Walu-Walu 5 MHz. Dan acara selanjutnya ya do acara daerah Panginyongan untuk di kesempatan Debingi Khani Sinji. Selamat nutuki.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat malam minak muakhi semuanya dimanapun berada ya. Bertemu kembali minak muakhi di hari ini, hari Kamis tanggal 24 September 2026. Seperti biasa acara penginyongan akan berlangsung hingga nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Dan tentunya bersama Amalia Zayadi, saya yang menemani minak muakhi di kesempatan malam hari ini di acara penginyongan ya. Jadi lagu-lagu Banyumasan akan Amalia hadirkan di kesempatan malam hari ini. Dan untuk minak muakhi yang ingin bergabung ya dan ingin kirim-kirim salam, boleh telepon di 0721255112 atau juga melalui line WhatsApp juga boleh ya di 0811720 9885. Sudah ada yang masukkan? Oke, Amalia terima telepon. Halo, assalamualaikum.
1: Sugeng Dalu.
0: Selamat malam. Dengan siapa? Di mana? Alhamdulillah sehat. Sehat, baik. Gitu ya. Bang Senen gimana kabarnya? Sehat.
1: Sehat.
0: Oke, alhamdulillah sehat. Lagi apa nih bang malam-malam kayak gini bang?
1: Lagi duduk.
0: Terus sambil dengerin radio gitu ya?
1: Iya.
0: Nggak nonton TV?
1: Enggak.
0: Jadi hiburannya dengerin radio gitu ya? Karena ya. Amalia gitu ya? Iya. Tapi sehat ya bang?
1: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Ya udah, Bang Senen mau request lagu apa?
1: Motor anyar.
0: Motor anyar ada enggak ya? Coba nanti dicariin ya.
1: Ya.
0: Motor anyar. Oke, mau kirim-kirim salam boleh.
1: Jaga bayar. Udah. Terima kasih.
0: Sama-sama Bang Senen. Amin, Allahumma amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Senen ya, yang udah jadi penelpon setia Amalia. Untuk minak muakhi semuanya yang masih pengen dengerin lagu-lagu Banyumasan, masih ya Amalia buka line teleponnya di 0721255112 atau di 0811720 9885. Kita terima kembali teleponnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Suaramu tuh agak bagus bu.
0: Kenapa?
2: Malam jingat suaramu senti.
0: Sudah ya, sudah jelas ya. Alhamdulillah.
2: Ini baru ibu Amalia yang beneran kalau hari ini.
0: Kalau kemarin-kemarin bukan gitu ya.
2: Iya.
0: Kayaknya orang lain gitu.
2: Udah dinner bu.
0: Alhamdulillah udah tadi sebelum berangkat.
2: Pakai apa tadi dinernya bu?
0: Pakai nasi.
2: Sayurnya?
0: Pokoknya 4 sehat 5 sempurna lah pokoknya. Oh, gitu.
2: Iyalah apa.
0: Iyalah biar pulih kan.
2: Iyalah. Penggemar ibu yang paling berani kepo itu cuma aku loh bu.
0: Iya nih, yang lainnya
2: soalnya,
0: enggak.
2: Soalnya kan gini bu, aku kan orangnya paling ganteng gitu loh bu.
0: Oh gitu. Oh jadi, yeah. Oh jadi yang boleh kepo itu tuh orang ganteng doang gitu.
2: Orang ganteng bu.
0: Berarti yang lain gak ganteng, kesiannya. Kesiannya. Jadi yang ganteng tuh cuma Bang Abdullah doang gitu ya. Ya Allah.
2: Iya, walaupun bukan aku tapi kan yang agak ganteng gitu loh yang bisa kepo gitu loh, Bu.
0: Ah, Bang Abdullah bisa baik, bisa baik.
2: Aku mau request ya, Bu ya.
0: Iya, boleh.
2: Lagunya aku mau requestnya Kembang Gelepang ya, Bu ya.
0: Apa tuh?
2: Kembang Gelepang.
0: Kembang Gelepang. Oh ya, ada. Sip.
2: Dari Didi Kempot boleh, dari aslinya tuh boleh, cuma Kak mau yang lebih pendek dari Didi Kempot, Bu.
0: Ini adanya yang bagusnya panjang nih. Kembang Gelepang.
2: Malah ibu tidur di situ.
0: Masa sih?
2: Cuma kalau dari almarhum Didi Kempot itu pendek, Bu, paling 5 menit.
0: Oh, jadi maunya yang mana?
2: Kalau bisa Didi Kempot aja lah, kasihan ibu. Aku masanya ibu tuh lagi sakit ya kan, suasana ber-AC, Bu, nanti aduh.
0: Oh, gitu ya. Bu. Jadi yang siapa
2: simple, tadi? Simple, yang simple.
0: Didi Kempot.
2: Iya, kalau kalau ya terserah ibu lah, kalau ibu sabar muter yang panjang ya nggak apa-apa. Cuman kalau yang lagi ngebeat itu yang versi yang Didi Kempot itu pendek laginya.
0: Oh gitu, ya. Coba, ya maunya yang mana ini?
2: Ya basing lah ibu, terserah ibu lah.
0: Basing.
2: Ibu maksudnya belum 100% sehat, saya nggak mengerjain ibu masalahnya.
0: Adanya yang panjang ini?
2: Ya udah kalau ibu mau sabar nunggu yang panjang nggak apa-apa.
0: Oke, nggak apa-apa.
2: Coba kalau nyuruh ibu ngedon, minta tolong ibu ngedon itu nanti lah kalau ibu udah 100% fit sehat baru. Iyalah.
0: Aduh.
2: Aku ini selain orang bu, aku mau pengen ngomong sama ibu loh.
0: Kenapa?
2: Aku ini penggemar yang paling ganteng dan yang paling ngerti gitu loh, Bu.
0: Oh, masya Allah, masya Allah.
2: Iya,
0: terima kasih.

0: sekarang tuh jantannya tuh bukan untuk siapa berani, siapa saya gitu bukan, tapi yang untuk yang mengerti gitu Pak.
1: Oh gitu ya, nah, yang paling ngerti gitu ya.
0: Iya.
1: Ah ya udah. Yes. Ya udah.
0: Cepat sembuh ya Bu ya.
1: Iya, makasih.
0: Cepat sembuh, cepat baikan ya.
1: Iya iya.
0: Nanti biar bisa ke laku request yang baru-baru bisa cepat download gitu ya. Kalau sekarang aku belum bisa ngasihnya.
1: Oke, sip.
0: Perempat budaya Lampung. Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, pendengar yang pengertian nih ya. ya. Kembang apa sih tadi? Kembang gelepang. Oke, kembang gelepang. Adanya yang panjang, yang Didi Kempot belum ketemu. Nggak apa-apa lah ya, yang panjang. Ya udah, nggak apa-apa. Ada siapa lagi yang masih pengen dengerin lagu Banyumasan? Amalia masih buka loh line teleponnya ya, sampai nanti jam 22 waktu Indonesia Barat. Ya udah, kalau seandainya belum ada, kita dengerin dulu ya lagu-lagunya ya. Ada tadi Montor Anyar yang direquest sama Bang Senen, dan ada juga Kembang Gelepang, dan masih banyak lagu-lagu Banyumasan lainnya yang juga akan Amalia putarkan di malam hari ini. Tetap bersama Perempat FM, Suara Budaya Lampung.

Wayang adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Sebegitu pentingnya pagelaran wayang, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan wayang menjadi salah satu identitas utama budaya Indonesia.

0: Kamu sibuk tiap hari dan nggak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang nggak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.
1: Rompat FM, suara budaya.

0: ayahnya ngerti sedulur lanangnya ke kojari dan longsong-longsong pisan kaya peluru.
1: Inya ora bi Rika maleni kakang
0: yang ngono dawek
1: Rika rabi
0: ayo ora

0: Yari Rama bijungnya gue tinggalannya akeh dedul bae ngoplosir mayo.
1: Cukup tunggu nama apa?
0: Jujur.
1: Ini kan bagian.

0: nang garam bakayu na yu nggo susah.
1: Lah susah.
0: Ya kae wong sing ora tau bong-bong susah.
1: Mau lah jejel dimoge lah.
2: Kaping telu.
3: Wong India ngomong.
2: Kakang bakayu.

0: temen dengan apa wong digrumut ngrayap wis
1: masa dirayap
0: rayap rumane inyong-inyong anu rayap
2: kaping patang sawilayat kaping lima bantu sentana.
0: Oh iya nyong mau buruh wong sarombongan pada gak beri tahu di pangan maring sentana.
3: Koki sentana mau ditahu.
0: Oh, dengan ku kue ya kue tahu.
3: Kalau koki sentana mau ditahu.
2: Kaping lima bandu sentana. Kakang pengendange.
0: Iya napa?
2: Aja wani kerada.

0: bocah-bocah ciluk-ciluk bayar rewel temen jenen apa ya?
1: Ya ketuk lah.
0: Oh, syuh, ayo. Gue katik ya.
2: Apari karing tuman maning.
0: Rak.
2: Anak kinjang-kinjang geret lintang.
0: Alas ora beruh anak kinjang-kinjang geret lintang. Inyong beruwe penayakan geret gampang.
2: Ora tuman arep belih.
0: Kendel banget.
2: Mang inyong tuman iki. Tumaniki
0: panten wong ke umay dan kaya ngga angkruk tokor tu dambah.
1: Ada karo Rika
0: keluyurane tidak bisa.
1: Nah ya baik.
0: Loh, nyong senajan lunga gue mencari info. Mencari income. Loh, orang kaya koe
2: kinjenge kinjeng kebo.
0: Oh.
2: Lintang.

0: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
1: Iya, kenapa emangnya?
0: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
1: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
0: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
1: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
2: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.
3: Medi, di balik komet, acak pihakannya di mak kuliah, ia terlalu lepas sekolah. Oleh kain kuliah buering iring sekolah, cak ia mawat. Mak sehat, kuda lekok api-api, Med.
4: Eh, iya ki pagi kerjanya pok kuol di Sabah dulu di cuma keke nih.
3: Cak nyepok kuol, mas sekolah kau dah lekok, mula nyepok kuol.
4: Kadu tak lagi agak habis sekolah, presiden kadu uat, gubernur kadu uat, kadu nyepok kuol kau di mana di Sabah dulu di.
3: Ya Allah, dan gogo kena gak pemekehanmu. Sangun iyo presiden kadu uat, segala-gala kadu uat. Masa iyo anakmu kada kain tenang kuol juga hinggal kani. Sekolah.
4: Mengedah duit nenya, nyanyi mesakat lo ya Allah. Ngehina nihan dong kayak monjio.
3: Ya Tuhan, lainnya ngehina medinya kan sekedah nanya. Ki uli mengedah duitnya lain alasan medi. Pemerintah jika antara monian program medi seberpihak jemaah masyarakat sekurang mampu. Sekolah kok anakmu mi sekolah rakyat, kisah ngedah duit.
4: Hah? Sekolah rakyat kepanya miskin. Liom nyekolah aku di sekolah rakyat. Apa-apa
3: ya? Dan liom-liom segelah nuntut ilmu nal penting, Medi. Jadi pemerintah kadu nyiapkan program pendidikan berasrama. Ya udah gelang di sekolah rakyat. Nah, ini gratis, Medi. Hingga jadi inisiasi andani pemerintah Indonesia untuk anak-anak kan manjak keluarga prasejahteraan populasi miskin ekstrim termasuk niku.
4: Daftar di IPA-nya. Lumayan
3: lagi. Kamu lagi lepas untuk nyakam daftar apa? Kamu daftar

Ya, Minak Muaki, pendengar di mana saja berada, masih bersama Amalia ya di acara Panginyongan untuk edisi malam hari ini, hari Kamis tanggal 24 September 2026 ya. Minak Muaki, sambil menantikan kebersamaan Minak Muaki di acara Panginyongan, Amalia akan sampaikan informasi di mana Wakil Bupati Banyumas ya ini mendorong penguatan ekosistem halal melalui kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan daya saing produk UMKM di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dalam kegiatan koordinasi pembangunan ekosistem halal wilayah Jawa Tengah di Purwokerto, Banyumas, dikatakan bahwa percepatan pengembangan ekosistem halal ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sekaligus juga mempersiapkan pelaku UMKM menghadapi pemberlakuan wajib halal pada Oktober 2026. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, sektor perbankan, lembaga keagamaan, dan seluruh pemangku kepentingan tentunya menjadi kunci ya, Minak Muaki, dalam mempercepat pengembangan ekosistem halal. Dan terkait hal itu, sertifikasi halal tidak semestinya dipandang semata-mata sebagai pemenuhan regulasi atau kewajiban administratif, juga sebagai peluang strategis untuk meningkatkan daya saing produk lokal. Tentunya dengan mengantongi sertifikat halal, kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM Banyumas juga dipastikan meningkat, sekaligus juga membuka akses pasar yang lebih luas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Seluruh pihak diminta untuk mengesampingkan ego sektoral dan memperkuat sinergi melalui penyatuan langkah serta konsolidasi data pelaku usaha yang membutuhkan pendampingan sertifikasi halal. Selain itu, pendampingan terpadu juga perlu diperkuat agar pelaku usaha bisa memenuhi standar dan kriteria halal secara efisien. Kemudian penguatan ekonomi halal juga diperlukan ya untuk membangun fondasi ekonomi daerah yang tangguh dan memberikan manfaat tentunya bagi kesejahteraan masyarakat Banyumas. Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mengatakan bahwa penguatan ekosistem halal di daerah ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan derajat ekonomi UMKM. Jadi, sertifikasi halal ini, Minak Muaki, memberikan perlindungan ya berupa kepastian, kemudian rasa aman dan kenyamanan bagi konsumen, sekaligus juga meningkatkan nilai tambah serta daya saing produk UMKM di pasar lokal maupun internasional.

Ya, minat muakhi sambil menantikan kebersamaan minat muakhi di acara daerah Panginjongan. Kembali Amalia putarkan lagu-lagu Banyumasan di kesempatan malam hari ini.

0: Ekonomi digital telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi modern. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang mengandalkan aset fisik, ekonomi digital bergerak berbasis data, konektivitas, dan inovasi. Mulai dari toko daring, dompet elektronik, transportasi daring, hingga layanan pendidikan dan kesehatan jarak jauh. Semuanya menjadi bagian dari ekosistem ini. Di Indonesia, perkembangan ekonomi digital berjalan sangat pesat, seiring dengan meningkatnya pengguna internet dan ponsel pintar. Hal ini memberikan kesempatan bagi masyarakat di daerah terpencil untuk mengakses pasar yang lebih luas, serta membantu pemerintah dalam meningkatkan efisiensi layanan publik. Agar pertumbuhannya berkelanjutan, diperlukan dengan infrastruktur yang memadai, aturan yang jelas, dan kesadaran masyarakat akan keamanan dalam bertransaksi secara daring.
1: Awalnya hanya ikut-ikutan, sekedar ingin diterima, sekedar takut dianggap berbeda. Tanpa sadar, batas demi batas mulai dilanggar. Yang awalnya terasa biasa, perlahan menjadi kebiasaan. Sampai akhirnya muncul satu pertanyaan. Mau sampai kapan aku seperti ini? Berani berkata tidak, bukan berarti pengecut. Pergi dari lingkungan yang salah, bukan berarti kehilangan teman. Kadang keputusan terbaik adalah pergi. Sebelum semuanya terlambat, putus sebelum terjerat.
2: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Assalamualaikum. Si, si, tolong nyapai Wisi, tolong nyapai si. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Si.
1: Medio. Waalaikumsalam kuku men. Api men. Aca hingga munjukkan no men. Api kuwai mukida.
0: Aduh si, tolong nyapai si Allah si. Niku wa kerjaan mo si makai ko si. Ya Allah si, nyaga upahan lah si jaman niku si mapi-api. Aduh.
1: Muni senduat ni niku haga upahan. Biasa ni hokek mu gegaya-gegayaan bang jaga upahan. Na uat kisah ngu niku haga.
0: Allah si dilamar ko bias tinggal setengah kilo lagi si. Anak ko mak mengan cibok kinyama upahan si. Ya Allah si, dah comot si.
1: Dah po gawa emang niku ga upahan api jamannya.
0: Ya api niku wak kerjaan api si. Mak api ku kerja ko si. Ya Allah si, pentingnya emang seduit.
1: Ano kupi si kam di daka tebekuh-tebekuh. Mak ko ngedok-dok si ngunduh ni. Nah kini ku haga ngunduh di mak api-api. Acak ni ku tenno so acak panggung ku haji lah. Anjak malahat ni hanukik mu tennoyo.
0: Anjilah si, temon habang sakana. Dang lamon ga judi online, dang lamon ga pinjaman online. Nyak ngelebih kau kehidupan kau bangsa ku haji si akibatnya ya Allah si. Ya Allah si.
1: Namulah aku sakala mede, mede. Tenno rasa kau ulimu akibat ni. Yu payu kita kisangun ni ku agak upahan. Sao ma ubah mak anak kupi ku tebekuh di daka. Mau dodo si mutil. Nani ku dah si mutil ni, kini ku kuawa. Kuawa mana ku nanjak daka.
0: Kuawa si Allah, makasih nihan si. Niku ngetas kau nyajak kemiskinan si Allah.
1: Iyo, engok aku cuma pagi, aku minjak pagi. Dan lupa sarapan pagi lampan, aku mak kelepayan cakap darak sa.
2: Ya Allah, kena mengoneh media ini tenoyo demi memenuhi kebutuhan rumah tangga ini. Dipukuk nak iya kepak upahan model kupi.

0: boga obat yang bisa buat tidur cepat ini. Minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
1: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
0: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
1: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
0: Hah? Yang benar lagi dikit.
1: Teman dipercaya, teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
0: Nah, jadi lewat saya ini.
2: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan obat.

Ya, masih di acara Panginyongan Minak Muaki ya. Dan masih Amalia temani hingga nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian lagu-lagu Banyumasan di kesempatan malam hari ini ya. Minak Muaki, memang saat ini masih musim kemarau dan masih terasa Minak Muaki ya, tidak hanya di Provinsi Lampung tapi juga di luar Provinsi Lampung juga barangkali makin rasa gitu ya, walaupun memang hujan beberapa waktu lalu turun gitu ya, tapi ternyata belum juga bisa mencukupi kebutuhan air di beberapa wilayah. Dan musim kemarau juga membuat warga di sejumlah wilayah Kabupaten Banjarnegara ini kesulitan gitu ya dalam mendapatkan air bersih. Dan kondisi tersebut mendorong Polres Banjarnegara ini menyalurkan 25.000 liter air bersih kepada warga desa Kebutuh Jurang, Kecamatan Pagedongan. Bantuan air bersih tersebut diangkut menggunakan 5 kendaraan tangki. Masing-masing kendaraan ini membawa 5.000 liter air. Penyaluran dipusatkan di Kompleks Perumahan Relokasi Bencana Tanah Bergerak di Duku Kali Entok, Desa Kebutuh Jurang. Bantuan diawali dengan pelepasan kendaraan tangki dari Mapolres Banjarnegara yang dipimpin oleh Kapolres Banjarnegara, didampingi oleh jajaran pejabat utama Polres Banjarnegara. Penyaluran air bersih ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan ke desa Kebutuh Jurang ya, dalam kegiatan Satkamling beberapa waktu lalu. Dan saat itu kepala desa menyampaikan bahwa warga Kebutuh Jurang ini mulai menghadapi kesulitan dalam mendapatkan air bersih akibat kekeringan ya. Dan ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih. Dan Polres Banjarnegara juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait agar distribusi air bersih juga bisa dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian selain menyerahkan bantuan air bersih, Polres Banjarnegara juga memberikan ataupun juga membagikan susu kotak kepada para siswa-siswi SDN 1 Kebutuh Jurang. Sementara itu, Camat Pagedongan mengapresiasi kepedulian Polres Banjarnegara terhadap warga yang terdampak kekeringan. Setelah penyerahan bantuan secara simbolis, air dari kendaraan tangki dialirkan ke sejumlah bak penampungan yang telah disiapkan oleh warga. 4 kendaraan tangki lainnya kemudian bergerak menuju sejumlah titik penampungan air milik warga di wilayah Desa Kebutuh Jurang. Desa Kebutuh Jurang, Minak Muaki, menjadi salah satu wilayah di Kecamatan Pagedongan yang mendapatkan distribusi bantuan air bersih selama periode kekeringan. Penyaluran tersebut dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di tengah keterbatasan sumber air selama musim kemarau.

Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini dirancang untuk membantu mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekolah Rakyat didirikan sebagai upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini ditujukan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga yang termasuk dalam desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN, yaitu kelompok dengan kondisi ekonomi yang paling rentan. Selain itu, Sekolah Rakyat menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dengan fasilitas yang memadai. Anak-anak yang bersekolah di program ini juga mendapatkan keterampilan akademik dan non-akademik guna meningkatkan peluang kerja di masa depan. Selain aspek akademik, program ini juga menanamkan karakter kepemimpinan, nasionalisme, serta kemandirian bagi para siswa.

pendidikan bukan sekedar pergi ke sekolah, duduk di kelas atau memegang ijazah. Pendidikan adalah cahaya yang menerangi jalan, adalah kunci yang membuka pintu peluang, dan adalah kekuatan yang mengubah dunia. Pendidikan tidak pernah berhenti di ruang kelas. Ia terjadi di mana saja, kapan saja, sepanjang hidup. Bukan hanya tentang mengisi kepala dengan pengetahuan, tapi juga membentuk hati yang berbudi luhur, akal yang jernih, dan sikap yang santun. Ia mengajarkan kita cara berpikir, bukan sekedar apa yang harus dipikirkan. Ia memberi kita kemampuan untuk bangkit saat jatuh, mencari jalan saat buntu, dan memberi manfaat bagi sesama. Tidak ada kata terlambat untuk belajar, baik muda maupun tua, kaya maupun sederhana. Pintu ilmu selalu terbuka bagi siapa saja yang mau melangkah masuk. Karena dengan pendidikan

0: hilang, tak akan pernah dicuri, dan akan terus memberi buah seumur hidup. Belajar hari ini berkarya untuk masa depan. Mari terus belajar, terus berkembang, dan menerangi sekeliling kita.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana?

0: pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin, berarti ibu sudah menghambat program pemerintah. Apa ibu mau anak ibu nanti terkena penyakit TBC kalau nggak mau divaksin?
1: Oh, gitu ya, Bu. Aduh, segawat juga ya. Jadi vaksin TBC ini penting ya. Ya udah deh, nggak apa-apa, Bu. Vaksin aja anak saya.
2: Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman sekolah peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, dalam mendukung dan berpartisipasi untuk promosi dan preventif daripada penularan TBC. Ayo kita dukung program vaksin TBC dan pemeriksaan di sekolah agar anak kita terhindar dari penyakit TBC.
3: Kasihan ya, masih banyak anak-anak Indonesia yang ingin sekolah tapi terkendala biaya.
4: Iya ya, padahal mereka kan juga punya mimpi yang besar.
3: Untung sekarang ada sekolah rakyat.
4: Bener banget. Program ini ngebantu anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak secara gratis.
3: Jadi, mereka bisa belajar, berkembang, dan mengejar cita-cita.
4: Karena masa depan bangsa lahir dari anak-anak yang mendapatkan kesempatan.
3: Semoga tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah.
4: Dan semua anak bisa berkata, aku juga bisa sukses.
5: Tidak semua anak lahir dengan kesempatan yang sama. Namun setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, perhatian, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sekolah rakyat, anak-anak dari keluarga kurang mampu kini memiliki kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Karena pendidikan bukan hanya tentang sekolah, tetapi tentang membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Yuk sama-sama kita dukung sekolah rakyat demi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih cerah. Sekolah rakyat hadir untuk masa depan anak bangsa.
6: Semangat belajar!
3: Kasihan ya, masih banyak anak-anak Indonesia yang ingin sekolah, tapi terkendala biaya.
4: Iya ya, padahal mereka kan juga punya mimpi yang besar.
3: Untung sekarang ada sekolah rakyat.
4: Bener banget. Program ini ngebantu anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak secara gratis.
3: Jadi, mereka bisa belajar, berkembang, dan mengejar cita-cita.
4: Karena masa depan bangsa lahir dari anak-anak yang mendapatkan kesempatan.
3: Semoga tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah.
4: Dan semua anak bisa berkata, aku juga bisa sukses.
5: Tidak semua anak lahir dengan kesempatan yang sama. Namun setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, perhatian, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sekolah rakyat, anak-anak dari keluarga kurang mampu kini memiliki kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Karena pendidikan bukan hanya tentang sekolah, tetapi tentang membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Yuk sama-sama kita dukung sekolah rakyat demi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih cerah. Sekolah rakyat hadir untuk masa depan anak bangsa.

Mina Muakin dan Kanca, semuanya di mana saja berada ya, enggak kerasa Mina Muakhi, kebersamaan kita di acara Pagi Nyongan akan segera berakhir ya. Terima kasih untuk Mina Muakhi yang sudah bergabung di line telepon di 0721255112 di kesempatan malam hari ini dalam acara Pagi Nyongan. Dan Amalia masih akan terus menemani Mina Muakhi di Halauni Debingi Khani dengan rangkaian lagu-lagu Lampung hingga nanti tutup siaran. Tetap bersama Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: itu?
1: Ais, kira bang. Gerak geruduk, gerak geruduk apa sih bang? Abang ini salah dengar kali. Namanya juga hujan, bang, bang.
2: Coba dulu dek, kamu perhatiin dulu. Telinga abang ini masih normal, nggak budek enggak. Seperti suara kayak tanah longsor ini dek.
1: Halah, wah, wah. Mendingan kita tidur bang, udah malam ini bang. Ngantuk saya ini bang, bang.
3: Tanah longsor sudah sering terjadi di Indonesia, apalagi di daerah pegunungan, bukit lereng yang curam maupun tebing. Namun, salah satu yang menjadi penyebab tanah longsor adalah hutan gundul. Maka hindarilah penerbangan hutan secara liar. Pentingnya pohon di daerah perbukitan khususnya adalah untuk menyimpan air dan juga memperkuat struktur tanah, sehingga tanah akan tetap kokoh dan kita terhindar dari bencana.
4: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Minak Muaki Indekan Jasa Nyindir Papun Cekanan Kuti. Masih bersama Amalia Minak Muaki ya. Kali Sinji Amalia ngancai Minak Muaki dengan rangkaian lagu-lagu dangdut Lampung. Saya benomu nih dicampok jama lagu-lagu klasik Lampung ya. Di kesempatan debingi kani Sinji. Dan kadusina informasi-informasi muni Amalia sampaikan di helauni debingi kani. Dan informasi didipah Wali Kota Bandar Lampung resmi dilantik sebagai Ketua DPC Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat serta Ketua DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Kota Bandar Lampung. Prosesi pengukuhan jajaran pengurusan DPC Aslin Masa Provinsi Lampung ini dipimpin langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal. Agenda pelantikan tersebut Minak Muaki diselenggarakan di tengah pelaksanaan Kemah Bakti Satya Linmas yang dihimpun oleh 4.000 personel Satlinmas dari berbagai wilayah dan dibuka oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad. Dari ribuan peserta apel pembukaan, sebanyak 1.260 anggota menjalani rangkaian perkemahan penuh dan bermalam di lokasi hingga Jumat esok hari 25 September 2026. Ya, Minak Muaki momentum ini tentunya dimanfaatkan oleh Wali Kota Bandar Lampung untuk mendorong seluruh jajaran Linmas di Provinsi Lampung agar terus meningkatkan mutu pelayanan publik serta menguatkan pengamanan swakarsa berbasis masyarakat. Kepercayaan menjadikan Bandar Lampung sebagai tuan rumah perkemahan akbar sekaligus tempat pelantikan pengurus Aslinmas maksud kami disambut hangat oleh Wali Kota Bandar Lampung. Pengukuhan kepengurusan ini harus dijadikan batu pijakan untuk memicu semangat kerja para anggota di lapangan. Ia juga menekankan bahwa profesionalisme dan dedikasi Linmas wajib terus dipupuk di seluruh daerah. Karena menurutnya jajaran Satlinmas punya peran strategis karena bersentuhan langsung dengan aktivitas warga sehari-hari.

0: Mina Muahi, pernah kepikir nggak kalau dari desa itu kita bisa membangun ekonomi yang lebih kuat? Koperasi Merah Putih hadir membawa semangat gotong royong, sekaligus juga membuka harapan baru bagi masyarakat desa. Bukan hanya soal simpan pinjam, koperasi juga bisa menjadi wadah untuk mengembangkan usaha, menggerakkan produk lokal, dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Bayangkan, hasil pertanian, UMKM, hingga berbagai potensi desa bisa dikelola dan dikembangkan bersama. Karena ketika masyarakat bergerak bersama, potensi yang kecil pun bisa menjadi kekuatan yang besar. Koperasi dan harapan baru desa, sebuah langkah bersama untuk mewujudkan desa yang lebih mandiri, produktif, dan sejahtera. Dari desa untuk Indonesia. Koperasi Merah Putih, tumbuh bersama, maju bersama.
1: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga agar bangsa tetap utuh dan kuat.
2: Nur, menurutmu kenapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting?
3: Karena tanpa persatuan, bangsa kita mudah terpecah. Padahal kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia.
2: Benar, sayangnya perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.
3: Padahal perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Asalkan kita saling menghormati dan toleran.
2: Sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi.
3: Iya, dengan bersatu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
1: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pariwisata telah berkembang menjadi salah satu sektor andalan pembangunan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keunggulan luar biasa, mulai dari keanekaragaman hayati, landscape alam yang menakjubkan, hingga tradisi dan seni yang beragam dari Sabang sampai Merauke. Selain menjadi sarana rekreasi dan penyegaran pikiran, pariwisata juga mempererat hubungan antar warga dan bangsa. Namun, pengelolaan yang baik dan kesadaran wisatawan sangat diperlukan. Menjaga lingkungan untuk tidak merusak fasilitas dan menghargai kearifan lokal agar keindahan ini bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Jadi, mengapa pariwisata itu penting? Untuk memperkenalkan kekayaan alam dan budaya suatu daerah, membuka peluang usaha dan mengurangi pengangguran, mempererat persahabatan dan pertukaran budaya, mendorong pembangunan fasilitas umum, serta sarana melepas penat dan menambah

0: Nah, aku cabuk kau pai kikim ni susinya weh. Api-api lah nyamak cawa. Angka kikim ga oh, muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim je sah.
1: Api kau ini medir ni. Nah, kadu tapuk mone yang aku kikimku. Ngemaling dah medino yo. Cawa mawar segala ni mawar. Payo kida, haga ku tunggu di lom sekani kuwajo. Ki iya khatong cawa, tetu kan aku kene. Kinang kimawan, hati nyano ngemaling.
0: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikimnya luar biasa do, ya Allah. Subur-subur kerja, aduh. Ku pelok, pai. Ku pelok. Aduh, mandi liak muat lagi susi.
1: Jok aduh wakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak iya mak katong-katong, yus kedak cawa, ngilu. Ki kano cakannya akan ngedialah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jejak mak pandai ya kia sing aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam api sih.
2: Lain banyak genanya. Niku nyabut kikim ku yo.

0: Hidup anak muda sekarang itu gak jauh dari layar handphone. Tapi, dibalik bebasnya berekspresi, pernah gak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.
1: Eh, kamu gak apa-apa? Sini aku bantuin.
0: Ringan tangan, gak cuek sama sekitar. Itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri. Itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial. Nah, itu juga Pancasila.
2: Ini nih, gue bawain makanan. Nanti kita makan bareng-bareng ya.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

El Niño adalah sebuah fenomena cuaca yang terjadi akibat peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur yang menjadi lebih hangat dari biasanya. Fenomena alam ini menyebabkan perubahan pola cuaca global yang berdampak signifikan pada iklim di berbagai wilayah di dunia, termasuk di Indonesia. Fenomena ini terjadi secara alami dan berulang dalam jangka waktu tertentu. Berikut adalah mekanisme penyebab El Niño. Pemanasan suhu permukaan laut. Biasanya angin pasat berhembus dari timur ke barat di kawasan Samudra Pasifik. Angin ini mendorong air hangat ke arah barat sehingga menyebabkan permukaan air di wilayah barat Samudra Pasifik menjadi lebih hangat daripada di wilayah timur. Redaman bawah permukaan. Dalam kondisi normal, lapisan air hangat di wilayah barat Pasifik tersebut didorong oleh angin pasat ke bawah permukaan laut. Akibatnya, lapisan air lebih hangat ini terperangkap di bawah permukaan laut yang lebih dingin di wilayah timur. Perubahan siklus atmosfer. Ketika El Niño mulai berkembang, angin pasat melemah atau bahkan berbalik arah, sehingga menyebabkan air hangat yang sebelumnya terperangkap di bawah permukaan laut di wilayah barat naik ke permukaan. Air hangat ini kemudian mengalir ke arah timur dan menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut di wilayah timur Pasifik. Perubahan pola cuaca global. Peningkatan suhu permukaan laut di wilayah timur Pasifik mempengaruhi pola cuaca global dengan mengubah distribusi panas di atmosfer. Dampaknya dapat dirasakan di seluruh dunia, termasuk peningkatan suhu, perubahan pola hujan, dan anomali cuaca lainnya.

menjadi satu dari 31 hak anak yang harus dilindungi dan dipenuhi. Anak berhak atas pemanfaatan waktu luang yang dapat diisi dengan kegiatan yang positif, inovatif, dan kreatif. Pemenuhan hak anak akan melahirkan anak yang tidak hanya pintar, tapi juga berkualitas yang mandiri, kreatif, inovatif, serta sehat mental dan spiritual. Bermain pada waktu luang, khususnya melakukan permainan tradisional, dapat menjadi pilihan kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Permainan tradisional akan memberikan banyak sekali manfaat bagi perkembangan anak, baik dari aspek fisik, psikologis, sosial, maupun aspek pertumbuhan lain. Permainan tradisional tidak hanya hemat, mulai dari alat yang digunakan, tetapi ternyata permainan tradisional juga kaya akan manfaatnya, seperti mengembangkan kecerdasan intelektual, meningkatkan kreativitas anak, kecerdasan emosi anak, kemampuan motorik, hingga kemampuan anak untuk bersosialisasi.

Kenapa sih kita perlu melakukan cek kesehatan gratis? Jawabannya sederhana, supaya kita lebih tahu kondisi kesehatan tubuh sendiri. Selama ini, mungkin kita ngerasa sehat karena masih bisa bekerja, beraktivitas, olahraga, atau menjalani rutinitas seperti biasa. Tapi, apakah kita benar-benar tahu kondisi kesehatan kita? Pemeriksaan kesehatan dapat membantu menemukan tanda atau faktor resiko tertentu lebih awal. Melalui program cek kesehatan gratis atau CKG, masyarakat diberikan kesempatan untuk memeriksakan kesehatan sesuai layanan dan ketentuan yang tersedia. Jadi, jangan cuma rutin cek saldo rekening. Kondisi kesehatan juga perlu dicek. Yuk manfaatkan CKG dan mulai biasakan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Karena lebih cepat tahu, lebih cepat mengambil langkah yang tepat. Kenali kesehatanmu, jaga masa depanmu.

0: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
1: Iya, kenapa emangnya?
0: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
1: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
0: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
1: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
2: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.
3: Nah, ajo udah kawai si kuhaga aku nyak sayo. Kawai ini kelap-kelip gue kerja, kayak menewat abek-abek nih majuntai. Cocok nih pakai nyak bantu karena dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo, yolo jutaan. Ih, kira budak lama-lama api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jemaah tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan banyak mampu duit juga. Lalalalalalala. Nyak kesembil nyanyi pek lah. Takkan inyak diliat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
4: Allah Susi, mak bantu kau niku.
3: Iyo, bantu mak bangi, wujud mata tetangga masa kau mak bantu.
4: Ya Allah, kawai mu nak kelap kelip pada gua lampu.
3: Masa?
4: Ya Allah, berjuntai berjuntai kaji Allah pada gua nangai tancap.
3: Lao ya,
4: lao Susi, beli ni apa niku sih?
3: Beli demol lah. Kiku gua kaji sekali keren gua kaji mangan dari pasar-pasar biasa, wani demol.
4: Hargalan yang beli kau kajongko.
3: Alamak mampu mahawat kutisa injus mahal mahal gani harga pandai juga pirak ganza berjuta-jutaan pokok ne mahal
4: ni
3: mahawatnya duku cancang kon injak duku cancang kon jasa kabut tebang hak kena tanu ni bah
4: jantung bah mak takut aku bapak ini sama tobat-tobat

0: Ke tetangga no, panas badannya. Boleh ngeliatnya pakai kawai hilau. Kau lagi hitung ya beli ke enggom ni. Ya, walaupun nyak juga sebelok dengan hutang. Sebenarnya juga mengedot duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.

pertahanan negara bukan hanya tugas tentara, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga bangsa Indonesia. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, taat hukum dan cinta tanah air adalah bentuk pertahanan negara dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saja dari hal sederhana, bijak bermedia sosial, menolak hoax, dan berkontribusi positif untuk lingkungan sekitar. Karena Indonesia yang kuat lahir dari rakyat yang peduli dan bersatu. Pertahanan negara dimulai dari kita.

0: dalam begitu banyak ragam. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki masyarakat, tradisi, dan kebiasaan yang menjadi bagian dari identitasnya. Ada tradisi yang diwariskan melalui tarian dan musik. Ada pula yang hadir dalam upacara adat, kuliner, hingga gotong royong yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Meski berbeda dalam cara hidup dan menjalankan tradisi, semuanya memiliki nilai yang sama, kebersamaan, penghormatan, dan rasa memiliki. Keragaman bukan sekedar perbedaan, ia adalah kekayaan yang mengajarkan kita untuk saling mengenal, menghargai, dan menjaga satu sama lain. Karena dalam setiap ragam ada cerita yang menyatukan. Berbeda tradisi, satu Indonesia, inilah Indonesia.
1: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: like, comment, dan share. Hidup anak muda sekarang itu nggak jauh dari layar handphone. Tapi, di balik bebasnya berekspresi, pernah nggak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.
1: Eh, kamu nggak apa-apa? Sini aku bantuin.
0: Ringan tangan, gak cuek sama sekitar, itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri, itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial, nah itu juga Pancasila.
2: Eh, ini nih, gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya.
0: Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.

0: today, Mak Cik cantik kali loh pagi hari ini loh begincu. Merona Nian itu warna bibir, Masya Allah.
1: Lah. Siapa lo? Ngaros kan lo? Cik nyadu cak kene, Mak Cik. Cak ya cawo lenya awai tudai yo.
0: Ngaros kan? Lah, ngaros kesakan kok kantongnya luar ngah? Aduh, oh iya, bukan Mak Ci. Aduh, jadi siapa, nak? Oh, Minan, Masya Allah. Maafkan kali loh. Jadi, I lupa, Minan. Habisnya Mak Ci tuh cantik kali loh, bibirnya merenah, Mak itu, nak. Masya Allah. Oh iya, Minan, I baru sampai nih. Lah seminggu di tanah air Indonesia.
1: Ya Allah, ngaros. Mak nyatka sekali. Nyatkan aku berubah lamon, yo. Mawat danyak kena gogoh niko, kerajami di luar apa kuwa tahun. Ha-ha dilupa bahasa lepung, ino segelak ni lepung titok Melayu mak ketiru, sa.
0: Please, you know. Ay kan habis dari luar negeri, jadi ya wajar lah. Kalau bahasa ay itu jadi berubah-ubah campur-campur mak ini.
2: Sangun mak salah kam menguasai bahasa Inggris, apilagi ngegunakan bahasa Indonesia. Kidang, dang lupa jama bahasa daerah.

0: Mungkin gak selalu sadar bahwa cinta di keluarga itu hadir dalam bentuk-bentuk kecil. Seperti ibu yang selalu bilang,
1: "Nasi udah mateng ya, jangan lupa makan."
0: Atau bapak yang walau lelah kerja seharian masih sempat tanya,
2: "Besok sekolah jam berapa?"
0: Cinta mereka gak selalu terdengar, tapi diam-diam hadir dalam hal-hal yang paling sederhana. Cinta di keluarga Indonesia gak perlu dirayakan besar-besaran. Ia hidup dalam kesederhanaan, hadir dalam kebiasaan, dan tumbuh dari rasa saling menjaga. Inilah rasa yang kental kita rasakan saat hidup, tumbuh, dan pulang di Indonesia.

0: makan minyak cakap unyin-unyin. Api cepat kau masuklah kau denyak dia, yuk. Malah hak cakap unyin-unyin ke gasa.
1: Allah api-api dong ni kunyi susi. Ngalah kau suara tak geret lebih kani. Soal kamu pagi-pagi ni sakit cuping kau.
0: Anak nyak jepit warung. Mek warung ni minah cakap unyin ke gani. Mek warung sandia cakap mune ke gani. Ajo ke masak. Mek di unyin-unyin ke gani. Warung cakap unyin-unyin. Sakit ulu ya Allah.
1: Ni kumpah belanja kau dong di Koperasi Merah Putih. Nampak pemerintah dusun dong ni kunyi.
0: Api-api mune buat Koperasi Merah Putih. Apa ceritanya dong kita?
1: Sina Koperasi Desa Merah Putih na program nasional jep pemerintah guna ngediriko segelaknya 80 ribu koperasi di seluruh desa kayak kelurahan susi.
0: Tapi mone fungsi ini koperasi Sina gacok kau dong ngapang ke papan hokek kau.
1: Ih bugu pemerintah paham cuma kam supaya kam lebih sejahtera. Tujuan kayak manfaat nenji jadi motor penggerak ekonomi desa nekan harga di tingkat konsumen sini ku meki-meki jenona.
0: Walah
1: lapa, kuantak kopa, lapa.
2: Rompat FM, suara budaya Lampung.

menggadaikan jasa unyuni antai japai pujama ham di sepanjang khani sinji ham bupisah guna putungga muloh cemoh pagi jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian minamuari indaikan jasa unyuni sikam mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propa RRI Bandar Lampung ucapkan selamat debingi, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Tuhat wahyu minum wangi dari kanca sunyi ini di Papun Jukanan Kuti, Sinjila program apa RRI Bandar Lampung, saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz, menyelenggarakan siaran sekejung hari Sinji, Jumat 25 September 2026. Anja studio sikam saya butugas mengucapkan selamat mahayu, selamat menengiskon sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM, suara budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi puan minamuakin naikkan casu nyini. Senang sekali kembali kami hadir menemani kebersamaan kita pagi hari ini dalam Helauni pagi ini untuk edisi Jumat 25 September 2026. Pagi hari ini kembali kami akan hadir dengan rangkaian nada islami sebelum nanti kami akan bergabung bersama program 1 RR Bandar Lampung untuk dapat mengikuti mutiara pagi. Masih bersama saya Nona Karisma yang akan menemani kebersamaan kita pagi ini hingga nanti tepatnya pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

juga putih, tapi di dalamnya ada ribuan warna budaya, bahasa, tradisi, musik, makanan, dan cerita dari berbagai penjuru negeri. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, setiap daerah punya keunikan, setiap budaya punya cerita, termasuk Lampung. Dengan aksara, tari, musik, kain, dan tradisi yang menjadi bagian dari kekayaan Indonesia. Perbedaan bukan alasan untuk berjauhan. Justru karena berbeda, Indonesia menjadi istimewa. Di bulan kemerdekaan ini, mari rayakan Indonesia dengan cara yang sederhana. Berbeda tanpa bermusuhan, beragam tanpa terpecah, dan bersama dalam satu Indonesia.

0: kurang.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang.
2: Minum wangi naikkan sesunyi ini. Selanjutnya kami akan bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti Mutiara Pagi. Tetap bersama kami di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali Zara Rizkila dapat menemani pendengar di pagi hari ini, tentunya di Mutiara Pagi edisi Jumat 25 September 2026. Dan alhamdulillah sudah terhubung bersama dengan kita narasumber di pagi hari ini, yaitu Ustadz Haji Muhammad Yani Marjas. Dan pada pagi hari ini kita akan mendengarkan tausiah beliau tentang orang yang tidak bisa digoda syaitan. Assalamualaikum Pak Ustadz, selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya Mbak Zahra?
0: Alhamdulillah baik. Pak Ustadz bagaimana kabarnya hari ini Pak Ustadz?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, pada pagi hari ini dipersilakan nih untuk menyampaikan materi kita Pak Ustadz tentang orang yang tidak bisa digoda dengan syaitan.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'adzim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul 'adzim. Para pendengar RRI Bandar Lampung rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk senantiasa taat melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi semua larangannya. Dengan dibuktikan kenikmatan itu adalah Allah bangunkan kembali setelah tidur kita atau kematian sejenak kita. Selanjutnya salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Para pendengar RRI Bandar Lampung rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita sudah menyampaikan bagaimana cara setan menyesatkan umat manusia. Dan kita sudah ketahui bahwa setan itu kata Allah innahu lakum aduwwum mubin, ya, bahwa setan itu musuh yang nyata bagi kita. Kenapa? Setan itu akan senantiasa mengajak kepada kemungkaran, mengajak kepada kita kepada yakni kesengsaraan. Baik sengsara di dunia maupun sengsara di akhirat tentunya, ya. Dan setan itu sudah berjanji kepada Allah untuk bagaimana menggoda manusia itu dari depan kita, dari belakang kita, dari samping kanan kita, dari samping kiri kita. Ya. Walaupun sudah saya sampaikan kalau menurut Ibnu Katsir ya, menukil dari pendapatnya Ibnu Abbas itu bahwa menggoda dari depan itu kita akan dibikin ragu terhadap kehidupan akhirat. Iya atau tidak kehidupan akhirat itu ada. Ya, kemudian setan akan mengganggu kita dari belakang kita. Kita itu dibawanya ya ke arah bagaimana memandang kehidupan dunia ini hanya semata-mata. Dalam bahasa lain itu adalah hubbud dunya, cinta dunia, ya, sehingga ya dunia ini mengalahkan Allah, ya. Rambu-rambu Allah diterjangnya, kata Allah jangan diterjang. Kenapa? Karena hanya sekedar menggapai dunia, dunia segalanya, harta, ya, kekuasaan, jabatan, ya, ini diambil dengan cara yang tidak baik, ya, melawan yakni syariat Allah. Untuk apa? Menggapai ya dunia itu sendiri. Kekuasaan diambilnya dengan cara ilegal, menipu dan sebagainya. Uang pun begitu. Nah, ini kenapa hubud dunia. Kemudian dengan sebelah kanan itu ragu terhadap syariat. Ragu terhadap perintah-perintah Allah. Ragu terhadap yakni hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita diganggu dari sebelah kiri kita. Ibnu Katsir mengatakan itu kita yakni akan digodanya untuk senantiasa berbuat maksiat. Nah, para pendengar RRI Bandar Lampung rahimahullah. Ya. Walaupun setan sudah melakukan daya upaya untuk menggoda kita. Ya. Ada juga orang-orang yang tidak akan bisa digoda oleh setan ini. Orang yang kebal terhadap gangguan setan. Nah, gitu ya, kebal. Ya. Walaupun setan punya pasukan, ya, dari semua kemampuan. Jadi setan itu memiliki kemampuan masing-masing. Kalau yang digoda ini kiai, ya setannya ya sekelas kiai. Kemudian yang digoda itu orang-orang kerucuk, ya kayak setannya setan kerucuk. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi sesuai dengan bagaimana manusianya, setan akan berupaya seperti itu, disesuaikan dengan lawan yang akan disesatkan itu sendiri. Nah, kembali lagi bahwa ada juga orang-orang yang tidak akan mampu ya untuk digoda. Nah, siapa saja orang-orang yang tidak akan mampu digoda oleh setan itu sendiri. Nah, para pendengar RRI Bandar Lampung Allah, setidaknya orang-orang yang tidak akan mampu digoda oleh manusia itu, yang pertama adalah orang beriman. Nah, orang yang beriman, kemudian imannya benar-benar, ya, benar-benar beriman kepada Allah. Ya, artinya memang ya tidak hanya imannya sekedar ucapan. Ya. Maka Rasulullah mengatakan bahwa iman itu diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, diikuti dengan perbuatan. Nah, ini yang orang imannya yang betul-betul. Hatinya meyakini, mulutnya mengatakan, amalannya sesuai. Nah, ini orang beriman. Tidak akan bisa diganggu oleh setan. Maka ada orang-orang ya yang artinya sekelas para sahabat ya. Itu namanya Umar Ibn Khattab. Umar Ibn Khattab itu ya jangankan mendekati ya. Umar itu kalau ada Umar berjalan lewat itu setan minggir semuanya. Ya. Kalau seumpamanya Umar lewat gang ini ya, gang A, pasti setan akan menghindar ya dari gang B. Itu Umar bin Ibn Khattab ya. Itu orang yang sangat ditakuti oleh setan. Ya, lari kalau ketemu Umar bin Khattab itu seperti itu. Artinya orang-orang yang sekelas beliau imannya memang luar biasa. Ucapannya sesuai dengan hatinya dan amalannya juga sesuai dengan hatinya. Nah, ini orang beriman. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk apa? Untuk mengajak kita orang-orang beriman ini masuk Islam dengan totalitas. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatisyaiton innahu lakum aduwwun mubin. Jadi orang beriman yang tidak akan bisa diganggu oleh setan adalah orang yang masuk ke dalam Islam itu secara total. Ya, ini tadi saya sampaikan. Ya, jadi imannya dibuktikan dengan lisan. Ya. Setelah dia yakin akan iman kepada Allah, yakin kepada iman kepada malaikat, ya, yakin akan kitab-kitab Allah, nabi-nabi Allah, yakin terhadap akan adanya hari kiamat, yakin akan adanya qada dan qadarnya Allah, ya. Dia yakin akan ada namanya neraka surga, dia yakin akan namanya hari hisab, dia yakin akan adanya nanti yakni sirat di akhirat nanti. Dia yakini dia. Maka dia berupaya untuk bagaimana jangan sampai dia ya kemudian nanti apa di hari hisab dia akan kesusahan. Dia menyeberang sirat itu dia kemudian apa melakukan kesusahan. Maka dia berupaya di dunia ini untuk berbuat semaksimal sebaik mungkin apa yang Allah perintahkan dia lakukan, kemudian Allah apa yang Allah apa larang dia hindari. Nah ini. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafa. Dengan cara apa? Masuk Islam secara total. Nah ini. Jadi tidak separoh-separoh. Ya, tidak setengah-setengah. Jadi masuk Islamnya kalau cuma kepala saja ya sumpamanya apa? Ya biar dia di apa disebut ini orang baik, ya cuma kepalanya saja. Islamnya yang kepalanya saja, pakaiin peci, pakaiin surban ya supaya ketahuan, tapi perbuatannya enggak sesuai dengan Islam. Ah, kira-kira seperti itu. Jadi udkhulu fis-silmi kafah, masuk Islam secara total itu semua berupaya apa yang Allah perintahkan kita itu kepada kita itu kita lakukan. Ah, ini udkhulu fis-silmi kafah. Karena apa? Karena Allah sudah mengatakan bahwa setan itu adalah musuh yang nyata. Musuh yang nyata, nyata kata Allah. Ya bukan kemudian itu ini lagi fiktif. Allah mengatakan nyata, ya. Adzum mubin, ya, musuh yang nyata bagi manusia. Bukan kemudian sekali lagi fiktif. Jadi cerita setan itu bukan fiktif, ada bahwa setan akan senantiasa menggoda manusia. Kemudian para pendengar rahimakallah, ya. Di dalam ayat lain surat An-Nahl 99 Allah katakan innahu laisa lahu sultanun 'alal ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Nah, ini. Ya. Maka para pendengar, ya. Orang-orang yang tidak bisa digoda oleh setan adalah orang beriman, ya. Amanu wa ala rabbihim, ya, beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, orang yang tidak akan bisa diganggu oleh setan itu ya tawakkalun, ya. Orang-orang yang bertakwakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini, ya. Jadi pertama adalah orang beriman, para pendengar. Kemudian yang kedua ada orang yang bertawakal. Nah secara harfiah tawakal itu berasal dari kata wakala yang artinya menyerahkan, mempercayakan atau mewakili urusan kepada orang lain. Ya, ini secara harfiah. Tapi tawakal adalah menyerahkan segala perkara, ikhtiar, usaha yang dilakukannya hanya kepada Allah semata, ya, kepada Allah serta berserah diri apa sepenuhnya kepadanya untuk mendapatkan kemaslahatan atau menolak kemudaratan. Nah, jadi orang yang tawakal itu orang yang nyerah kepada Allah, tapi apa berupaya dulu, berusaha dulu, ya, jangan sampai terkait rezeki saya mau tawakal saja, ya, rezeki itu mau kemana Allah sudah bagi kita tapi kita nggak usaha, nah itu juga salah, ya. Kita tidak akan diganggu oleh setan tapi kita nggak berupaya, akan gitu, ya. Maka tawakal itu sekali lagi disebutkan orang yang tawakal adalah orang yang menyerahkan segala perkara, ikhtiar dan usaha yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala serta berserah diri sepenuhnya kepadanya untuk mendapatkan kemaslahatan atau menolak kemudaratan. Nah, ini orang yang bertawakal. Nah, orang yang bertawakal ini tidak akan bisa diganggu oleh setan. Maka Allah katakan di dalam surat Al-Imran ayat 159, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min khawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri wa idza ajamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari selilingmu. Karena itu maafkanlah mereka dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya. Nah, jadi para pendengar, bertawakal ini Allah sangat cinta kepada orang-orang seperti itu. Maka bagi kita, berupayalah kita menjadi orang-orang yang senantiasa bertawakal, berserah diri, diiringi dengan usaha, diiringi dengan ikhtiar, ya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pendengar, siapa lagi orang yang tak akan bisa diganggu oleh setan? Yang ketiga adalah orang yang ikhlas. La yaqbalullahu minal amali illa kana lahu khalisan wa bataghiya bihi wajhuh. Allah tidak menerima amal kecuali amal yang dikerjakan dengan ikhlas karena Dia semata-mata, ya, dan dimaksudkan untuk mencari keridhaan-Nya. Nah, para pendengar, ya, jadi secara harfiah ya, ikhlas artinya bersih, murni, tidak ada campuran. Artinya bahwa bersihnya hati dan pikiran seseorang dari motif-motif selain Allah dalam melakukan suatu amal. Nah, para pendengar, kemudian di dalam surah Al-Hijr disebutkan, ya, qala rabbi bima aghwaytani la azayyana lahum fil ardi wa la aghwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka. Ya, jadi ini pengakuan setan nih. Ya, setan tidak akan berdaya atau tidak punya rasa percaya diri yang tinggi di hadapan orang-orang yang keimanannya sempurna. Dan kemudian dia senantiasa bertawakal, serta dia ikhlas dalam menjalankan amalan-amalan itu sendiri. Maka Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'malu binniyah, ya, bahwa amal itu tergantung niat. Gantung niat, maka dipastikan amal-amal kita itu supaya tidak diganggu oleh setan, kemudian juga tercatat di hadapan Allah, maka kita mesti berniat berlindung kepada Allah. Ya, barang siapa mencari karena Allah, barang siapa memberi karena Allah, maksud saya, menolak karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, dan menikah karena Allah, maka sempurnalah imannya. Ini Rasulullah mengatakan seperti itu. Maka ikhlas ini, ya, sangat berpengaruh, ya, dan tidak akan digoda oleh setan, ya, orang-orang yang ikhlas itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah orang yang berzikir, para pendengar. Orang yang senantiasa berzikir pun sama, tidak akan bisa diganggu oleh setan. Innalladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa waswas dari setan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya, ya. Jadi kalau perintah Allah begitu, kalau kita was-was, cemas, takut, itu enggak ada lagi. Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan. Karena was-was juga, ya, itu bisa terjadi karena godaan setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, ya. Mereka Setan itu akan membisik-bisikkan ke dalam kalbunya orang-orang, hatinya orang-orang itu apa? Cemas, was-was, ya ini dibisik-bisikkan. Maka kita mesti berlindung kepada Allah. Ya, tapi dengan apa? Ya, zikir. Orang yang berlindung kepada Allah, orang yang ingat kepada Allah, orang yang senantiasa berdoa kepada Allah, itu adalah orang yang zikir. Ingat kepada Allah. Mau makan, bismillah. Ya, bangun tidur, alhamdulillah. Alhamdulillah di ahyana ba'da ma'amatan wa ilaihi nusyur. Kemudian mau masuk WC. Allahumma ini a'udzubika min khubusi wal khaba'is. Ini adalah cara-cara kita untuk berzikir, berlindung kepada Allah akan godaan setan. Jadi orang yang zikir kepada Allah itu akan takut. Nah ini para pendengar, rahimakullah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menambah pemahaman kita, kewaspadaan kita akan godaan-godaan, yakni setan, dan insyaallah apa yang saya sampaikan, orang beriman ya insyaallah akan dijauhkan ya dari godaan setan, enggak akan bisa diganggu. Orang yang ikhlas, orang yang bertawakal ya termasuk dalamnya ya. Nah, ini tidak akan bisa diganggu oleh setan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Terima kasih. Adawahyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan ini sudah ada WhatsApp yang masuk kebetulan di WhatsAppnya Pro 1 dari Bapak Dedi di Pahoman, Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin bertanya Pak Ustadz, mengapa di surat Yusuf ayat 28 bahwa godaan setan melalui wanita lebih hebat, sedangkan harta dan jabatan masih kalah dengan godaan setan melalui wanita untuk berbuat dosa dan maksiat? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tolong dijawab Pak Ustaz pertanyaannya?
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar, benar adanya. Kenapa wanita itu ya ini godaannya lebih melebih-lebih apa godaan dari tadi harta ya, harta kekuasaan ya. Ini karena ya wanita ini ya apa secara naluri ya, manusia, sifat manusia itu kan senang akan kepada sesuatu ya yang cantik ya, kemudian menarik bagi dirinya. Ini kenapa apa wanita itu apa lebih besar godaannya. Kemudian yang kedua, secara fisik ya, kalau harta itu kan nggak bisa bicara ya, tapi kalau wanita ini kan bisa mengajak bicara lawannya, artinya kita laki-laki ya. Nah, seperti itu, seperti apa yang dilakukan oleh Zulaikha terhadap Nabi Yusuf, ngomong kepada Yusuf ya, dan di situ tidak lagi apa bahasanya dengan bahasa-bahasa yang, karena apa, Nabi Yusuf itu kan majikannya ya, tapi dengan bahasa-bahasa sayang, bahasa-bahasa yang memang menggoda iman ya jadi bisa berubah perkataannya, yang tadinya mungkin karena sebagai pembantu dia ya bahasanya itu bahasa agak ya kurang enak, tapi setelah dia ada hasrat, ini wanita menggoda Nabi Yusuf, Zulaikha itu dengan bahasa-bahasa sayang, bahasa sini sayang, gak ada orang yang melihat kita, sinilah kemarilah, ayo kita berdua. Nah ini yang menggoda ya. Jadi pertama secara fisik dilihat barangkali memang Zulaikha itu luar biasa, cantik ya, dan disebutkan dalam surah Yusuf itu, dan Yusuf pun sebenarnya senang, cinta, bahasanya itu ya, senang untuk melihat Zulaikha itu, karena memang secara wajah, face itu memang cantik ya. Ditambah Zulaikha pun kemudian dia merayunya. Nah ini, maka kenapa ya disebutkan kenapa bahwa wanita itu ya lebih besar godaannya daripada tadi harta. Kalau harta kan gak ngomong dia, paling wujudnya ini emas, ini uang banyak bertumpuk, wah kalau ini dipakai dan sebagainya. Kemudian kekuasaan pun begitu, ya nggak ngomong dia, paling dia dengan bahasa hati kita ininya. Tapi kalau wanita dua-duanya, fisiknya memang menggoda, apalagi dia orang yang apa punya kedudukan, cantik dan sebagainya. Kemudian dia ngerayunya, ah ini maka disebutkan begitu ya, wanita itu lebih apa besar godaannya terhadap yakni seorang laki-laki itu sendiri. Jadi barangkali itu ini jawabannya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan sekarang juga ada pertanyaan nih dari Yuni di Teluk Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin bertanya Pak Ustadz. Terkadang kita sudah berusaha mendekatkan diri kepada Allah, tetapi kita masih melakukan kesalahan yang sama. Kira-kira bagaimana sebaiknya kita bisa menyikapi kondisi tersebut ya Pak Ustadz? Baik Pak Ustadz, bisa dijawab pertanyaannya Pak Ustadz.
1: Iya, jadi kembali kalau tuh ada orang ya sudah berupaya mendekatkan kepada Allah, tapi dia masih bahasanya masih bisa tergoda, masih kemudian hanyut ya dengan godaan itu. Kenapa? Barangkali pendekatan kita kepada Allah itu belum ikhlas, belum sepenuhnya totalitas, dan baru sekedar yakni mulut. Ya, ya Allah, aku berlindung ya Allah dari hal ini ya Allah. Tapi apa? Hati belum, ya. Bahwa bagaimana Allah ya membersamai kita. Kita ada banyak baru sekedar kemudian membayangkan omongan saja. Belum membayangkan bahwa Allah itu dekat sama kita. Maka disebut ya di dalam surah Al-Baqarah ya 186 itu kan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka kata Allah, wahai Muhammad, kalau ada hambaku bertanya tentang diriku, Pak ini korib, aku ini lebih dekat, dekat. Ya Allah itu dekat dan lebih dekat dari urat nadi kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni. Ya, aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa, meminta. Ya, maka, doanya kita, harapan kita itu harus kita iringi bahwa oh ya Allah ini dekat ya, jangan sampai kita berdoa kita menganggap Allah itu jauh. Allah itu dekat, lebih dekat dari urat nadi kita. Maka dengan demikian orang yang betul-betul ikhlas, betul-betul memang bersandar kepada Allah, tak akan bisa untuk digoda seperti Umar Ibn Khattab itu sendiri. Umar Ibn Khattab itu artinya betul-betul totalitas. Kalau bahasanya itu bukan Allah itu menyatu ya, Allah senantiasa membersamainya gitu ya. Ya jadi bukan menyatu, Allah bukan menyatu pada kekurangan diri orang ya. Ya. Tapi Allah senantiasa membersamainya sehingga dia akan melakukan sesuatu kejahatan, dia akan menghindar seperti itu. Jadi itu ya jawabannya, mudah-mudahan bisa dimengerti.
0: Baik Pak Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Dan ini yang terakhir ada dari hamba Allah yang bertanya, Pak Ustadz bagaimana caranya agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih kuat dalam menjaga iman dan juga tidak mudah terpengaruh oleh godaan syaitan. Mungkin bisa tolong dijawab pertanyaannya Pak Ustadz, silakan.
1: Iya, caranya tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa orang model orangnya kan 4 tadi ya, dengan sifat dan karakter ya, bahwa yang tidak akan bisa digoda itu orang yang betul-betul beriman, itu dia meyakini dalam hatinya, kemudian dia ucapkan dengan sepenuh hati karena keyakinan itu, kemudian dia wujudkan dengan amal itu. Artinya bahwa ketika seseorang mengimani Allah, saya iman kepada Allah, kemudian Allah minta kepada kita untuk bagaimana melaksanakan perintahnya, menjauhi yang dilarangnya. Ya, dia betul-betul dilaksanakan. Allah perintahkan sholat, dia sholat. Allah perintahkan puasa, kita puasa. Allah perintahkan sedekah, kita sedekah. Allah perintahkan untuk berbuat baik, kita berbuat baik. Ya, kenapa? Allah betul-betul dia yakini bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu memerintahkan, bahwa Allah itu senantiasa mengawasi kita. Ya, totalitas dia. Bukan kemudian dia katakan saya beriman kepada Allah, ya. Tapi hatinya enggak, atau hatinya meyakini, ucapannya enggak. Ya, lebih-lebih kalau amalnya enggak sesuai dengan apa yang dia yakini. Allah memerintahkan jangan sampai kita melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Tapi kemudian ini kita, amalan kita gak sesuai. Gelarnya Pak Haji, ya sumpamanya mohon maaf ini ya, tapi kerjaannya bukan kerjaan Pak Haji. Ah gitu. Dia mengatakan iman kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dia berupaya untuk berlindung kepada setan. Tapi dia kemudian juga masih juga melakukan yakni perbuatan-perbuatan yang dilarang. Ya. Coba bayangkan mohon maaf, ini mohon maaf ya. Ketika seseorang ditangkap ya, diadili, itu kan kebanyakan karena memang kita di Indonesia mayoritas muslim. Ya. Namanya muslim. Ya, kemudian dia iman, apalagi dia pasti sidang dia pakai peci. Nah, ini sebenarnya menggambarkan keimanannya harus hanya sebatas dia barangkali ucapan saja. Hatinya belum yakin bahwa Allah melihatnya sehingga melakukan perbuatan-perbuatan dilarang dia lakukan, apa korupsi dan sebagainya itulah ya, berbuat maksiat dan sebagainya. Nah, ini. Kemudian trik yang kedua adalah tetap kemudian kita harus senantiasa menjadi orang-orang yang ikhlas. Ya, orang-orang yang melakukan amal-amal itu hanya semata karena Allah. Bukan ingin dilihat, bukan ingin dipuji, bukan ingin, ya apalah, tidak ada semuanya. Kecuali memang ini ketaatan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dia melakukan itu semata-mata ketaatan untuk menjalankan agama. Tidak ada, yakni, apa presiden-presiden lain kecuali hanya karena ketaatan kepada Allah. Nah ini insya Allah tidak akan bisa digoda. Kemudian senantiasa berlindung kepada Allah. Ya tadi banyak berzikir, mengingat Allah. Ya Allah senantiasa disebutnya. Inilah yang namanya doa kita. Ya ketika melakukan kesalahan kita istighfar, astaghfirullahaladzim, mendengar sesuatu yang menyenangkan kita ucapkan alhamdulillah, kemudian mendengar sesuatu ya yang barangkali sebuah musibah mereka juga ucapkan innalillah ya, kemudian mendengar sesuatu yang dari saudaranya atau yang lain kemudian menyenangkan ya, dan kita kagum, kita mengucapkan masya Allah tabarakallah dan sebagainya. Ini adalah cara-cara kita untuk berlindung kepada Allah dan mengatakan kepada Allah, setan tidak akan pernah ini. Apalagi ada ayat-ayat tertentu yang bisa kita baca untuk berlindung dari situ. Ya, membaca zikir pagi, membaca apa? Awal surat Al-Baqarah, membaca kemudian Suratul Kursi, ayat kursi, kemudian membaca akhir surat Al-Baqarah, ya lillahi ma fis samawati wa fil ard, kemudian diiringi kemudian membaca Qul huwallah, ya al-ikhlas, Qul a'udhu bil falak, Qul a'udhu birabbin nas. Ini bagian-bagian perlindungan kita kepada Allah. Ya diiringi dengan doa-doa yang lain. A'udhu bikalimati laita mati min syari ma khalaq. Itu juga bagian-bagian berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau a'udhu billahi minas syaitan rajim dan sebagainya. Jadi ini trik-triknya seperti itu. Kemudian kita komitmen. Ya komitmen dengan yakni keislaman kita. Ya. Baru setelah itu kita bertawakal kepada Allah. Insya Allah, Allah akan senantiasa melindungi kita dari godaan-godaan, yakni setan itu sendiri. Jadi barangkali itu Mbak Fira ya, mudah-mudahan diskusi kita, apa yang saya jelaskan, yang saya sampaikan.

0: apa ketidaksenangannya untuk kita itu sukses. Maka Allah katakan di dalam surah Al-Imran 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap makhluk yang bernyawa akan mengalami kematian. Kita semua itu tinggal nunggu aja waktunya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, ketahuilah amal-amal kalian akan dihitung nanti di hari kiamat, akan hisab di hari kiamat. Faman zukhsiha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka kemudian Allah masukkan ke dalam surga, faqad faz, itulah orang yang sukses, itulah orang yang beruntung, itulah orang yang tidak mempan digoda dengan setan dalam keburukan, sehingga kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Allah masukkan ke dalam surga, Allah katakan faqad faz, itulah orang yang beruntung, itulah orang yang sukses, itulah orang yang mencapai kemenangan. Kemudian kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, ketahuilah bahwa kehidupan di dunia ini hanya permainan saja, hanya memperdaya saja bagi kita. Maka bagi kita berhati-hatilah dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, jangan sampai kita tergelincir ya dalam sesuatu yang dilarang oleh Allah. Apakah kita tidak boleh sukses di dunia dalam ukuran materi? Ya harus. Harus jadi orang kaya, harus jadi orang pintar, harus orang yang punya kewibawaan, kemampuan memanage, harus. Tapi kita jangan sampai tergelincir dari godaan-godaan setan tadi, sehingga kalau toh kita kaya dengan cara kayanya memang dengan baik, dengan cara yang baik, sukses jabatannya dengan baik, dan kita mendapatkan jabatan, kita lakukan jabatannya untuk kebaikan, kemudian juga yang lainnya pun sama untuk mendukung keberhasilan sukses kita di negeri akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya para pendengar termasuk orang-orang yang tak akan mempan digoda oleh setan dalam kehidupan ini. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa dan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas tausiah dan juga nasihat yang sudah disampaikan kepada kita semua pada pagi hari ini. Dan semoga saja apa yang disampaikan dapat menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa memperkuat iman, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita menjaga diri dari berbagai godaan dan juga hal-hal yang dapat menjauhkan kita dari kebaikan. Dan pendengar, itulah tadi tausiah kita bersama dengan Ustadz Haji Muhammad Yani Marjas dalam Mutiara Pagi dengan tema orang yang tidak bisa digoda syaitan. Dan mohon maaf apabila ada pertanyaan yang masih belum sempat terjawab, baik melalui WhatsApp maupun melalui telepon, karena keterbatasan waktu kita di hari ini. Dan semoga saja apa yang kita dengarkan di pagi ini dapat menjadi bekal bagi kita untuk menjalani aktivitas dengan hati yang lebih tenang dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mendengar, Zahra Rizkila mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menuju pukul 6 waktu Indonesia bagian barat, tetaplah bersama kami di 90,9 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nanyain udah di mana? OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
0: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
0: Padahal 5.
3: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
0: Maaf Bu, sayang yang masuk hari ini.

0: Berbohong.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

Minum wakil Eka Cestung ini di Bapun Jenganan Kuti kembali kami hadirkan waktu pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi di pagi hari ini minum wakil kami kutip dari rri.co.id. Semangat gotong royong dan kemanunggalan TNI dengan rakyat kembali terlihat di Kampung Kihong RT 08 Kelurahan Sukarame 2 Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung. Personel Babinsa dari Koramil 410-03 TBU Kodim 0410 KBL terus mengawal dan membantu warga dalam membangun jembatan perintis gantung yang sangat dinantikan. Memasuki hari ke-14 masa pengembangan pembangunan H+14 tepatnya pada Rabu 23 September 2026 kemarin, kegiatan fisik terus dikebut berdasarkan laporan harian yang diterima. Saat ini pekerjaan fokus pada tahap pembuatan lubang tiang panjang. Meskipun baru memasuki progres 5%, antusiasme personel TNI dan warga tetap tinggi untuk menyelesaikan infrastruktur vital tersebut. Jembatan yang dibangun memiliki spesifikasi panjang 70 meter dan lebar 1,5 meter ini bukan sekedar konstruksi besi dan kayu, melainkan urat nadi baru bagi warga. Jembatan ini berfungsi sebagai penghubung utama antar Kampung Kihong, Kelurahan Sukarame 2 menuju Kampung Impres, Kelurahan Batu Putu. Informasi selanjutnya Minamuaki di pagi hari ini. Kali ini Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Sigit Danang Joyo mengatakan bahwa tindakan tegas berupa sanksi pemecatan telah dan akan terus diterapkan bagi jajaran yang telah terbukti melanggar kode etik dan integritas. Hal tersebut juga disampaikannya Mina Muaki guna mencegah berulangnya pelanggaran di lingkungan kerja. DJP memperketat sistem pengawasan internal berjenjang melalui skema Three Lines of Defense atau tiga lapis pertahanan yang melibatkan jajaran pimpinan tertinggi hingga staf tingkat bawah. Selain pengawasan berjenjang, DJP juga menempatkan unit kepatuhan internal atau KI independen di setiap kantor wilayah. Personel pengawas ini bekerja secara objektif tanpa berada di bawah komando Kepala Kanwil serta dipindahkan secara berkala untuk menjaga independensi pengawasan. Dari sisi eksternal, Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung merangkul Asosiasi Konsultan Pajak guna menyamakan persepsi dalam menjunjung tinggi integritas. Selain itu, DJP juga memperkuat koordinasi pencegahan dan penindakan bersama aparat penegak hukum secara berkelanjutan. Demikian Minum Waki, waktu pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk dapat mendengarkan lagu-lagu Lampung dalam Kelauni pagi ini.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Oke, dari Miliki Alfarid sudah hadir menemani kebersamaan kita pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda Mina Mulaki di Kaca Sunyi ini, yang pagi hari ini mungkin baru akan siap-siap untuk beraktivitas ya. Dan di kesempatan kali ini Mina Mulaki, kami masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita, masih dengan rangkaian lagu-lagu dari daerah Lampung yang tentunya akan menemani kebersamaan kita pagi ini. Selamat pagi juga untuk Anda Mina Mulaki yang hari ini, pagi hari ini ya, mungkin banyak banget aktivitasnya, banyak banget kerjaan yang sudah mulai menanti, menumpuk gitu ya. Semoga apapun aktivitas kita Mina Mulaki di pagi hari ini, di hari ini tepatnya ya, itu bisa berjalan dengan lancar. Ketemu lagi Mina Mulaki dengan lagu dari miliknya Murti Devi, Dang Bimbang.

0: Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini dirancang untuk membantu mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekolah Rakyat didirikan sebagai upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini ditujukan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga yang termasuk dalam desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN, yaitu kelompok dengan kondisi ekonomi yang paling rentan. Selain itu, Sekolah Rakyat menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dengan fasilitas yang memadai. Anak-anak yang bersekolah di program ini juga mendapatkan keterampilan akademik dan non-akademik guna meningkatkan peluang kerja di masa depan. Selain aspek akademik, program ini juga menanamkan karakter kepemimpinan, nasionalisme, serta kemandirian bagi para siswa.
1: Awalnya hanya ikut-ikutan, sekedar ingin diterima, sekedar takut dianggap berbeda. Tanpa sadar, batas demi batas mulai dilanggar. Yang awalnya terasa biasa, perlahan menjadi kebiasaan. Sampai akhirnya muncul satu pertanyaan, mau sampai kapan aku seperti ini? Berani berkata tidak bukan berarti pengecut. Pergi dari lingkungan yang salah bukan berarti kehilangan teman. Kadang keputusan terbaik adalah pergi. Sebelum semuanya terlambat, putus sebelum terjerat.

Juru bidan bidang muakil dari milik Abil NR sudah hadir di tengah-tengah kebersamaan kita pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda bidang muakil yang pagi hari ini lagi semangat-semangatnya ya untuk bisa beraktivitas. Untuk Anda bidang muakil yang hari ini niatnya mencari rezeki untuk keluarga, semoga dilancarkan ya segala usahanya, dan semoga juga rezeki yang kita dapat di hari ini juga tentunya melimpah dan pastinya berkah untuk kita semua ya. Dan kali ini untuk Anda bidang muakil yang pagi hari ini akan berangkat ke tempat aktivitas ya, yang mungkin melewati beberapa jalan berikut ini, kembali kami hadirkan bidang muakil ke ruang dengar Anda terkait dengan informasi arus lalu lintas Kota Bandar Lampung yang juga kami kutip dari CCTV Polresta Bandar Lampung secara real time pagi hari ini. Untuk Anda yang akan melintasi Simpang Itera di pagi hari ini juga sudah mulai terpantau ramai lancar dan banyak banget ya didominasi oleh kendaraan roda 2, di mana terpantau juga bidang muakil dari CCTV Polresta Bandar Lampung pagi hari ini juga banyak banget aktivitas warga, terutama anak-anak yang berangkat pergi ke sekolah ya. Dan juga banyak sekali juga bidang muakil kendaraan roda 4 yang akan menuju ke jalan tol Itera Kota Bandar Lampung. Dan juga pagi hari ini untuk Anda yang mungkin beraktivitas seputaran Jalan Imam Bonjol atau tepatnya di bawah flyover Kemiling Kota Bandar Lampung pagi hari ini masih terpantau aman ya, ramai lancar, tidak ada kepadatan arus lalu lintas di pagi hari ini ya. Dan tentunya untuk Anda bidang muakil yang juga beraktivitas seputaran Simpang Lungsir Kota Bandar Lampung, yang mana pagi hari ini juga sudah terpantau ramai lancar ya di pagi hari ini bidang muakil, dan juga banyak kendaraan roda 2 juga yang melintas di bundaran Lungsir Kota Bandar Lampung. Dan juga untuk Anda bidang muakil yang menuju ataupun beraktivitas di seputaran Dinas Kesehatan Pahoman Bandar Lampung juga saat ini sudah masih terpantau belum seberapa ramai ya bidang muakil, dan juga terpantau ada bapak-bapak polisi yang siap siaga ya untuk mengatur arus lalu lintas pagi hari ini di sana ya. Dan juga untuk Anda bidang muakil yang akan melintasi seputaran Raja Basah atau tepatnya di dekat pintu terminal Raja Basah Kota Bandar Lampung pagi hari ini bidang muakil terpantau aman, ramai lancar ya, tidak terpantau kepadatan arus lalu lintas di sana. Dan juga untuk Anda bidang muakil yang akan beraktivitas menuju ataupun melintasi Tugu Adipura Kota Bandar Lampung juga pagi hari ini masih aman-aman aja ya, masih ramai lancar dan juga belum ada kepadatan arus lalu lintas di sana. Sedangkan untuk Anda bidang muakil yang akan melintasi Jalan Antasari pagi hari ini juga terpantau aman ya, ramai lancar. Ada juga petugas kepolisian lalu lintas yang juga siap untuk bisa mengatur arus lalu lintas pagi hari ini ya. Dan juga untuk Anda bidang muakil yang akan melintasi Jalan Ahmad Yani menuju MT Haryono pagi hari ini juga masih terpantau aman, ramai lancar. Masih juga terpantau ada bapak-bapak kepolisian ataupun petugas kepolisian ya yang siap mengatur arus lalu lintas di sana. Dan sekedar juga untuk mengingatkan kembali untuk Anda bidang muakil yang akan berangkat beraktivitas pagi hari ini, jangan lupa juga untuk bisa melengkapi surat-surat penting ya, seperti SIM, kartu ataupun surat izin mengemudi, dan juga jangan lupa juga untuk bisa menggunakan helm yang ber-SNI, dan pastikan juga kondisi kendaraan tetap prima ya bidang muakil ya ketika kita akan beraktivitas ya, karena itu juga menunjang mobilitas untuk kita beraktivitas di hari ini. Dan untuk Anda juga bidang muakil yang akan melintasi jalan di seputaran Jalan Pramuka atau tepatnya di depan Baitul Jannah pagi hari ini juga terpantau aman ya, ramai lancar, belum ada kepadatan arus lalu lintas di sana. Dan tentunya untuk Anda bidang muakil dimanapun bidang muakil berada yang juga mungkin pagi hari ini akan beraktivitas keluar kota Bandar Lampung mungkin ya, tetap semangat ya. Dan selain memastikan kondisi
kendaraan ya, minum waki, kita juga harus memastikan kondisi badan kita juga tetap prima, supaya juga ketika kita berkendara itu nggak ngantuk ya, minum waki, karena itu penting banget nih ketika kita berkendara. Dan tentunya kalau misalnya sudah capek, sudah lelah gitu ya, cari tempat yang aman untuk bisa beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan Anda. Sementara itu untuk Anda yang saat ini pagi hari ini beraktivitas seputaran simpang pasar kota Karang, karena pagi hari ini sudah mulai ramai ya Minamuaki ya, tapi juga di sana ada petugas kepolisian yang juga sigap mengatur arus lalu lintas supaya tidak terjadi kemacetan ya. Sementara itu untuk Anda Minamuaki yang beraktivitas di seputaran Zainal Abidin Pagar Alam, atau lebih tepatnya di depan KFC Jalan Pagar Alam ya, pagi hari ini sudah mulai padat merayap ya. Untuk Anda Minamuaki yang akan melintasi Jalan Zainal Abidin Pagar Alam pagi hari ini juga harus sabar, harus berhati-hati juga ya, karena banyak sekali aktivitas warga yang terpantau beraktivitas di sana ya Minamuaki ya, mulai dari anak sekolah, anak kuliahan, ataupun untuk Anda juga yang akan pergi ataupun berangkat ke tempat aktivitas, baik itu ke kantor ataupun ke tempat aktivitas lainnya ya. Nah pagi hari ini Minamuaki, kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita masih dengan lagu-lagu dari daerah Lampung yang tentunya masih akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Jangan lupa juga sarapan untuk Anda Minamuaki untuk bisa tetap kuat ya, untuk bisa menjalani aktivitasnya di pagi hari ini. Ada lagu dari miliknya Baharudin Minamuaki dengan Pisang Ambon yang juga akan menemani kebersamaan kita untuk bisa melangkah ke waktu pada pagi hari ini pada pukul 6 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Launi pagi ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ibu Ratna, dari mana sih pagi-pagi kayak gini udah cakep bener? Kayaknya aku lihat-lihat belanjaannya banyak bener. Abis ngeborong ya, Bu?
2: Bu Nia, iya dong bener. Aku baru aja belanja, Bu.
1: Ih, pasti harganya mahal-mahal ya. Aku tuh kemarin beli minyak goreng sama beras. Ih, ya Allah, Bu, pusing bener. Harganya pada naik semua.
2: Oh alah, Ibu kemarin belanja mahal. Kenapa sih Ibu nggak belanja aja di Koperasi Merah Putih? Padahal barang-barangnya lengkap loh, Bu. Dan pasti harganya terjangkau di kantong kita, Ibu-Ibu.
1: Apa iya, Bu? Yang benar. Kalau kayak gitu, aku juga mau lah belanja di Koperasi Merah Putih. Temenin saya yuk besok ya.
3: Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah Indonesia yang membentuk koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Koperasi ini beranggotakan penduduk desa atau kelurahan setempat dan diselenggarakan berdasarkan prinsip koperasi.

0: dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APDES, serta sumber-sumber lain yang sah. Untuk mendukung koperasi, koperasi ini diberikan fasilitas berupa penyediaan unit usaha seperti apotik, klinik, unit simpan pinjam, dan lain sebagainya. Secara khusus, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kemakmuran bersama.
1: Rompat FM, suara budaya.